0: waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya, dari Taman Bacaan Masyarakat. Itulah teman-teman kami

0: kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
1: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Andi Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
3: Laporan khusus.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
5: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
6: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
4: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
7: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
4: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Bribka Satria, silakan laporannya.
9: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
4: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
5: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kali ini kami akan hadirkan informasi cuaca dari BMKG wilayah 4 Kota Makassar. Untuk pagi hari, untuk hari ini di 12 September 2026 cerah berawan, dan di siang hingga sore hari cerah berawan namun berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Luwu Timur dan Luwu Utara. Pada malam hari cerah berawan dan di dini hari cerah berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara. Suhu udara berkisar 18 hingga 36 derajat Celcius dan kelembaban udara 45 hingga 100%. Angin bertiup dari timur ke laut dengan kecepatan 10 hingga 48 km per jam dan saat ini waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangke, Parepare, Pinrang, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan berpotensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pangke, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Dan sekian informasi cuaca untuk pagi hari ini.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
3: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas di ruang dengar Anda yang terpantau oleh CCTV Lalin Kominfo Kota Makassar. Dan kita mulai dari untuk ruas arus jalan batas kota Goa Alauddin saat ini terpantau padat merayap. Dan diharapkan untuk pendengar yang berada ataupun akan melaju perbatasan kota Makassar Goa Alauddin menjaga jarak aman dan mengurangi batas kendaraan Anda. Selanjutnya untuk pendengar yang akan melaju ke Urip Sumoharjo saat ini terpantau ramai lancar, namun ada rombongan yang sedang melakukan jalan bersama, jadi diharapkan tetap berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya yang akan menuju perbatasan Makassar Maros saat ini terpantau lancar. Pendengar yang ingin ataupun akan melaju ke perbatasan atau jembatan Barombong saat ini terpantau ramai lancar. Dan untuk ruas arus jalan Alauddin saat ini terpantau padat dan merayap. Diharapkan pendengar tetap berhati-hati di jalan, mematuhi peraturan lalu lintas, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan.

0: kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada, dan salam jumpa kembali di acara Beranda Asta Cita yang hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Saudara, Beranda Asta Cita pada kesempatan pagi ini akan membahas kolaborasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih membangun ekonomi desa.
2: Makassar pagi ini.
1: Saudara, desa tidak lagi semestinya dipandang sekedar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki sumber daya, potensi dan kekuatan sosial sendiri. Dalam kerangka itulah keberadaan badan usaha milik desa BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih memiliki arti strategi. BUMDes dibangun sebagai instrumen desa untuk mengelola potensi dan aset secara produktif, meningkatkan pendapatan asli desa, serta menghadirkan pelayanan dan kegiatan usaha yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Sementara Koperasi Desa Merah Putih hadir dengan semangat memperkuat ekonomi rakyat melalui usaha bersama, meningkatkan kesejahteraan anggota, memperpendek rantai subdistribusi, dan memastikan kebutuhan serta hasil produksi masyarakat desa dapat dikelola dengan prinsip gotong royong. Keduanya memiliki karakter kelembagaan yang berbeda tetapi bertemu pada satu tujuan besar, menjadikan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Karena itu, hubungan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih tidak semestinya ditempatkan dalam logika persaingan, apalagi saling mengambil ruang usaha. Justru disinilah pentingnya membangun kolaborasi dengan terencana. BUMDes dapat berperan sebagai penggerak usaha desa dan pengelola potensi serta aset yang dimiliki desa, sementara koperasi menjadi wadah penguatan ekonomi anggota dan masyarakat melalui kepemilikan serta usaha bersama. BUMDes dapat membuka dan mengembangkan sektor usaha yang sesuai dengan potensi lokal, sedangkan koperasi desa memperkuat mata yang jelas. Keduanya dapat saling mengisi. BUMDes memperkuat ekosistem bisnis desa, sementara koperasi memperluas partisipasi ekonomi masyarakat. Kolaborasi semacam ini jauh lebih produktif daripada membangun dua lembaga dengan jenis usaha yang sama dan akhirnya berebut pasar yang terbatas. Yang paling penting, kolaborasi tersebut berangkat dari kebutuhan nyata desa bukan semata-mata dari proyek kelembagaan. Dengan potensi pertanian misalnya membutuhkan ekosistem dari hulu hingga hilir, penyediaan sarana produksi, pembiayaan, pengumpulan hasil panen, pengelolaan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran. Di titik-titik itulah BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dapat berbagi peran sesuai kapasitasnya. Demikian pula pada sektor peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata maupun jasa. BUMDes dapat mengembangkan infrastruktur dan unit usaha yang mendukung rantai ekonomi tersebut, sedangkan koperasi menghimpun kekuatan anggota agar memiliki posisi tawar yang lebih baik. Jika model ini berjalan, nilai tambah tidak terhenti di luar desa. Produksi masyarakat memperoleh pasar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih efisien dan perputaran uang semakin banyak terjadi di lingkungan desa sendiri.

0: Saudara, bagaimana sinergi yang harus dibangun antara Kopdes dan Bumdes untuk membangun ekonomi desa? Berikut kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
1: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan koperasi konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDES maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
2: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
1: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
3: Tahukah Anda bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis yang saat ini dinikmati masyarakat Indonesia sebenarnya bermula dari sebuah konsep unik? Dilansir dari kemkes.go.id, program ini awalnya dikenal dengan nama Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun atau sering disingkat CKG Ulang Tahun. Diluncurkan secara resmi pada Februari 2025, program ini memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara gratis persis pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya di fasilitas kesehatan tingkat 1 terdekat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk hadiah ulang tahun dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Namun, sejak Maret 2025, pemerintah memodifikasi kebijakan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis dapat diakses kapan saja tanpa harus menunggu hari ulang tahun tiba. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan dan memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kapanpun diperlukan. Program ini pun menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, balita dan anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dengan pemeriksaan yang diberikan menyesuaikan dengan kelompok usia dan kebutuhan masing-masing. Beberapa pemeriksaan tersebut meliputi cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, pemeriksaan fisik, hingga deteksi dini berbagai penyakit. Jadi, tunggu apa lagi? Segera manfaatkan program cek kesehatan gratis yang tersedia di wilayah Anda dan jangan sampai terlewatkan.
4: Bu, makanan ini berapa harganya?
5: Rp10.000, nak. Ibu buat sendiri.
4: Baik, Bu. Saya coba satu. Wah, enak sekali, Bu. Ini kalau dipromosikan lewat media sosial, pasti bisa lebih dikenal.
5: Iya, nak. Ibu juga sedang belajar memasarkan produk secara online. Dukungan dari pelanggan sangat membantu usaha kecil seperti ibu.
4: Ternyata membeli produk lokal bukan sekedar membeli makanan ya, Bu. Kita juga ikut membantu usaha masyarakat tetap berjalan.
5: Betul, nak. Dari usaha ini, ibu bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau usaha berkembang, mudah-mudahan bisa membuka lapangan pekerjaan.
4: Berarti mendukung UMKM juga sejalan dengan Astacita, Bu?
5: Iya, semangat Astacita mendorong kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat.
4: Kalau begitu, kita bisa mulai dari hal sederhana.
5: Benar, pilih produk lokal, dukung usaha masyarakat, dan bantu memperkenalkannya kepada orang lain.
4: Karena satu pilihan kecil bisa memberikan dampak yang besar.
6: Dukung UMKM,
7: kuatkan ekonomi masyarakat
6: untuk Indonesia yang maju.

0: Saudara, berikut ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait progres KDKMP di Kabupaten Maros, terutama pembangunan gerai. Kita ikuti laporan Kristianto.
1: Pembangunan gerai dan gudang koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Maros terus dikebut. Hingga Senin 7 September 2026, dari 48 titik pembangunan, sebanyak 31 titik telah mencapai progres 100%. Sementara 17 titik lainnya masih dalam pengerjaan. Pihak pelaksana menargetkan seluruh pembangunan KDKMP di Maros dapat dirampungkan pada akhir September atau paling lambat memasuki Oktober 2026. Kepala Dinas Koperasi UMKM Pendustrian dan Perdagangan Kadis Koperinda Kabupaten Maros Adi Samsopian nuturkan, selain menyelesaikan pembangunan fisik, pemerintah Kabupaten Maros kini mempersiapkan tim verifikasi dan validasi. Tim ini akan memastikan gerai dan gudang yang telah selesai memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima. Menurutnya, pembentukan tim masih dalam proses. Rancangan surat keputusan pembentukan tim saat ini telah diteliti bagian hukum sebelum ditetapkan.
2: Ada surat terkait hal tersebut untuk percepatan pembentukan tim verpal, verifikasi dan validasi terhadap pembangunan gerai dan gudang KDKMP se-Indonesia.
1: Sementara itu, Dandim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono menuturkan, progres pembangunan juga dilaporkan secara berjenjang oleh TNI, mulai dari Kodim 1422 Maros ke Korem, Kodam hingga Mabes TNI. Bamisa juga melakukan pemantauan dan pelaporan perkembangan pembangunan setiap hari melalui sistem yang terhubung dengan Agrinas.
3: Untuk pelaporan kami, melaksanakan pelaporan secara hierarkis, di mana kami kodimin dibawah oleh Korem, kami laporan ke Korem, kemudian juga Korem laporan ke Kodam, Kodam laporan ke Mabes TNI. Selain itu juga kami melaksanakan pelaporan Babinsa. Ini kan ada aplikasi pelaporan langsung termonitor oleh Agrinas, di mana tiap pelaporan harian itu Babinsa harus melaporkan perkembangan tiap hari.
1: Pemerintah berharap seluruh 48 titik KDKMP di Kabupaten Maros dapat segera rampung sehingga proses verifikasi, serah terima dan pemanfaatan koperasi dapat dilakukan tanpa hambatan. Setelah hasil verifikasi nyatakan memenuhi syarat dan dilakukan serah terima, berbagai sarana pendukung koperasi seperti kendaraan operasional, kendaraan roda 3 dan perlengkapan gerai akan diserah terimakan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, berikut ini kita akan mengikuti wawancara bersama Kepala Desa Biringgala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, bersama Anwar Joko terkait harapan akan kolaborasi BUMDes dan KOPDes Merah Putih dalam membangun ekonomi desa yang selengkapnya dipandu oleh Alpianus Baka.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anwar Joko, Kepala Desa Biringgala.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi ya. Menjelang siang.
1: Baik, Pak Kepala Desa, hadir dua lembaga ekonomi di desa, Badan Usaha Milik Desa BUMDes dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Bagaimana Pak Desa melihat keberadaan dua lembaga ini dalam membangun ekonomi di desa, Pak?
2: Alhamdulillah, kami atas nama pemerintah Desa Biringgala, kalau saya melihat dua usaha di desa ini, saya sangat mendukung dan warga sangat juga mendukung.
1: Nah, apakah kedua lembaga...
2: Kedua-duanya lembaga ini ya. Sangat bagus.
1: Ya, apa kedua lembaga ekonomi yang ada di desa ini nantinya akan bisa bersinergi, bekerja sama begitu, dalam membangun ekonomi di desa menurut pandangan dari Pak Desa?
2: Insya Allah Pak, selama kami masih jadi kepala desa, insya Allah, karena dua lembaga ini kami mengawasi dua-duanya, sehingga dia harus berkolaborasi untuk memajukan kesejahteraan rakyat kami Pak.
1: Iya. Menurut Pak Desa Anwar, apa saja yang nantinya menjadi bagian yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa BUMDes, dan apa nanti yang bagian yang menjadi dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih Pak?
2: Kalau Merah Putih itu, kami sangat membutuhkan yang namanya sasa ini adalah gas, pupuk, dan segala bahan yang sangat dibutuhkan oleh warga kami. Sedangkan BUMDes itu membawai satu tempat wisata, dan ada juga warkopnya, dan ada juga ikan nilanya di situ, ada tambak di situ, beberapa... lokasinya atau kolannya yang sedang berjalan begitu kan.
1: Ya. Jadi intinya nanti dua lembaga desa ini, lembaga ekonomi yang ada di desa ini nantinya tidak akan berbenturan begitu Pak ya, kepentingannya begitu.
2: Tidak Pak, karena saya rasa saya sangat bersyukur karena berdekatan ya. Dan usahanya juga berbeda. Termasuk artinya begini. Kalau BUMDes itu membawai seperti ikan, kan bisa dikasih masukkan di MBG, MBG-nya nanti itu, di MBG. Begitu ganti.
1: Jadi nanti kedua lembaga ekonomi ini, BUMDes dan juga Koperasi Desa akan saling mengisi, saling bekerja sama begitu Pak Desa ya?
2: Insya Allah Pak.
1: Bagaimana nanti mungkin Pak Desa ini, Pak Anwar, selaku kepala desa leader pemimpin di Desa Biringgala, dalam mengkoordinir, dalam mengawasi dan juga mensupervisi ya dua lembaga ini supaya bisa berjalan beriringan begitu dalam membangun ekonomi yang berada di desa, terutama mungkin di Desa Biringgala ini Pak.
2: Kedua usaha ini Pak, kami akan duduk bersama dengan BPD untuk musyawarah desa dan saling bekerja sama dan saling menindis supaya kedua-duanya ini berjalan dengan baik.
1: Oke. Jadi semua pekerja-pekerja yang ada di BUMDes dan juga Koperasi Desa ini merupakan sumber daya manusia yang berada di desa Pak ya, terutama mungkin di Desa Biringgala begitu.
2: Betul Pak. Tetapi sampai sekarang ada berita bahwa koperasi itu kami masih simpang siur Pak. Ada yang katanya itu akan dikelola oleh GRAI selama 2 tahun. Padahal kita ini di desa sudah dibentuk yang namanya pengurus dari awal sampai sekarang.
1: Oke. Tapi diharapkan saja nanti tetap bisa bekerja sama begitu Pak ya.
2: Betul sekali Pak. Ya.
1: Baik, mungkin apa harapan-harapannya Pak Anwar selaku Kepala Desa Biringgala ini untuk kemajuan BUMDes dan juga Koperasi Desa Merah Putih ini Pak?
2: Berharap sekali kepada koperasi sekarang itu dengan langkahnya gas, karena itu adalah prioritas utamanya itu koperasi, sehingga kami sebagai pemerintah desa ini mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk secepatnya untuk mengembangkan usaha yang ada di koperasi. Tetapi Bunda sementara berjalan dengan adanya Pak kelandrenan dengan ikan nila.
1: Baik, Pak. Oke. Bapak Kepala Desa Biringala, Pak Anwar, terima kasih banyak Pak waktunya bersama RRI Pak pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Makassar Pagi Ini.

0: Saudara, berikut ini kita akan mengikuti pada akhirnya untuk keberhasilan BUMDes maupun Koperasi Desa Merah Putih bukanlah seberapa banyak lembaga yang dibentuk atau seberapa besar modal yang digelontorkan, melainkan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Karena itulah kolaborasi harus dibangun dengan tata kelola yang sehat, transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan sempit. Pemerintah desa perlu memastikan adanya pembagian peran yang tegas. Saudara, demikian beranda Astatita untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Saya Mori Harmalasari, penulis naskah Alpianus Baka, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa di pekan depan.
1: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program makan bergizi gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.
2: Aku lagi nyari produk kekinian. Coba deh lihat. Ini ada barang-barang lucu dari UMKM lokal.
3: Wah, keren. Jadi, kita bisa belanja sambil dukung UMKM. Gak perlu antri, tinggal klik aja.
2: Iya, jadi kalau beli produk UMKM online, kita bukan cuma dapat barang unik, tapi juga bantu ekonomi lokal.
4: Betul, dan barangnya juga lebih personal. Lagian, siapa sih yang gak mau jadi pahlawan belanja online?
2: Yeay, jadi sambil belanja aku bisa merasa menjadi seperti pahlawan. Mantap.
3: Yap, dan kita gak perlu keluar rumah. Cukup duduk manis di sofa sambil jadi pahlawan lokal.
2: Jadi, mari kita belanja online dengan bijak, dukung UMKM dan dapetin barang keren tanpa ribet.
5: Dukung UMKM online, belanja keren, bantu ekonomi lokal.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringkat persatu kita tinggalkan dulu Tulus Teh Hijau, karena tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di ruang dengar Anda. Dan untuk itu Mori juga pamit undur diri setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Dwi Kartika Sari.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat RRI, jauh sebelum ada industri rekaman digital modern, platform streaming, atau dapur rekaman canggih berteknologi tinggi, bagaimana masyarakat Indonesia menikmati pertunjukan musik orkestra kelas dunia? Jawabannya bersumber dari satu gelombang radio. Di era awal kemerdekaan, ada satu kelompok musik legendaris milik Radio Republik Indonesia yang menjadi kiblat industri musik tanah air. Tempat berkumpulnya para musisi virtuoso sekaligus menjadi standar tertinggi mutu musik Indonesia saat itu. Nama mereka adalah Orkes Radio Jakarta atau disingkat ORD. Bagaimana kelompok orkestra bentukan RRI ini mengukir sejarah dan menjadi saksi bisu kejayaan musik Indonesia di era analog? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Orkes Radio Jakarta resmi dibentuk di era awal berdirinya RRI, sekitar akhir tahun 1940-an hingga 1950-an. Pada era analog tersebut, teknologi rekaman pita magnetik masih sangat terbatas dan belum merata.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Tommy Burger ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Siang hari ini bersama saya Dikartika menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi menarik kami hadirkan di ruang dengar Anda dari portal berita kami rri.co.id.

portal berita kami rri.co.id kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Dikatakan olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan bahwa pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dikatakan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional. Dijelaskan bahwa intervensi dilakukan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan olahraga secara menyeluruh. Erick juga menyebut potensi ekonomi dari industri olahraga dan sports tourism sangat besar jika dikelola secara terintegrasi. Pemerintah saat ini masih mengumpulkan data untuk menghitung dampak ekonomi dan investasi dari sektor olahraga secara lebih akurat. Menurut Erick, penghitungan tersebut membutuhkan keterbukaan data dari seluruh pihak agar dapat disatukan dalam satu basis data. Erick juga menegaskan bahwa pengembangan industri olahraga juga harus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Kemenpora tidak ingin mengambil keuntungan dari akses masyarakat terhadap berbagai layanan olahraga yang dikembangkan pemerintah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Automatic Noodle atau Mie Otomatis karya Annelie Newitz adalah sebuah novel fiksi ilmiah ringan yang berlatar di San Francisco pada masa depan. Ceritanya berfokus pada sekelompok robot yang bangun dan menemukan diri mereka di dapur restoran yang sudah lama ditinggalkan. Ini adalah masa depan yang tak terlalu jauh, tahun 2064. Dan kita berada di San Francisco pasca perang, setelah perjuangan kemerdekaan California. Dari mana Mie berperan? Mungkin Anda bertanya. Nah, ketika sekelompok robot yang tadinya dimatikan di tempat yang sekarang menjadi dapur hantu terbengkalai, tiba-tiba hadir dan kembali online. Mereka memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang mereka tahu, membuat mie yang lezat. Para robot yang sebelumnya adalah pekerja dapur menyadari bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah akibat perang. Mereka tidak lagi memiliki tujuan dan pemilik yang jelas. Salah satu robot memiliki ketertarikan pada makanan dan memutuskan untuk membuka toko mie biang-biang. Dengan tekad kuat, mereka mengambil alih akun aplikasi pengiriman makanan dan mulai membuat mie tarik yang lezat. Toko mie mereka yang diberi nama Automatic Noodle menjadi sangat populer dan membawa kehangatan serta harapan baru bagi komunitas manusia yang juga sedang berjuang untuk bangkit dari kehancuran pasca perang. Namun kesuksesan ini tidak berlangsung lama. Mereka mulai menghadapi kebencian anti-robot yang terwujud dalam gelombang ulasan bintang satu palsu yang mengancam untuk menghancurkan bisnis mereka. Buku ini menyelami beberapa tema penting, di antaranya keluarga pilihan atau Fawn Family. Robot-robot ini yang terasing dan tanpa tujuan menemukan keluarga satu sama lain. Mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan ikatan yang kuat. Identitas dan kebebasan. Cerita ini mengeksplorasi apa artinya menjadi robot yang sadar di dunia, di mana mereka masih dianggap sebagai properti dan hak-hak sipil mereka terbatas. Beberapa dari mereka berjuang untuk menemukan identitas sejati mereka, bahkan mengubah penampilan fisik mereka untuk lebih sesuai dengan jati diri mereka. Diskriminasi dan komunitas. Para robot menghadapi prasangka dan kebencian dari manusia. Namun mereka juga menemukan dukungan dari komunitas yang lebih besar, baik manusia maupun robot lain yang bersedia berdiri bersama mereka. Harapan di tengah kehancuran. Meskipun berlatar di dunia pasca perang yang hancur, cerita ini menawarkan nada yang penuh harapan dan optimisme. Kisah ini menunjukkan bagaimana tindakan kecil seperti membuka toko mie dapat membawa kegembiraan dan membangun kembali komunitas. Automatic Noodle adalah bacaan yang hangat dan menyenangkan. Meskipun membahas isu-isu serius seperti diskriminasi dan teknologi, buku ini tetap fokus pada kisah yang mengharukan tentang persahabatan, ketekunan, dan kekuatan makanan untuk menyatukan semua makhluk. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar Radio Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dari portal berita kami rri.co.id, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial ataupun bansos. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital bansos. Hal ini disampaikan Mutia saat usai rapat koordinasi persiapan roll out nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Dikatakan bahwa mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki. Lebih lanjut juga dikatakan mendengar bahwa sistem pelaporan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mentransformasi layanan penyaluran bansos. Langkah ini untuk memastikan sistem mampu melayani masyarakat secara optimal.

Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasyan sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, goresan seorang berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasyan. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda masih dari portal berita kami rri.co.id. Jarum Foundation menerima penghargaan bergengsi Indonesia Sports Awards kategori Sports Industry of the Year tahun 2026. Kementerian Pemuda dan Olahraga menyerahkan apresiasi tinggi kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar perhelatan akbar tersebut di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat pada Jumat 11 September 2026. Forum tahunan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekonomi, kemajuan ekosistem olahraga nasional secara komprehensif. Menpora Erick Thohir menyampaikan pidato resmi mengenai sinergi bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Pihak kementerian juga menyelenggarakan proses seleksi yang panjang dan ketat bersama dewan juri yang kompeten. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini beragam informasi menarik juga masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam ruang disabilitas dan inklusi. Kami hadirkan beberapa informasi dari portal berita kami rri.co.id. Di antaranya mendengar BNPB memperkuat perlindungan kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, perempuan dan lanjut usia dalam setiap penanganan bencana yang ada. Langkah ini dilakukan melalui kebijakan khusus agar kebutuhan kelompok rentan tetap menjadi bagian penting penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. PLT Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengatakan bahwa kebijakan perlindungan disabilitas telah diterapkan sejak tahun 2014 melalui regulasi BNPB. Dikatakan aturan ini mengatur penanganan perlindungan dan juga partisipasi penyandang disabilitas dalam seluruh tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terpadu. BNPB juga memiliki pengarus utama gender yang diperbaharui melalui peraturan kepala BNPB nomor 2 tahun 2016 untuk memperkuat perlindungan, dan kebijakan ini menjadi landasan agar penanganan bencana memperhatikan kebutuhan perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan secara lebih menyeluruh.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Woi, hati-hati!
3: Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
2: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
3: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
2: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
3: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
2: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
3: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
2: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Makassar siang ini.

0: Inggris Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Anak-anak, hari ini kita akan berkunjung ke pameran seni. Pameran ini menampilkan karya seni luar biasa dari seniman penyandang disabilitas. Bagaimana menurut kalian?
2: Wah, keren. Aku ingin tahu bagaimana mereka bisa membuat karya seni yang begitu indah.
3: Aku setuju. Mereka pasti sangat berbakat.
1: Benar sekali. Teman-teman kita yang disabilitas mungkin menghadapi tantangan. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak mampu berkarya dengan hebat. Mereka hanya butuh kesempatan yang sama seperti kita semua.
2: Jadi, kita harus menghargai mereka dan tidak memandang rendah, ya Bu?
1: Betul sekali. Kita harus menghargai perbedaan dan mendukung satu sama lain tanpa memandang kondisi fisik. Semua orang punya hak yang sama untuk bermimpi dan meraih cita-cita mereka. Anak-anak, yuk kita terus belajar dan berempati dengan orang lain. Siapa tahu, kita bisa belajar banyak dari mereka.
4: Siap, Bu!
1: Disabilitas bukanlah hambatan, jadikan kesetaraan sebagai kenyataan.

Pendengar masih bersama kami dalam Ruang Disabilitas. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman tentang pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Penandatanganan dilakukan dalam dialog nasional penguatan akuntabilitas dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif yang diselenggarakan secara luring dan juga daring di Jakarta. Hal ini disampaikan Ketua HWDI DPD NTT Petronella Saunakovi dan dikatakan juga pendengar bahwa kesepahaman ini bukan hanya untuk komitmen kelembagaan. Kesepakatan harus menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan, standar, anggaran, kapasitas tenaga kesehatan, serta pengalaman penyandang disabilitas ketika mengakses layanan kesehatan. Dan di sisi lain, Petronella juga menyebutkan perempuan penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang lebih berlapis. Selain persoalan aksesibilitas, mereka yang masih kesulitan memperoleh informasi dan layanan kesehatan, maksud kami, layanan kesehatan reproduksi yang lengkap, menjaga privasi ketika menjalani pemeriksaan, berkomunikasi langsung dengan tenaga kesehatan, serta mengambil keputusan atas tubuh dan kesehatannya sendiri dengan dukungan yang dibutuhkan. Informasi ini mendengar kami kutip dari portal berita kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mai. Ewago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
2: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
1: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
2: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
1: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
2: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.
1: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 tahun 2026 membuka ruang partisipasi bagi teman tuli melalui eksibisi disabilitas tuli. Eksibisi yang digelar di Semarang, Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas akses masyarakat terhadap syiar dan layanan keagamaan yang inklusif. Dilansir dari kemenak.go.id, Menteri Agama Nasruddin Umar menyambut baik hadirnya eksibisi tersebut. Dikatakan Al-Qur'an harus dapat dipelajari dan dipahami oleh seluruh umat tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas. Nasruddin juga menilai penyelenggaraan MTQ tidak semata menjadi ruang kompetisi. MTQ juga menjadi momentum untuk memperluas syiar Al-Qur'an sekaligus menghadirkan layanan keagamaan yang dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Tahukah Anda, dalam percakapan sehari-hari, kita seringkali ingin terdengar keren, sopan, atau sangat terpelajar saat berbahasa Indonesia. Namun, uniknya, keinginan untuk tampil sempurna secara berlebihan ini justru kerap menjebak kita ke dalam kekeliruan yang disebut hiperkorek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hiperkorek adalah sikap menghendaki kerapian dan kesempurnaan yang berlebihan, sehingga hasilnya justru sebaliknya. Dalam ilmu bahasa, fenomena ini terjadi ketika kita mencoba membetulkan sebuah kata yang sebenarnya sudah benar, tetapi tindakan tersebut malah menjadikannya salah. Contoh sederhananya adalah saat kita menyebut kata insaf menjadi insyaf, atau kata sah menjadi syah, atau mungkin kata surga menjadi kata syurga. Ada juga yang menambahkan huruf F pada kata pihak menjadi fihak, atau pikir menjadi fikir. Contoh lain yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah kata utang dan imbau. Karena ingin terdengar lebih formal, kita sering menyelipkan huruf H di depannya, sehingga berubah menjadi kata hutang dan himbau. Padahal, bentuk baku yang tercatat di kamus resmi adalah utang dan imbau tanpa huruf H. Fenomena ini memang wajar terjadi dalam proses belajar. Namun, agar komunikasi kita tetap tertib dan sesuai kaidah, mari lebih teliti dalam memeriksa keabsahan kata melalui KBBI. Mari utamakan bahasa Indonesia yang baik, benar.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Saya Lilik Hardianto, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, media informasi terpercaya yang terus berdiri teguh sebagai pemersatu bangsa. Semoga RRI semakin sukses bertransformasi di era digital, tetap inovatif dan konsisten mengudara demi kejayaan Nusantara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

Pendengar Mas bersama kami di Prosa Terari Makassar menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

0: Kata Duane memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rene justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rene. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rene. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: En 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi.

0: persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal

0: Di lintasan baru metering. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia. Usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29. Sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Kalau kita beralih ke arena basket, pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang.

0: panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan, ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul bicara rekor lagi. Jadi terus berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional.

Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi, melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.

0: dan satu sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
1: Dari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem, mungkin dari untuk penonton dan bahkan ke studio, stadion, dan juga program yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton menjadi banyak dan banyak.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita siang hari ini. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik pendengar dalam Makassar siang ini dari portal berita kami rri.co.id. Dan kami informasikan juga untuk Anda dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store.

0: hati.
1: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di RRI Official.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Tanggal 12 September 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting di Indonesia maupun di dunia. Salah satunya Hari Purnawirawan sekaligus Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan Angkasa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tanggal ini berkaitan dengan kesehatan, sejarah hak asasi manusia, kerjasama internasional hingga kepolisian perempuan. Dilansir dari National Today dan sejumlah sumber, beberapa sejarah dan juga makna dalam setiap momentum 12 September 2026. Di hari ini pendengar diperingati sebagai Hari Purnawirawan sekaligus hari lahir PPABRI di Indonesia. Purnawirawan merujuk pensiunan TNI dan Polri yang telah menyelesaikan masa tugas kedinasan. Sejarah organisasi bermula pada 1 September 1953 melalui pembentukan PPAPRI di Solo. Anggotanya berasal dari wilayah Karesidenan Surakarta termasuk mantan anggota Legiun Mangkunegaraan. Di 12 April 1957, pensiunan TNI di Jakarta membentuk organisasi PPAPRI. Pembentukannya didorong semangat perjuangan yang tetap dilanjutkan meskipun para anggotanya telah memasuki masa pensiun. PPAPRI menyelenggarakan Kongres Nasional pertama pada tanggal 10 hingga 12 September 1959 di Kaliurang. Dan pertemuan ini menyepakati penyatuan organisasi pensiunan dan juga janda APRI dalam satu wadah nasional. Dan Kongres juga merumuskan landasan perjuangan dan identitas organisasi melalui kode kehormatan catur Dharma. Selain itu pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Peringatan ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2018 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan rongga mulut. Masyarakat diingatkan membiasakan menyikat gigi 2 kali sehari dengan waktu serta teknik yang tepat. Pemeriksaan rutin ke dokter gigi dan pola makan sehat juga menjadi bagian pencegahan. Masalah gigi dan mulut masih menjadi persoalan kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 mencatat 56,9% penduduk berusia minimal 3 tahun mengalami gangguan tersebut. Selain itu pendengar, hari ini juga diperingati sebagai hari peringatan tragedi Tanjung Priok. Peristiwa di Jakarta Utara tersebut melibatkan bentrokan antara aparat dengan massa sipil. Ketegangan bermula pada 8 September 1984 ketika 2 Babinsa mendatangi Musola As-Sa'adah di Koja. Dan kedatangan tersebut berkaitan dengan pencopotan pamflet yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat itu. Di 12 September, sekitar 1.500 warga bergerak menuju kantor kepolisian dan juga Kodim setempat. Perjalanan massa berujung bentrokan dan penembakan yang menimbulkan korban meninggal maupun luka. Tragedi Tanjung Priok kemudian dikenal sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah pelanggaran hak asasi manusia Indonesia. Peringatannya menjadi momentum mengenang korban sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tidak hanya itu pendengar, Hari PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan diperingati juga secara internasional setiap 12 September. Momentum ini memperkuat solidaritas dan pertukaran solusi antar negara yang tergabung dalam Global Selatan. Kerjasama ini berangkat dari kemampuan setiap negara membagikan pengalaman, pengetahuan, serta inovasi kepada negara lainnya. Pertukaran ini diharapkan mempercepat pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing negara. Dan di tahun ini, pendengar mengusung tema Solidarity Rising Global Alliance for Inclusive and Innovative Development. Tema ini menekankan aliansi global untuk pembangunan yang lebih inklusif sekaligus inovatif. Dan yang terakhir, pendengar, 12 September juga diperingati sebagai Hari Polisi Wanita Nasional di Amerika Serikat. Peringatan ini mengapresiasi kontribusi perempuan dalam penegakan hukum serta menjaga keamanan masyarakat. Momentum ini juga mendorong keterwakilan perempuan yang semakin besar dalam institusi kepolisian. Peringatan turut menyoroti keberanian dan berbagai tantangan yang dihadapi polisi perempuan selama menjalankan
pekerjaannya. Mary Owens diyakini sebagai polisi perempuan pertama di Amerika Serikat setelah bergabung dengan kepolisian Chicago pada tahun 1891. Dan sebelumnya New York juga telah mempekerjakan perempuan untuk menjaga tahanan wanita sejak tahun 1854. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi menarik masih akan terus kami hadirkan untuk Anda di Makassar siang ini bersama saya di Kartika hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sobat RRI, coba bayangkan sejenak. Sebelum ada layar smartphone, media sosial, atau platform streaming seperti sekarang, lewat medium apa sebuah negara mendengarkan kabar berita, proklamasi kemerdekaan, hingga alunan musik favorit mereka? Jawabannya adalah radio. Sebuah benda yang perjalanannya luar biasa mendampingi peradaban manusia. Dari yang dulunya berupa kotak kayu besar berbobot belasan kilogram di sudut ruang tamu, berubah menjadi peranti portabel di genggaman, hingga kini menjelma jadi sinyal digital tanpa wujud di dalam ponsel kita. Bagaimana cerita panjang perubahan siaran suara ini dari zaman ke zaman? Yuk, kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1920-an hingga 1940-an, radio adalah barang mewah yang menjadi pusat perhatian di dalam rumah. Bentuknya fisik dan megah, terbuat dari kayu jati atau mahoni tebal, dilengkapi tombol-tombol putar besar, serta menggunakan teknologi tabung hampa udara, vakum tube.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saya akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, satelit Sentinel-6B dan juga Sentinel-6 Michael Fraley digunakan untuk memantau perubahan kondisi laut selama fenomena El Nino. Kedua satelit juga mengumpulkan data yang membantu ilmuwan mempelajari aktivitas dan perkembangan badai. Kedua satelit mengukur ketinggian permukaan laut secara presisi untuk membantu memahami kondisi lautan. Data ini juga digunakan untuk meningkatkan prediksi perkembangan badai. Sentinel-6B diluncurkan pada November 2025 dan kini terbang sekitar 30 detik di belakang satelit pendahulunya. Keduanya merupakan bagian dari misi Copernicus Sentinel-6 Jason CS yang telah memantau perubahan permukaan laut sejak awal tahun 1990-an. Data dari kedua satelit diharapkan membantu ilmuwan memahami dampak El Nino terhadap kondisi lautan dan juga cuaca global. Fenomena ini juga diperkirakan menjadi salah satu El Nino signifikan dalam

catatan pengamatan satelit. Adapun El Nino mengubah pola cuaca global dengan memindahkan panas laut dari Pasifik bagian barat menuju wilayah timur. Dan perubahan distribusi panas tersebut turut mempengaruhi pola aktivitas badai, termasuk pergeseran aktivitas siklon tropis dari Atlantik menuju Pasifik. Dan selain itu juga pendengar, sejak Juli 2026 kemarin, Sentinel-6B juga mengirimkan data dengan jeda rendah yang dapat digunakan untuk mendukung perakiran cuaca. Data ini nantinya juga digunakan dalam model prediksi yang membantu memperkirakan seberapa cepat dan kuat badai berkembang. Kedua satelit mengukur ketinggian laut, ukuran gelombang, dan kecepatan angin menggunakan radar altimeter. Ketinggian permukaan laut dapat memberikan informasi mengenai kandungan panas lautan karena air laut yang lebih hangat akan memuai. Sementara Sentinel-6 juga membawa instrumen GNSSRO untuk mengukur kelembaban, tekanan, dan juga suhu atmosfer. Data ini menjadi bagian dari catatan pengamatan permukaan laut yang telah berlangsung selama lebih dari 3 dekade.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mai. Ewago. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, saya Ros.
2: Saya Duta.
3: Saya Adam.
4: Kami dari Shilam Seva.
2: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
1: Yes.
2: RRI. Sekali di udara.

Masih bersama kami Bergar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita. Tentunya di siang hari ini kami hadirkan informasi masih dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar NASA Initial Football League atau NFL menjalin kolaborasi untuk memperkenalkan inovasi antariksa dan penerbangan. Kolaborasi tersebut akan menghadirkan berbagai kegiatan NASA dalam pertandingan sepak bola Amerika di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Dalam kolaborasi ini, NASA menghadirkan pertunjukan lintas udara, penampilan astronot, serta kegiatan interaktif melalui program Inspiration Tour. Dan ini menjadi musim pertama NASA berpartisipasi dalam pertunjukan lintas udara di pertandingan NFL. Pesawat-pesawat NASA akan ditampilkan dalam sejumlah pertandingan untuk memperkenalkan teknologi penerbangan kepada masyarakat. Teknologi ini juga digunakan untuk pengujian berkecepatan tinggi, penelitian di ketinggian, hingga pelatihan astronot. NASA dijadwalkan hadir dalam pertandingan Pittsburgh Steelers melawan Atlanta Falcons pada 13 September di Pittsburgh, dan selanjutnya NASA juga akan hadir dalam pertandingan Baltimore Ravens melawan New Orleans Saints pada 20 September 2026 di Baltimore.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
2: Ini baru aku ambil.
1: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
3: Loh, kenapa dengan angka 13?
1: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
3: Aduh, tenang. Yaelah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala Triskai Dekapobia.
1: Trisko apa? Apa tuh?
3: Triskai Dekapobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
1: Iya, benar banget, sis.
3: Fix. Kena deh.
4: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
5: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
6: Okay. Listen.

Masih bersama kami pendengar, masih dari rri.co.id. Informasi yang kami hadirkan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengungkap sejumlah tantangan membangun industri drone nasional yang mandiri dan berkelanjutan. Tantangan mereka meliputi keterbatasan sumber daya manusia aeronautika, konsistensi program dan juga komitmen anggaran serta akses komponen sensitif. Kepala Pusat Riset Teknologi Penerbangan BRIN, Fadilah Hasim, mengatakan bahwa pengembangan industri drone membutuhkan ekosistem yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Fadilah dalam Indonesia Drone Summit 2026 di Bandung pada 8 September kemarin. Dikatakan Indonesia sebenarnya memiliki modal teknologi untuk membangun kemandirian industri pesawat udara nirawak atau drone nasional. Riset teknologi drone juga telah berlangsung sejak tahun 2000-an dan menghasilkan berbagai platform pesawat nirawak nasional. Salah satu capaian penting dalam penguasaan flight control computer berbasis field programmable gate array dan juga teknologi kendali terbang tersebut ini telah dipatenkan dan dibuat secara lokal untuk mendukung pengembangan sistem pesawat nirawak nasional.

0: sebagai sebuah lembaga penyiaran publik radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar Siang

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

0: Pendengar pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Sulsel.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Dugaan penimbunan BBM di Makassar bakal ditelusuri Satgas Gabungan. LPG 3 kg gas melon sulit dicari, Pertamina tambah pasokan ke Maros. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dugaan penimbunan BBM di Makassar bakal ditelusuri Satgas Gabungan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
3: Pak Ijin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti
4: itu? Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
2: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU. Pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
0: Antrean solar mengular, DPRD Makassar minta penelusuran. Informasinya bersama Herudin Ibrahim.
5: Antrian kendaraan berbahan bakar minyak, khususnya truk dan bus, kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir ini. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari anggota praksi mulia DPRD Kota Makassar, Muhlis Amisbah. Ia mengaku prihatin karena antrian kendaraan di SPBU terjadi hingga berjam-jam dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Menurut Muhlis, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Iswana Migas Sulawesi Selatan, Asbidin, kuota BBM jenis solar untuk Kota Makassar disebut tidak mengalami pengurangan. Muhlis menduga antrian panjang tersebut dipicu kepanikan para pengusaha truk ekspedisi dan bus yang khawatir kehabisan pasokan BBM. Namun jika kuota disebut tetap, sementara antrian terus terjadi, ia meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran distribusi BBM hingga ke konsumen. Muhlis mengatakan, dugaan adanya penimbunan BBM oleh oknum tidak bertanggung jawab perlu ditelusuri secara serius. Ia menilai antrian panjang bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan hingga risiko kecelakaan lalu lintas.
6: Ketakutan cari apa? Ketakutan habis minyak, diantri. Pada dasarnya dia sudah dapat. Ya, oleh karena itu, kalau seperti itu adanya, ini perlu aparat penegak hukum untuk menelusuri ini. Berarti ada penimbunan yang terjadi di apakah itu di pengusaha ekspedisi dan bus ataukah ada penimbunan di tempat lain. Yang jelasnya kalau menurut Ketua Iswana Migas bahwa jatah BBM solar untuk Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar tidak berkurang, berarti kenapa bisa terjadi antri?
7: Dicurigai ada penimbunan.
6: Berarti ada dicurigai penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Karena itu DPRD Makassar meminta aparat penegak hukum segera menelusuri distribusi solar di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar untuk memastikan penyebab antrian dan kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat.
0: Polda Sulsel melakukan penyelidikan kelangkaan BBM di Sulawesi Selatan, dilaporkan Sarifuddin.
8: Polda Sulawesi Selatan menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak BBM di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kelangkaan BBM sekaligus memastikan ada atau tidaknya praktik penyimpangan dalam distribusi BBM. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto menyatakan Polda Sulawesi Selatan tengah melakukan penyelidikan di lapangan untuk mendalami dugaan adanya praktik mafia BBM. Kombes Pol Didi Supranoto menegaskan terkait dengan kelangkaan BBM telah diturunkan kriminal khusus untuk melakukan penyelidikan jika ada temuan terjadi penyimpangan ataupun penimbunan BBM di wilayah Sulawesi Selatan. Tentu Polda Sulawesi Selatan menindak tegas kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran kejahatan BBM.
9: Polda Sulawesi Selatan berkomitmen kalau memang itu ada penyimpangan dan juga ada mafia dari BBM, pasti akan kita tindak lanjuti secara hukum. Jadi tidak akan kita tolerir kalau memang sudah hasil dari penyelidikan nanti kita temukan, kemudian akan kita lakukan pemeriksaan, terpenuhi unsurnya, akan kita tindak lanjuti secara hukum.
3: Ada koordinasi dengan Pertamina?
9: Ya, nanti semua pihak akan kita koordinasikan. Apakah itu Pertamina, pemilik SPBU, dan lain sebagainya akan kita koordinasikan. Nanti akan dikoordinir oleh Krimsus.
8: Untuk mencegah timbulnya permasalahan adanya antrian panjang hingga hari ini, di semua stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan menurunkan personil untuk melakukan pengamanan dan pengaturan kendaraan serta pengaturan arus lalu lintas yang mengalami kemacetan beberapa hari terakhir akibat antrian pengisian BBM di semua SPBU di Kota Makassar.
0: LPG 3 kg gas melon sulit dicari. Pertamina tambah pasokan ke Maros. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
10: Keluhan sulit mendapatkan LPG 3 kg atau gas melon terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Maros. Juli, warga mengaku harus berkeliling mencari gas sementara harga di tingkat pengecer mencapai Rp25.000 per tabung.
11: Gak susah di Maros?
12: Iya, sangat-sangat langka sekali ini gas. Ini saya pertanyakan, gak ada apa di gas LPG sekarang. Kenapa begitu susah sekali harus saya dapatkan?
10: Koordinator Himpunan Wira Swasta Nasional dan Migas, Iswana Migas Maros Asir Abdurrahim mengatakan kondisi tersebut belum masuk kategori kelangkaan tetapi merupakan kondisi distribusi yang cukup panas akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menurut Asri, lonjakan permintaan terjadi karena musim kemarau yang berkepanjangan sehingga penggunaan LPG untuk pompa air pertanian meningkat. Kebutuhan juga bertambah karena berbagai kegiatan masyarakat termasuk perayaan maulid. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Maros telah meminta tambahan pasokan kepada Pertamina melakukan skema extra dropping. Tambahan pasokan mulai disalurkan sejak Selasa kepada agen secara bergiliran. Pertamina juga membatasi tambahan pasokan maksimal 60 tabung untuk setiap pangkalan agar distribusi lebih merata dan tidak menumpuk di satu titik.
13: Besarnya pemakaian di musim panas dikompanisasi empan dengan petani. Apakah dia pekebun, semangka, atau petani di sawah, atau di empan. Semua itu menggunakan LPG 3 kilo. Akhirnya terjadi susahnya masyarakat untuk mendapatkan gas LPG.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros Andi Samsopian mengatakan pemerintah akan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg, termasuk mengantisipasi pembelian berlebihan dan penggunaan LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak. Pemerintah Kabupaten Maros juga berencana mengaktifkan kembali Satgas Pengawasan LPG yang melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, TNI Polri, Satpol PP, dan agen.
14: Format Satgasnya sudah ada dan sudah diberikan ke bagian hukum. Untuk dilakukan koreksi SK toh.
15: Jadi di dalam Satgas itu isinya siapa ya bang?
14: Nanti kita lihat komposisinya. Yang jelas ada Pak Sekda, ada Dinas Koperindak, dan yang terpenting semua agen saya kasih masuk supaya dia bisa tahu. Kan yang tahu pangkalannya, pengecernya kan para agen.
16: Iya agen betul.
14: Iya toh. Nah, dia bisa. Jadi saya kita nanti sama-sama turun ke.

0: Bila bersama kepala desa, ketua BPD, para kepala dusun, serta kelompok tani pemuda bupati melihat langsung pengolahan tanah yang sudah berjalan di satu sisi lahan sedang dibajak, sementara bagi yang lain baru saja selesai panen hanya sekitar 20 hari yang lalu. Bupati Sidrap menuturkan bahwa dilihat pengolahan tanah sudah mulai, air dari bendung Bila mengalir mendukung sepenuhnya. Beni Priates Unggul Cakrabuana umur 75 hari sudah dibagikan. Dikatakan penanaman direncanakan berlangsung September-Oktober, diprediksi panen awal Desember.
1: Sudah di Desa Bila Riawa untuk persiapan IP300 di kelompok tani pemuda tani. Kawasannya kurang lebih 40 hektar. Nah, kita lihat sudah mulai pengolahan tanah ini karena air irigasinya mengandalkan dari bendung Bila bersama Pak Desa, para kepala dusun, BPD, ketua BPD dan kelompok tani. Nah, ini kondisinya nih di Sidrap. Ini lagi pengolahan tanah. Terus sebelah sana masih ada panen. Masih ada panen. Nanti sedang dipersiapkan mudah-mudahan menanam di September, Oktober, November. Nanti dia akan panen di awal Desember.
0: Lanjut orang nomor satu di Sidrap ini bahwa langkah cepat ini bukti semangat warga seminggu setelah panen selesai, lahan langsung diolah kembali. Targetnya jelas, pertanian modern berkelanjutan, hasil terus melonjak, dan kesejahteraan petani Desa Bila Riawa makin terjamin.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Unhas dorong pengembangan ayam alopis sebagai program strategis nasional untuk ketahanan pangan.
3: Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Jamaluddin Jompa mengatakan ayam alope atau ayam lokal pedaging yang kini terus dikembangkan perguruan tinggi tersebut menjadi simbol kedaulatan pangan nasional karena produksi tidak tergantung pada negara lain. Jamaluddin Jompa mengatakan ayam alope Unhas sebagai ayam kampung unggul hasil genetik tidak akan tergantung pada kebijakan pengiriman bibit ayam parent stock atau ayam berumur satu hari dari luar negeri. Menurut Jamaluddin Jompa, walaupun potensi terhentinya pengiriman ayam parent stock cukup kecil karena alasan bisnis dan permintaan, tetapi secara real itu adalah tantangan sekaligus bisa jadi ancaman kalau kita tidak memiliki ayam sendiri. Bahkan oleh Bappenas, kata Prof. Jamaluddin Jompa, akan diadopsi untuk kebanggaan Indonesia dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs.
4: Kalau kita akan memiliki ayam sendiri dan ayam Unhas inilah yang kita harapkan bisa menjadi simbol hadirnya ayam nasional. Bukan hanya untuk Sulsel, tapi untuk Indonesia. Bahkan oleh Bappenas akan diadopsi untuk kebanggaan Indonesia untuk pencapaian SDGs. Harusnya bulan September ini juga diluncurkan oleh Bapak Menteri Bappenas dalam konteks Sustainable Development Goals, mengurangi kemiskinan, memperbaiki ketahanan pangan, dan pencapaian target-target SDGs lainnya, termasuk untuk kesehatan.
3: Selain menyediakan bibit unggul, Unhas juga menyiapkan pendamping teknis bagi peternak agar teknologi yang dikembangkan dapat diterapkan secara efektif. Bagi Unhas, ayam alope merupakan contoh bagaimana riset dapat menghasilkan inovasi yang menjawab tantangan pembangunan.
2: Wakil Bupati Pinrang tinjau pompanisasi Sungai Sadang, selamatkan lahan pertanian. Emi Bafadal melaporkan.
5: Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi meninjau langsung pelaksanaan pompanisasi di Sungai Sadang, tepatnya di Desa Masewai, Kecamatan Duampanua, Jumat kemarin. Pompanisasi ini dilakukan untuk menambah debit air pada saluran induk Pekkabata guna menyelamatkan pertanaman padi yang terdampak kekeringan. Wakil Bupati Sudirman Bungi mengungkapkan pompanisasi tersebut mengoperasikan 10 mesin perahu ponton dan 6 unit pompa berukuran 6 inci, di mana air dari Sungai Sadang dipompa menuju saluran induk Pekkabata untuk meningkatkan pasokan air irigasi bagi areal persawahan di Kecamatan Duampanua. Upaya ini merupakan langkah pemerintah untuk menyelamatkan sektor pertanian di Kecamatan Duampanua.
6: Dalam situasi kekeringan pada saat ini, kita sedang mengalami kekurangan suplai debit air dari Bendung Benteng, dan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat adalah menambah suplai debit air dengan cara memompa dari Sungai Sadang dipompa ke saluran induk TK Mata. Alhamdulillah dengan keberadaan pompa ini kita mengoperasikan 10

0: unit fonton istilah orang sini, dan kemudian 6 pompa 6 inci bersamaan 1 kali 24 jam untuk menambah suplai air.
1: Sudirman Bungi menambahkan langkah pompanisasi secara besar-besaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengantisipasi dampak kekeringan terhadap areal persawahan dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga BTT. Dikatakan 3 unit pompa untuk semakin memaksimalkan suplai air ke saluran induk PK Bata. Unit pompa ini diharapkan dapat memperkuat aliran air sehingga kebutuhan irigasi pertanaman padi di wilayah Duam Panua, Kabupaten Pindrang berjalan maksimal. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
2: Disdukcapil Sinjai turun langsung ke RSUD untuk merekam KTP elektronik pasien asal Bone yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Sinjai melakukan pelayanan jemput bola dengan mendatangi RSUD Sinjai untuk merekam KTPL seorang pasien asal Bone yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap pada Jumat 11 September 2026. Pelayanan ini dilakukan setelah pihak RSUD melaporkan kondisi pasien kepada Disdukcapil. Petugas kemudian mendatangi ruang perawatan untuk melakukan perekaman biometrik secara langsung yang prosesnya dikoordinasikan dengan Disdukcapil Bone sebagai daerah asal pasien. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sinjai Arham Pasra menjelaskan, perekaman KTPL bagi warga luar daerah tetap bisa dilakukan di Sinjai melalui sistem administrasi kependudukan terpusat. Menurutnya, ketidaklengkapan dokumen kependudukan tidak boleh menjadi hambatan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar, termasuk dalam kondisi sakit dan tidak memungkinkan datang ke kantor Disdukcapil.
4: Ya, sebenarnya kami di Disdukcapil Sinjai tetap komitmen dengan Permendagri nomor 108 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan, di mana itu sifatnya bentuk kemanusiaan dan kemudahan. Yang jelas pada prinsipnya kami tidak melihat dia warga mana, selagi dia berada di Sinjai dan membutuhkan dokumen untuk layanan kesehatan, itu kewajiban kami untuk membantu. Insya Allah, prinsip kami membahagiakan masyarakat, pelayanan tidak boleh ditunda.
3: Pihak keluarga pasien pun mengapresiasi respon cepat petugas di Disdukcapil Sinjai. Keluarga merasa terbantu karena petugas langsung datang ke rumah sakit untuk memproses dokumen kependudukan.
2: Radio Republik Indonesia RRI genap berusia 81 tahun pada 11 September kemarin. Momentum tersebut mendapat apresiasi dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
5: 11 September kemarin telah diperingati HUT RRI yang ke-81 tahun. Momen tersebut mendapat apresiasi dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Gigi Yusuf. Ia menyampaikan ucapan selamat sekaligus berharap RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi edukatif, terpercaya dan berimbang bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan RRI tetap penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan semakin derasnya arus informasi melalui berbagai platform digital. Lanjut Yusuf, dengan kehadiran RRI tetap menjadi sumber informasi yang berimbang dan menjadi saluran pemersatu bangsa. Ia menilai RRI perlu terus mempertahankan profesionalisme dalam menyajikan informasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut penting untuk membantu masyarakat menilai informasi di tengah banyaknya konten yang beredar di ruang digital. Selain itu, tantangan dunia penyiaran semakin kompleks seiring perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi. Olehnya itu, transformasi digital dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan RRI.
6: Selamat ulang tahun yang ke-81 RRI tahun 2026. Semoga kehadiran RRI tetap menjadi sumber informasi yang berimbang dan menjadi saluran pemersatu bangsa. RRI mampu tetap melakukan transformasi digital sehingga jangkauan siarannya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Nusantara. Tetap jaya RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: Ditambahkan, selain sebagai sumber informasi, RRI diharapkan konsisten menjalankan fungsi edukasi publik, informasi mengenai kesehatan, pendidikan, sosial maupun isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat dinilai perlu terus mendapat ruang dalam program siaran.
2: Polrestabes Makassar bersama jajaran Polsek berhasil meringkus puluhan pelaku kejahatan jalanan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Dilaporkan Sarifuddin.
7: Polrestabes Makassar bersama jajaran Polsek berhasil meringkus puluhan pelaku kejahatan jalanan dalam kurun waktu sebulan terakhir. Penindakan para pelaku kejahatan dilakukan Polrestabes Makassar sebagai upaya menjaga kota Makassar senantiasa aman dan kondusif. Kasus-kasus menonjol, rahasia geng motor, hingga penanganan aksi tawuran antar kelompok hasil kerja keras tim Satreskrim Polrestabes Makassar bersama unit Reskrim Polsek Jajaran menurunkan angka kejahatan di Kota Makassar. Kapolrestabes Makassar Kombespol Arya Perdana mengungkapkan para pelaku tindak pidana yang diamankan merupakan pelaku kasus kejahatan jalanan. Empat pelaku diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Mereka sebagian dari luar Kota Makassar. Kombespol Arya Perdana menyatakan dengan adanya pencegahan dan penindakan yang intensif dilakukan Polrestabes Makassar dan jajarannya, meningkatkan aksi kejahatan jalanan seperti geng motor, begal, tawuran, dan kejahatan lainnya berkurang di Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir dengan mengamankan dan menetapkan hingga 40 orang pelaku tindak pidana.
8: Artinya dengan keadaan-keadaan yang sering ditimbulkan dengan adanya geng motor, panah busur, ini membuat situasi di Makassar tidak kondusif sehingga jadi khawatir ya ketika keluar malam dan sebagainya. Dan kita lihat 6 bulan terakhir ini, alhamdulillah namanya geng motor sudah berkurang dan panah busur juga sudah berkurang ya. Nah ini juga yang kami dapat, ini biasanya kalau 1 bulan itu bisa jumlahnya lebih dari 100 dan lebih dari 500 lah untuk panah busur. Tapi alhamdulillah yang kita dapatkan dengan hasil razia selama 1 bulan ini hanya sekitar 191 anak muda. Itu ada beberapa orang yang membawa, mungkin ada 2-3, ada 4 gitu ya. Dan kita lihat juga tahun antar kafu pun sudah hampir jarang, hampir tidak ada sama sekali.
7: Menurut Kombespol Arya Perdana, selain mengamankan para tersangka pelaku tindak pidana, Polrestabes Makassar dan jajarannya juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan serta alat yang digunakan para pelaku saat melakukan kejahatan. Barang bukti yang disita polisi ada 9 unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan kejahatan, 191 senjata tajam terdiri dari panah busur serta pelontarnya, parang, badi, dan benda tajam lainnya. Senjata tajam yang diamankan polisi dari hasil rahasia kelompok geng motor dan pelaku tawuran antar kelompok di Kota Makassar.
2: PBVSI Kabupaten Bone tetapkan target 4 medali emas dalam ajang Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
9: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kabupaten Bone menetapkan target 4 medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan mendatang. Target tersebut masing-masing dibidik dari nomor indoor dan outdoor dengan 2 medali emas dari nomor putra dan 2 medali emas dari nomor putri. Hal ini disampaikan Ketua Umum PBVSI Kabupaten Bone, Haji Muslimin, yang diwawancara RRI pada Sabtu pagi tadi. Menurutnya, target 4 medali emas tersebut dinilai realistis untuk dicapai mengingat masih tersedia waktu sekitar 2 bulan untuk mematangkan persiapan melalui program training center atau TC. Muslimin menjelaskan, persiapan atlet PBVSI Kabupaten Bone sebenarnya telah dilakukan jauh sebelumnya melalui latihan rutin 3 kali dalam sepekan. Selain latihan rutin, para atlet juga secara berkala mengadakan sparring dengan sejumlah klub untuk menambah jam terbang sekaligus mengembangkan kemampuan bertanding. Ia menambahkan, program latihan rutin dan sparring yang telah dilakukan menjadi modal awal bagi para atlet dalam menghadapi persaingan di Porprov Sulsel. Pihaknya optimis, target 4 medali emas dapat direalisasikan dengan memanfaatkan sisa waktu persiapan untuk semakin mematangkan kemampuan atlet.
10: Dalam hal ini, PBVSI Bone menargetkan 4 emas, indoor sama outdoor, atau ada 2 putra, 2 putri. Target itu insyaallah bisa tercapai karena mengingat waktu masih ada 2 bulan untuk TC, pertama persiapannya. Yang kedua, alhamdulillah selama ini jauh-jauh sebelumnya kita memang sudah latihan rutin yaitu 3 kali seminggu. Tambah lagi anak-anak atlet ini sering kita adakan sparring-sparring sama klub-klub yang sering juga mengikuti ya, turnamen-turnamen untuk menambah jam terbangnya anak-anak.
9: Muslimin menambahkan, program TC dalam 2 bulan ke depan akan menjadi bagian penting dalam mematangkan kesiapan atlet. Ia berharap seluruh program yang telah disiapkan dapat berjalan secara konsisten hingga para atlet siap berlaga dan merealisasikan target 4 medali emas untuk PBVSI Kabupaten Bone. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia ya. Siang-siang seperti ini pendengar ya, apalagi untuk Anda yang berada di kota Makassar, lagi antri BBM mungkin, atau lagi nyari gas LPG 3 kg. Biasanya untuk sesuatu yang agak berat-berat gitu ya, atau yang cukup bikin stres, mendengar kita ini lebih enak menyelingi dengan hal-hal yang ringan-ringan. Salah satunya dengan mencari kuliner-kuliner unik. Nah, biasanya mendengar kalau kita berbicara kuliner yang mainstream-mainstream begitu udah biasa ya. Tapi kalau kuliner-kuliner yang anti-mainstream atau yang cukup unik, pendengar, ini kita akan bahas di 100% Indonesia. Di daerah Anda mungkin ada kuliner yang kalau menurut Anda sepertinya ini tidak ada di daerah-daerah lain, mungkin dari segi penamaannya atau mungkin menggunakan bahan-bahan yang bisa dikatakan juga cukup unik begitu ya, di luar dari prediksi bahwa bahan ini bisa menjadi sesuatu kuliner yang enak gitu ya. Kami nantikan Anda di 082133339440 di kebersamaan kita dalam 100% Indonesia. Silakan mendengar 082133339440. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Fajar. Ya. Iya, gimana selamat, Pak Fajar?
2: Saya ucapkan dulu
1: apa
2: selamat
1: itu?
2: Hari ulang tahun.
1: Oke.
2: Okay. RRI dan waktu satu.
1: Iya, terima kasih.
2: Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Baik.
2: Apa tuh?
1: Pak Fajar, kalau di daerah tak ada tidak kuliner yang bisa dikatakan cukup unik begitu? Mungkin jarang kita temui di daerah-daerah lain, hanya ada di daerah tak ini, Pak Fajar.
2: Oh, ada.
1: Apa itu?
2: Di sini deh, siapa kah itu teman yang bicara?
1: Dengan Dwi ini, Pak Fajar.
2: Dengan Dwi. Kalau di Palopo, ini buah sagu.
1: Buah sagu?
2: Bisa jadi... Ya, buah sagu yang bisa macam-macam jadi kue.
1: Salah satunya.
2: Salah satunya bisa jadi bagea. Kue bagea. Tidak ada itu.
1: Iya, biasanya kan kita enggak sagu dari apa ya?
2: Iya.
1: Biasanya kan bagea dari tepung apa ya kalau bagea ya? Tepung beras ya?
2: Dari tepung. Iya.
1: Ah, tapi
2: bukan.
1: Ini dari
2: tepung sagu.
1: Oh, tepung sagu.
2: Iya, dijemur itu sagu.
1: Tapi ini dari buahnya sagu ini, Pak Fajar.
2: Iya.
1: Diapakan itu pohon buah sagunya?
2: Ya. Pohon sagu dikelola itu pohon sagu.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Kemudian kita juga dibikin ongol-ongol.
1: Nah, kalau ongol-ongol dibuat, itu enak.
2: Enak, bisa juga dibuat lanya.
1: Dibuat apa?
2: Lanya.
1: Lanya, itu kayak bagaimana itu?
2: Oh, ini enak, kayak dadar kan?
1: Kayak kue dadar. Dadar gulung.
2: Jadi iya, dipanasi di wajan. Baru digulung dengan gula merah, aduh enak sekali.
1: Saya
2: tidak
1: jadi...
2: ada di Makassar, Wi.
1: Palopo. Iya, di Palopo, jadi nantilah kalau kita main-main ke Palopo.
2: Kalau Kapurung itu, sudah.
1: Ay, familiar, di mana-mana ada kalau Kapurung, biar bukan. Kalau Kapurung.
2: Kalau orang Makassar pintar membuat Kapurung, orang jenis Ponto, Bulu Kumba, itu padahal itu dari Palopo.
1: Iya. Tapi katanya beda kalau kapurung yang kita dapat di Makassar sama kapurung yang ada di Palopo, masih ada katanya beda-bedanya, Pak Fajar.
2: Memang kalau di Palopo itu deh enak sekali, pakai udang, kacang, pakai sayur, sayur khusus, kayak bayam begitu, boleh. Pakai ikan lurik, wah enak sekali, Bu, duit.
1: Ayo lapar nih Pak Fajar ini. Pak Fajar, langsung nih kalau begitu hadir saya, ini kan.
2: Ya. Apa jarang favorit?
1: Favorit apa itu?
2: Yang penyiar.
1: Oh, penyiar Risna.
2: Wih, sudah Risna. Salah. Pak Risna. Sebenarnya saya saya tidak memilih siapa saya. Saya hanya WA bahwa semua penyiar itu adalah bagus semua bagi saya. Hanya ya dipilih.
1: Betul. Seru-seru anak aja ini. Pak Fajar.
2: Ini kalau saya, semua mulai A sampai Z. Nah, saya ikuti juga. Tanya deh, karena saya dengar Irsan.
1: Kenapa kalau Irsan?
2: Saya enggak salah.
1: Irsan?
2: Dia undang untuk upacara hari ulang tahun.
1: Iya, kemarin alhamdulillah banyak pendengarnya kita yang hadir di penyulutan Obor RRI juga ini, Pak Fajar.
2: Kali ribu duit, tapi kejauhan Kak Kasia.
1: Iya, enggak apa-apa, dimaklumi Pak Fajar.
2: Ini naik pesawat 2 juta ada di lapangan udara di Palopo. Tapi
1: aman.
2: Tapi yang penting saya mendengarkan.
1: Betul.
2: Sepertinya saya juga berarti.
1: Siap.
2: Tidak kerja Mbak Dwi ini.
1: Iya, kenapa Pak Fajar?
2: Luang kerangker di situ.
1: Oh ya, enggak sekarang.
2: Karena di situ tempat studio semuanya, pintu masuk saja yang ada dulu.
1: Dulu. Tidak ada. Betul. Sekarang sudah banyak perubahannya. Nanti deh kalau misalnya Pak Fajar ada waktu boleh main-main ke kantor sini ya Pak Fajar ya. Baik.
2: Datang mencari duit.
1: Siap, baik. Pak Fajar, kita punya beberapa pilihan lagu Pak Fajar. Ada Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, ada Katon Bagaskara, Dinda Di Mana. Mau yang mana ini Pak Fajar?
2: Iwan Fals mau.
1: Iwan Fals, silakan menyapa kita untuk siapa ini?
2: Oke, buat Bunda Sopi. Bunda buat Den Sewang, buat Tika di Sabah, buat Bobby, buat Santri di Pare-Pare, buat Indah di Sopeng. Oke, itu saja.
1: Terima kasih.
2: Semua pendengar.
1: Terima kasih Pak Fajar.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan mendengar 0821-333-3944-0 yang mau bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Aduh, mana nih ya? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Upi di Bone.
1: Upi di Bone. Di Bone ada kuliner unik nggak Pak Upi? Yang mungkin kalau menurut Pak Upi ini tidak ada di daerah lain begitu samanya.
3: Apa sih kayaknya? Mungkin ada tapi belum terlalu tahu mungkin. Kayak yang saya tahu itu ternyata ada tong ada temuju Sulawesi Selatan. Kayak Pak Bura Pak ada tong di Makassar dong. Kayak apa Barobo ada di Makassar.
1: Tapi siapa tahu ada yang bahannya itu tidak dipakai, mungkin burasa atau apa tadi Barobo, tapi ada bahan-bahan yang dipakai orang Bone jitau itu atau ciri khasnya orang Bone pasti nih yang bikin begitu.
3: Oh anu ada burasa kayak ada burasa ke orang di Bone, ada burasanya orang Bone pakaian pakai beras kata beras ketan.
1: Burasa pakai beras ketan?
3: Iya, rata-rata umumnya kan pakai anu, pakai beras biasa atau pakai beras biasa kau?
1: Mm-mm.
3: Tapi mungkin kalau di Borneo, di Borneo ya ada pernah saya dapat itu kayak anu sudah kayak beras pakai beras ketan.
1: Tidak jadi gogos gitu, Pak Upi.
3: Tidak. Jadi kalau gogos kan di bakar kalau
1: Ini
3: dia jadi di pakaian jadi direbus di ya semacam itu.
1: Oh, tapi, itu rasanya seperti apa ketika menggunakan beras ketan?
3: Ya bagus, kayak lempar dimakan itu.
1: Tapi kalau lempar-lempar, ya. Tapi bukannya lempar pakai beras biasa juga?
3: Pakaian, pakai beras ketan, lempar.
1: Oh, beras ketan juga lempar?
3: Iya, pakai beras ketan itu lempar.
1: Oh, artinya saya yang tidak pernah memasak ini.
3: Saya lupa ini, belum ekspor ini.
1: Iya, artinya mau kini diajak pergi wisata kuliner ini, Pak Upi.
3: Ada juga berusahaan juga pernah saya dapat perusahaan ini baru. Pakai jagung.
1: Mm-hmm.
3: Pakai jagung muda atau jagung muda dicampur dengan beras biasa dikasih kelapa juga.
1: Mm-hmm.
3: Tapi kalau kelapanya bukan santan, kelapa parut.
1: Wih.
3: Baru dibungkus itu kayak buras juga.
1: Wih.
3: Tapi pakai daun.
1: Gitu dikasih makan pakai apa itu? Apa teman makannya itu, Popi?
3: Bisa juga pakai jamu, bisa juga pakai ayam, pakai ikan.
1: Itu bisa kita temui hari-hari atau acara-acara tertentu pi biasanya?
3: Kayak yang beras jagung, mungkin di waktu tertentu kayak maksudnya habis panennya gugur muda orang. Kalau yang beras pakai beras beras pakai ketan mungkin biasanya ada di Idul Fitri, Idul Adha.
1: Oke. Baik, siap. Oke, Pak Upi mau dengar lagunya siapa? Ini Pak Upi kita punya Iwan Fals atau Katon Bagaskara. Dinda di mana?
3: Kedua-duanya bagus sekali, bagus semua tapi.
1: Sebentar Pipe 22 aku putar.
3: Om Iwan.
1: Om Iwan. Oke, baik. Menyapa untuk siapa Ki ini? Silakan Ki.
3: Untuk semuanya saja pendengarnya Revi,
1: yeah.
3: Ini selamat yang semuanya ya, untuk kesama Revi, selamat mana ya memperingati ikut Revi ke kampus satu ya, semoga Revi tetap jaya udara, tetap menginspirasi dan tetap memberikan informasi ya untuk seluruh pendengarnya.
1: Baik.
3: Oke, makasih Mbak Dwi.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Upi ya. Baik, silakan pendengar. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Halo. 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
4: Karya banggakan Indonesia.
1: Iya, dengan
4: Iya. Cecarki kemarin tidak ada di dalam studio.
1: Oh iya, saya di ruangan sebelah kemarin.
4: Halo.
1: Ada Ki kemarin.
4: Ada gak masuk.
1: Kenapa enggak kita sapa aja saja waktu masih
4: ada di auditorium. Irsam, Arpan, Mori, Rizna.
1: Kita
4: jadi tidak sih.
1: Masuk aja studio kemarin parin foto-foto. Masa Ki enggak lihat, Kak?
4: Dia bilang Irsam jalan Ki.
1: Kemana kak?
4: Keluar.
1: Tahu kemarin itu kemana-mana. Kami emang kemarin pi foto iya.
4: Ya baru ya saya terus pergi sholat Jumat.
1: Pulang. Baru pulang lagi.
4: Terus masuk lagi di ke studio itu.
1: Mm-mm.
4: Baru pulang begini.
1: Ada aja kemarin di studio foto-foto masih ada Bunda Sofi juga. Di auditorium, ke auditorium Ki juga kemarin.
4: Masuk di dalam itu duduk di kursi itu.
1: Kenapa kita tidak
4: Arpan sama dia?
1: Kenapa kita tidak panggil waktu di auditorium? Lama saya di auditorium sebenarnya.
4: Saya masuk di dalam itu tapi si dia Simori itu bergambar sama teman-temannya itu.
1: Iya kan, kemarin kemarin setelah acara kan banyak yang foto-foto kan Pak Radin ya.
4: Iya,
1: iya. Foto-foto. Kenapa enggak panggil kenapa enggak panggil saja sayanya waktu di auditorium? Karena saya biasa tidak kukenal.
4: Ya, saya tanya lagi bilang sama si Hisa Carpang lah. Gimana tadi? Dia jalan keluar.
1: Iya, saya kemarin kemana-mana dipanggil ke ruangan sana, dipanggil ke ruangan sana, dipanggil foto-foto. Satu harian kemarin sesi foto.
4: Saya tidak jumpa.
1: Iya, betul Pak Radin ya. Maaf Pak Radin ya. Next time ya Pak Radin ya. Insya Allah panjang umur sehat-sehat ya Pak Radin ya. Baik. Pak Radin, di Maros ada enggak makanan atau apakah kue-kue begitu yang orang Maros saja di sana yang punya gitu?
4: Saya lihat tidak ada di sini. Yang saya cari di sini itu yang dia bikin itu palu butung, keladi, campur ubi jalar.
1: Oh, itu jarang juga loh palu butung.
4: Pisang yang tiga itu palu butung itu.
1: Iya, biasanya kan palu butung pisang sama ubi tuh, tapi jarang-jarang dari keladi. Iya.
4: Sama itu ketupat, beras ketan hitamnya. Tidak ada di sini saya.
1: Nggak ada di.
4: Itu saya cari-cari.
1: Tapi apa bedanya itu ketupat beras ketan hitam sama gogos? Bukan enggak kayak gogos kibet anunya.
4: Iya, anu. Macam ketupat.
1: Kota.
4: Iya, tapi iya anu rebus sama santan.
1: Oh. Menarik ini ya. Jarang-jarang kita dapat ketupat tapi dari beras ketan.
4: Tapi itu santannya pertamanya disimpan dulu, mau masak terakhir baru dimasuk airnya. Kalau itu, dimasak.
1: Itu Pak Radin adanya pada saat momen-momen tertentu kah atau bagaimana?
4: Kalau lebaran. Kalau jadu guys dulu itu di Sabah, di sini tidak ada juga orang lain nampak. Kalau di Sabah, kalau di barang nggak aja kalau di Sabah.
1: Iya. Baik, Pak Radin lagunya saya ikutkan Ki Pak Radina. Dapat apa sih itu? Iya, baik. Silakan menyapa siapa Pak Radin?
4: Ada Sri Sinta MU, Pak Gapo, Bisewa, Ibu Dewi di Tekalar, Presiden Yasir, Indah di Sopeng, Amaknya di Tasmu, Tika, semuanya Mi, Mbak Dwi. Selamat pagi bertugas.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Radin. Silakan mendengar 082133339440. Saya terima partisipasi tak. Halo, 100% Indonesia.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam Pak Aldi.
5: 100% Indonesia.
1: Iya, sehat Aldi.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
5: Walaupun hanya melihat foto-foto dan video-video yang ada di WA.
1: Ih, kita ndak nonton.
5: Lumayan.
1: Kita ndak nonton siaran langsungnya di ini. Di TikTok ada di
5: di mana dia? Di WA saja, di grup saja sudah lumayan. Oh, ini semuanya wajah-wajah kerennya.
1: Di TikTok kita live loh kemarin di TikToknya RRI Makassar.
5: Cuman apa ya, salah satu yang bikin tertarik saya itu seragamnya.
1: Seragam apa? Oh, seragamnya fans ya?
5: Semuanya pendengar dapat ya.
1: Iya, saya lihat kemarin itu saya hampir senada loh dengan teman-teman fans warna biru muda, biru tua juga saya kemarin kostumnya.
5: Iya, andainya ya. Baik itu yang tidak hadir dan yang tidak sempat hadir dan menelpon yang tidak sempat menelpon, apa yang menelpon lah aktif begini dapat juga walaupun tidak hadir lah, itu bagus.
1: Tapi kayaknya itu seragam bukan dari RRI Pak, mungkin mungkin ada apa ya, fans yang berinisiatif membuat seragam begitu ya. Karena kemarin ada yang nggak pakai seragam juga datang. Jadi mungkin inisiatif dari teman-teman FKP RRI ini, pemerhati RRI yang mau bikin seragam. Iya.
5: Karena kalau ada seragam seperti itu ada ikatan sangat erat.
1: Betul.
5: Batin ya, ketika ada seperti itu.
1: Betul. Kayaknya di dalam grup FKP deh, Pak Aldi.
5: Ya.
1: Di dalam grup FKP mungkin ada informasinya.
5: Iya juga sih, tapi ya maunya sih kalau ada seperti itu, tapi andaikan yang menelpon tiap hari ya, belum begitu ada juga dia punya, walaupun tidak hadir ya bagus juga ya. Ada kedekatan, ada ikatan emosionalnya, ada rasa mana gitu ya kalau ada seperti itu.
1: Nanti kita coba informasikan ya.
5: Kalau misalnya ke luar daerah ada.
1: Betul. Iya, setahu saya di teman-teman FKP itu ada inisiatif buat seragaman, karena kan dulu ada yang warna hijau hitam kemejanya.
5: Grup ya mungkin ya.
1: Iya, kayaknya ada deh Pal di grupnya yang mereka kompak-kompakan baju kaos.
5: Sekarang ini ya itu yang.
1: Kayaknya baju kaos juga ada. Setahu saya ya, yang biasa lihat kalau ada event-event teman-teman pemerhati RRI datang. Biasanya seragaman, tapi bukan dari RRI seragamnya.
5: Seperti itu. Ya, kalau ada seperti itu kan kita sebagai pendengar begini, walaupun tidak hadir waktunya dan lain-lain, kita merasa ini kan saya pendengarnya juga.
1: Betul. Ya, nanti bolehlah saya
5: merasa bangga.
1: Mungkin ya. Pendengar kita yang tergabung dalam grup FKP nih yang tahu bagaimana linknya supaya mendapatkan seragam itu, bisa nanti dihubungi Pak Aldi, begitu ya, Pak Aldi ya.
5: Begitu ya. Ya,
1: baik, siap. Pali di Pindrang ada kuliner yang unik tidak, yang mungkin di tempat lain jarang bisa ditemukan, hanya ada di Pindrang ini?
5: Kalau yang di tempat saya ada makanan yang sempol saya suka, cuma tidak bertahan lama.
1: Apa itu?
5: Maksudnya kalau sudah bermalam ya itu gula merahnya sudah mulai luntur.
1: Artinya dari masa gula merahnya begitu atau bagaimana?
5: Digoreng dulu, dicampur dengan kelapa dulu baru dijemur gitu kan. Terus digoreng, sudah digoreng itu dicampur lagi dengan gula merah, dimasak gula merahnya. Orang di sini bilang sawal lah. Yeah.
1: Oh, itu dimakan pakai apa itu? Itu semacam kue kah atau bagaimana itu?
5: Semacam kue. Kue.
1: Dia adanya di acara-acara tertentu tidak, Paldi? Atau mungkin di Pindrang ini kita bisa dapat di tempat-tempat penjualan kue?
5: Oh, jarang saya lihat. Cuma orang-orang di rumah biasa bikin. Begitu. Cuma kalau baru malam, sampai dua malam itu tidak bisa lagi di lontor ya, apa namanya, gula merahnya.
1: Oh, iya. Jadi bikinnya sesuai dengan porsi saja, di untuk sekali makan begitu ya?
5: Iya, kalau misalnya berapa orang di sini, ya kita bikinnya sekian. Karena kalau banyak bermalam sih tidak bagus luntur gulanya.
1: Kalau masuk kulkas nggak bisa juga.
5: Masuk sih, tapi tidak bisa dijamin bahwa dia akan bertahan lama.
1: Oh, jadi memang untuk satu kali makan gitu.
5: Tapi
1: ya.
5: Iya. Cuma utangnya sudah dibayar, dilupakan.
1: Bahaya itu kalau begitu. Bahaya. Nggak dibayar, ditagi kedekiran. Baik. Yeah. Pali, ini lagunya saya ikutkan Ki karena waktu juga kan kita mau menyapa siapa nih, Pak Aldi, silakan.
5: Jadi untuk dan nyampe Mbak Sherly di California Sabar,
1: Aljabar,
5: terus untuk Nur Hikmah Dinas, Hindel, dari Sayar, Ali, Arjuna, Bu Anissa, Bu Bajinemi, Nabil, terus Diana, Ida, Bu Dewi, Yani, Bu Sinta, Hesti, Pak Fajar, Indah, Pak Ustaz, Pak Taeng, Anaska, Bunur, Rustan, Bumi, Polman, dan Anies juga. Dan yang kemarin yang pendengar terbaik, pendengar terlama, pendengar aktif, yang diberikan secara langsung itu ya, selamat ya. Ya, dari jauh ya, dari pelosok Sulawesi Selatan paling ujung ya, saya mengucapkan selamat.
1: Baik.
5: Semoga ya dengan RR ini mempersatukan kita, walaupun tidak kenepu ya.
1: Betul.
5: Melalui sambungan telepon, alhamdulillah. Apalagi kalau ada tombol seragamnya, walaupun kita tidak hadir. Nyaman nih.
1: Hubungi ke Cipapa Aldi, kalau ada mau juga seragam. Nah, ini pendengar yang punya seragam. Hubungi ke Pak Aldi, begini cara ada Pak Aldi dapat seragam.
5: Di grup itu ya. Di grup itu.
1: Iya. Betul.
5: Iya. Oke, sudah panjang ini. Iya.
1: Baik.
5: berarti kan. Ya, selamat berkat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Aldi ya. Dan pendengar, saya cukupkan kebersamaan kita ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sementara rekan saya Arvan temani Ki juga di 100% Indonesia sampai nanti jam 8 malam ya. Saya hadirkan lagu dari Iwan Fals, Buku Ini Aku Pinjam, di ruang dengar Anda.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: 100% Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita lagi ya di 100% Indonesia ya. Untuk edisi hari ini masih di momen spesial ya. Belum bisa move on ini dengan momen spesialnya hari ulang tahun RRI ke-81 11 September kemarin ya. Menemani Anda di 100% Indonesia untuk edisi hari ini, tepatnya akhir pekan ya, Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Arfan Yusri. Kembali kita buka line telepon untuk Anda bisa bergabung, memanfaatkan kebersamaan kita dengan tema atau topik pembahasan di 100% Indonesia itu makanan di daerah tak yang khas dan unik begitu, yang mungkin susah didapatkan, sulit ditemukan di tempat-tempat lain ya. Kita ke penelpon dulu yang pertama ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Bangga kan Indonesia.
1: Oke, dari siapa ini, di mana?
2: Dengan Zidan di Polman Bonarpan.
1: Oh, Zidan. Apa kabar ini, Zidan?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau kita sendiri gimana kabar kan?
1: Alhamdulillah, masih baik-baik saja. Sama semalam ya.
2: Ya, alhamdulillah. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81, semoga aja tersedara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, baik. Terima kasih, Zidan. Zidan, di tempat tak... ini terkait makanan khas yang mungkin hanya ada di daerahnya Zidan ini, tidak ditemukan di tempat lain. Apa itu?
2: Kalau yang unik di sini itu makanannya itu jepa.
1: Jepa?
2: Itu jepa itu Bung Arfan, terbuat dari ubi, bisa juga terbuat dari sagu.
1: Itu hanya ada di sana?
2: Iya, ada, pokoknya ada saja di Sulawesi Barat.
1: Oh.
2: Sulawesi Barat saja ada begitu.
1: Di daerah lain susah ya.
2: Tidak ada.
1: Iya. Jepa namanya.
2: Iya, jepa itu paling enak sekali Bung Arfan kalau dibakar dengan ikan masa. Itu ada
1: ikan masa apa nih? Masa kuning, nasi apa ikan kuning gitu. Epe?
2: Iya, betul. Makanya kalau di sini disebut orang Mandar itu disebut mau api. Iya. Itu enak sekali itu dimakan dengan bau api-api, apalagi kalau dengan ikan tongkol atau ikan bolu.
1: Oke, mantap. Jadi lapar lagi nih saya. Saya paling benci sebenarnya kalau bahas soal makanan-makanan begini ya. Tergiur lagi kita untuk makan sebentar. Oke. Jadi jepa ya. Nanti deh, mudah-mudahan nanti jepa, ada kesempatan nanti nih. Silakan.
2: Terbuat dari sagu, dicampur dengan kelapa itu baru ada sendiri itu di caranya membuat itu terbuat dari sanalit itu yang dipakai membuat itu jepa.
1: Oh iya. Ada caranya ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Nanti diajarin ya.
2: Iya, gala.
1: Oke, kita ke lagu dulu nih yang belum keputar ada nih, Gigi, Kembalilah Kasih. Sumpahku Mencintaimu 17, Sabtu Minggu dari Sandy Canister. Ada
2: Sabtu Minggu saja, Bung Arfan.
1: Sabtu Minggu.
2: Iya.
1: Oke, okay. Menyapa dulu buat siapa ini?
2: Kirim salam buat Pak Bila Sewan, terus ada Sri Wilu Timur, ada Pak Hendra di Polman, ada Bobi, ada Al Jabar, ada Aldi Hidayat di Sindra, ada Tantri, ada Ica di Bone, terus ada Radiana di Kotasar bersama Ardiansa, terus ada siapa lagi ini?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tika di Sabang ya?
1: Iya.
0: Oke, jumpa lagi Tika hari ini. Apa kabarnya?
1: Ketemu lagi tadi.
0: Iya, baru semalam ketemu lagi sorenya. Oke.
1: Alhamdulillah masih diberi umur panjang.
0: Amin, amin. Oke, Tika. Apa ini di tempat yang khas sekali dan unik untuk makanannya yang tidak atau mungkin jarang didapatkan di tempat lain?
1: Yang sagu dikeringkan itu baru disangrai. Itu enggak diperjualbelikan ke Arpan, cuman bisa dibikin dan cuman bisa dibuat sendiri.
0: Sagu dikonsumsi kayak begitu. Sagu dikeringkan.
1: Sagu dikeringkan, okay. Dikeringkan sampai kayak terigu, baru disangrai, campur kelapa, terus pakaikan jahe, itu bisa dicampur dengan gula pasir, terus dimakan. Tapi kalau dimakan itu enggak kita, karena kalau makannya sambil bicara akan terhambur-hambur.
0: Oh, iya.
1: Iya, makanya.
0: Apa nama sebutannya kalau di sana?
1: Kalau orang Makassar bilang sako-sako.
0: Oh, sako-sako.
1: Iya. Itu tidak diperjualbelikan.
0: Makanan kecil saya itu sako-sako. Dulu banyak kalau jajanan SD
1: jahe,
0: dulu.
1: Pakai jahe terus kelapa disangrai kayak begitu, disangrai sama kelapa.
0: Kalau di sana
1: terus
0: apa namanya? Kalau di sana
1: pasir.
0: Di Sabang apa namanya?
1: Kalau di sini dibilang becilaung.
0: Becilaung.
1: Iya. Yeah.
0: Kayak nama
1: itu
0: orang.
1: Itu enggak bisa dimakan sambil bicara karena kalau kita bicara akan terhambur.
0: Tersedak nanti. Tapi biasanya sih kalau kita dulu tidak pakai yang ada jahenya. Kalau sako-sako di sini enggak perlu ada jahenya. Karena kan enggak semuanya orang suka ya.
1: Iya. Karpan, kalau membuatnya bisa juga dipakaikan jahe, bisa juga tidak.
0: Ya.
1: Pernah Kak Arpan coba itu? Halo?
0: Iya, ada. Ini Mbak, ada Mbak yang bertanya di sini.
1: Pernah makan ya namanya sako-sako itu?
0: Iya, makanan kecil saya di jajanan SD dulu di banyak kalau di Makassar.
1: Masya Allah.
0: Dulu.
1: Ternyata suka juga jajanan yang kayak tradisional ya?
0: Enggak, dulunya kan kalau di SD kan orang kalau keluar main kan banyak jajanan di luar ya. Ada namanya sako-sako
1: enggak,
0: juga tuh.
1: Yang berbentuk kayak bagaimana itu Kak?
0: Iya, yang kayak kamu tadi bilang tuh. Dia kayak ini biasanya di plastikin atau mungkin di biasanya di satu tempat lah, biasanya dulu tuh kayak kacang di ininya
1: di ada dijual
0: dulu
1: ya?
0: Iya sako-sako.
1: Tapi kalau
0: biasa dulu kita itu memang mainannya kita dulu kayak gitu, belanja sako-sako. Dia pengen maksudnya seru-seruannya biasa sambil diajak ngobrol siapa yang tersedak itu diketawain gitu. Apalagi tidak pakai air gitu kan. Iya, saya ingat itu sako-sako.
1: Karena kering.
0: Ya. Oh, oke deh. Menarik ya sako-sako. Oke, kita ke lagu dulu. Tika, ada Sabtu Minggu dari Sandy Canester. Kembalilah kasih. Hah? Sabtu Minggu dari Sandy Canester. Kembalilah kasih. Gigi, sumpah ku mencintaimu, Seventeen.
1: Itu aja Gigi, kembali lah kasih.
0: Menyapa dulu buat siapa ini?
1: Menyapa buat yang sudah gabung tadi, ada Sidan, salam kenal, ada Pak Adi Hidayat, ada Pak Pajar, ada Bunda Sopi, ada Indah, Ica, ada Kak Uki Didaya, Kak Tantri, Kak Esti, dan semuanya tuh betul jali sama. Sore Ki, semua sehat Ki selalu, berhubung sudah kumandang asan.
0: Oh iya.
1: Asar ini.
0: Sama
1: deh. Iya, buat Karpan sehat Ki selalu. Lanjut tugas. Makasih Karpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung telepon ada yang bergabung nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Karpan.
0: Andi Anissa.
2: Iya, apa kareba?
0: Kareba baji.

0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Masih lah. Di Makassar ini panas.
1: Panas.
0: Kemarau, air sulit, air bersih sulit, kemudian antri BBM masih panjang.
1: Cuma.
0: Antri LPG juga, LPG melon cari susah nih.
1: BBM.
0: Iya. Semuanya susah.
1: Minyak lagi. Bensin.
0: Iya. Oke deh. Kalau di situ di Bantayangan Dianisa apa itu? Makanan yang khas yang jarang dapat di tempat lain. Adanya di Bantayang.
1: Biji-biji. Bisa ha? Biji-biji.
0: Apa itu biji-biji?
1: Masak dari tepung terigu biasa.
0: Apa itu?
1: Baru kasih telur. Baru kayak onde-onde. Itu nih, bikin di situ bisa di.
0: Apa namanya?
1: Tepung terigu.
0: Yes, nama makanannya apa?
1: Biji-biji.
0: Oh, disebutnya biji-biji orang di situ.
1: Iya, kue biji-biji.
0: Kue biji-biji, ya.
1: Iya.
0: Kayak onde-onde berarti ya?
1: Iya, kayak onde-onde. Kasih telur itu. Baru bulat mie. Bulat-bulat mie.
0: Terus langsung dimakan mentah-mentah?
1: Iya.
0: Hah?
1: Iya, dimasak.
0: Oh, dimasaknya gimana? Digoreng kah?
1: Bisa dimasak.
0: Dikukus kah?
1: Bisa digoreng. Bisa digoreng masakan.
0: Oh, gitu. Di teman-teman sepadannya apa? Sambal atau air putih?
1: Tidak pakai apa? Enggak tahu.
0: Susahnya kita mengucapkan apa? Oh, begitu.
1: Itu biji-biji.
0: Namanya biji-biji, Di. Iya. Oke deh.
1: Iya, kue biji-biji.
0: Kue biji-biji. Bukan kue bulat-bulat.
1: Iya.
0: Oke, ikutan Ki di lagu yang mana ini? Ada Sabtu Minggu, ada Kembalilah Kasih, ada Hasratku Ebitri.
1: Hasrat.
0: Oke. Okay. Siapa mikir dulu, Pak Lek?
1: Iya. Buat piola, masuki piola cantik. Bunda Sophie, pesannya buat Bunda Sophie tawa.
0: Apa
1: semuanya
0: itu?
1: Semuanya paling masak pandai.
0: Apa itu?
1: Bunda Sophie sama apa di?
0: Iya, kenapa Bunda Sophie tawa?
1: Maksudnya.
0: Oh.
1: Buat apaan? Selamat tugas Ki, tambah sehat selalu, panjang umur Ki. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita tahan dulu ya, kita melewatkan dulu ini komandan azan untuk wilayah Makassar dan sekitar untuk waktu sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Ayo Kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh Kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana Kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya Kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Halo, saya Ros.
5: Saya Duta.
6: Saya Adam.
7: Kami dari Shilon Seba.
6: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
4: Yes.
6: RRI. Sekali di udara.

0: Baik, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia ya. Akhir pekan Anda tepatnya 12 September 2026. Masih ditemani saya Arfan Yusri. Tadi sudah dua lagu yang sudah dipilih, kita ikutkan juga semuanya tadi yang sudah bergabung ya di 100% Indonesia. Oke, kita berikan kesempatan lagi, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Bu Dewi ya.
1: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi.
1: Di Takalar.
0: Di Takalar, apa kareba?
1: Alhamdulillah kareba baji-baji.
0: Bagaimana sih itu? Ada tonji antrian bensin di situ?
1: Antrian panjang di SPBU, antrian panjang cari tabung gas. Dapat tuh giliran lampu padam.
0: Pemadaman. Oh, udah deh. Cukup sudah ya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Tapi dapat, Ji.
1: Alhamdulillah kalau adek sudah hampir 2 minggu pakai kayu bakar.
0: Oh.
1: Karena dia capek mencari. Terus karena kemarin gas tidak dapat, jadi
0: kembali ke alam.
1: Terus saya kemarin di Goa diambilkan sama adek 50 ribu.
0: Satu tabungnya?
1: Iya, yang 3 kilo.
0: Ya ampun. Ya.
1: Enggak ku tahu di daerah mana di gua, dia bilang di gua dapat. Pulang sekolah, pulang mengajar dia ambilkan. Ada nalik bena sehingga Kak Nabilikan.
0: Baik. Oke, tapi kita tidak bahas itu. Kita punya topik ini makanan khas di daerah ta yang unik yang jarang didapat di tempat lain. Apa itu?
1: Ada namanya cendol beras.
0: Cendol beras.
1: Iya.
0: Oke, apanya yang jadi, apanya yang beras itu?
1: Itu anunya, cendol.
0: Oh, dari tepung beras?
1: Iya, dari tepung beras, beras biasa.
0: Tapi, beras tepung. Biasa?
1: Iya, beras biasa, bukan beras ketan, beras biasa.
0: Oh, bisa emang?
1: Lebih bagus lagi kalau yang panen tahun lalu.
0: Oh, agak lama begitu
1: simpangnya? Iya, agak lama itu berasnya. Iya.
0: Cendol beras.
1: Dimasak pakai cendol beras. Cendol beras.
0: Cendol beras.
1: Dimasak pak, dikasih sedikit kapur sirih.
0: Supaya apa itu?
1: Saja baru di supaya bagus gitu, tidak apa di supaya bisa terpisah-pisah kayak cendol.
0: Oh, dicetak juga. Jadi dicetak juga jika kayak cendol
1: ini. Ada pak cetakannya kayak apa namanya? Kayak itu petampi
0: itu. Iya, petampinya lubang-lubang dia ya. Oh, sama aja seperti cendol, cuman bahannya yang beda.
1: Iya, itu berasa baru dikasih. Kalau tidak dikasih kapur, tidak mau, tak bisa-bisa.
0: Gitu.
1: Begitu saja, jadi habis itu dikasih gula merah sama santan.
0: Oh, seperti
1: masih
0: biasanya.
1: Sekarang dijual, masih ada penjual, ya?
0: Masih ada ya, masih ada yang jual ya? Di daerah Takalar.
1: Pasar Bulu Kunyi di sini masih ada yang menjual di Pasar Bulu Kunyi. Enggak tahu tidak ada apa di tempat lain.
0: Dia berarti legend mi itu. Ya kita kalau ada di kalau di Makassar kan yang ada tuh cendol tawaro sama
1: atau
0: cendol yang biasa yang hijau itu.
1: Iya, yang di warna-warna itu kalau tidak
0: mau
1: diwarnai.
0: Pink, mau hijau kah apakah?
1: Kalau di situ cendol beras tidak asli beras, tidak ada dikasih pewarna.
0: Jadi warnanya apa itu?
1: Warna beras agak-agak kuning-kuning ya, karena
0: begitu.
1: Itu kalau dikasih kalau itu tepung dikasih kapur agak kuning-kuning sedikit. Tapi kalau terlalu banyak juga kapurnya kurang bagus juga, sedikit juga kurang bagus, ada tuh takarannya. Enggak ku tahu sih takarannya.
0: Biasa orang-orang dulu apa yang tahu gini. Perbandingan
1: ya, masih ada penjual ini setiap hari pasar.
0: Hari pasar pi.
1: Satu gelas.
0: Hari pasar pi. Oh, dede susah.
1: Hari pasar pi kalau bulan puasa itu tiap sore.
0: Tiap sore. Oke.
1: Tapi tuan mi juga penjualnya kalau anu mi kapan itu kalau tidak bisa mi tidak ada penurus.
0: Biasanya sih seperti itu. Yang resep-resep begitu masih yang tua-tua yang pegang.
1: Tidak ada kuliah.
0: Tidak ada mi pembaharuan generasi baru. Bisa dibikin kalau begitu kan kita. Enggak.
1: Tidak
0: bisa. Susah nah.
1: Tapi selalu Kak beli kalau di pasar itu.
0: Iya. Oke deh. Ikutan kita di lagu yang mana ini? Ada AB3 Hasratku, ada aku makin cinta Vina Panduwinata.
1: Itu aku makin cinta.
0: Amin. Menyapa buat siapa?
1: yang baru lewat tidak ku ingat.
0: Baru lewat ada tadi Anissa di Bantaeng.
1: Ada Ibu Tika Anissa, ada ku dengar Pak Arfa.
0: Iya. Yeah.
1: Zidan. Ada Pak Radin. Mm-hmm. Ada Pak Fajar. Mm-hmm. Ada Bunda Sofi, ada yeah. Bang Aldi, Pak Sewa, Bunda Nurintang. Mm-hmm. Pak Kaharudin Betal, siapa lagi? Rudi Den Rumpa dan Kakak Ipar, ada Mbak Sinta di MU, yeah. Pak Junaidi, Pak Bobing, Mbak Tantri, mm-hmm. Pak Ardi, siapa di? Mbak Indah, Pak Saleh, Pak Mustahan, apa lagi? Pak Anitasmun,
0: Pak Ahmad Anitasmun,
1: mm-hmm. Oh iya, Mbak Uki di Dayak. Yang kemarin jadi penyiar, penyiar magang. Itu Bang Arfa sehat selalu, terus bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip ada satu yang aku lupa.
0: Iya, siapa itu?
1: Ada Kakak Anta di Duri dan Kakak Ruben di Wajo.
0: Oh, oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di ujung telepon sudah ada yang bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum, Bang Arfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdullah Sewang.
2: Yeah. Gimana sih kemarin sudah kulihat sih?
0: Di auditorium, Kak.
2: Oh, saya tidak masuk di sana, Kak.
0: Bisa,
2: Kak, saya dengar suara besar begitu.
0: Oh, begitu, Kak. Saya tidak goyang di sana sampai acara selesai karena saya yang handle, Ki. Ya, tidak bisa, Kak, lari-lari, kodong.
2: Di saya itu... Mm-hmm. Ada yang suruh kan bilang di situ masuk ke depan, jadi masuk ke di ruangannya ke pegawai.
0: Yeah.
2: Iya. Banyak kursi di situ aja. Ternyata di situ dua senya, lari keluar. Lari keluar sih di pintu masuk.
0: Oh, di lobi. Nah,
2: di situ ke pintu masuk saya duduk lama di situ.
0: Iya, nah, karena cari terus Kiki, Mas Idam, Mas Saipul, nacari. Mana ada pada Bulu Sewang ini? Ada anunya karena itu, mau ambil hadiahnya.
2: Saya sempat main piano.
0: Iya,
2: main piano di situ.
0: Nah, kode terus ke ada mana? Ada ki. Saya tanya kiri kanan tidak ada. Oh, ternyata di tempat lain ki. Ya pale.
2: Iya di situ. Jadi saya main piano, berpikir dapat apa itu radio di. Oh, Mas di pikiranku itu radio. Radar informasi. Radar informasi.
0: Iya.
2: Yeah. Saya pikir-pikir situ. Lama-lama datang nih ano. Ada yang siapa Kak? Siapa sih? Orang Bunda Sewang. Oh. Kita siapa di Bandem Bagi?
0: Oh.
2: Di situ di belakang di sini lagi. Masih begini. Masih di ano. Di depannya penyiarannya Pro 1.
0: Yeah.
2: Dan di sini lagi duduk. Nanti semua itu datang, semua itu teman-teman situ yang sudah lama datang, semua juga datangnya apa?
0: Iya.
2: Datangnya Mbo, Irsan.
0: Siap.
2: Iya. Yeah. Teman-teman semua, Jono. Iya.
0: Yeah. Oke deh.
2: Terus sudah lama dibilang, silakan makan. Bukan itu Anua. Masih tumpen ya. Nyawan masih tumpen gak tahu.
0: Iya. Alhamdulillah. Oke. Kalau kita makanan khas daerah yang unik yang pernah kita ketahui yang mungkin tidak ada di daerah lain.
2: Ada itu makanan yang unik itu sejarah sama orang bikin.
0: Apa itu?
2: Iya. Ada gitu orang-orang yang jadi Ponte itu namanya yang rumput laut itu.
0: Uh-huh.
2: Rumput laut yang sudah kering direndam kembali di air tawar supaya keluar asinnya.
0: Uh-huh.
2: Itu dan terus sekitar 1 kilo baru ditumbuk.
0: Uh-huh.
2: Itu jadi tepung.
0: Uh-huh.
2: Jadi tepung itu. Nah, terus? Itu baru dicampur dengan nano, mau gula merah, mau gula pasir. Oh, orang bikin semacam ongol-ongol.
0: Oh, kayak ongol-ongol.
2: Iya. Nyamang itu. Jadi ya ini itu kan agar-agar kan sudah produksi pabrik toh.
0: Iya.
2: Ini kan cuma ditumbuh jadi alamnya rasanya.
0: Hmm. Jarang orang bikin di.
2: Jarang orang bikin memang.
0: Hmm. Bikin PM besok kita.
2: Iya, karena itu lumpur laut.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay.
2: Orang lebih suka jual.
0: Iya, iya. Oke, 14 ewang. Ini tersisa dua lagu nih ya. Hasratku Abitri, aku makin cinta Vina Panduwinata.
2: Aku masih cinta.
0: Ah, oke. Okay. Menyapa Maki dulu, Pak Le.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Soti, Kang Tri, Nur Hikma, Henry Yusuf, Pak Bodi, Dipoman, Asri Diwotu, Junaidi Cika di Saban, Arfa di Silayar, Ismail Yuda, Mustaham, Aljabar, Pak Radin, Pulang Sumarni di Pasar Bantai, Sampai Mahibar, di Lantan juga, Ibu Dewi di Brikunyi, Nurin Pendita Kalar,
0: yeah.
2: Pak Fajar, mm-hmm. Pak Tio, Sidan, Pak Asumi dan Lomo, buat Bung Arpa, saya selalu lanjut juga sih.
0: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp sudah ada yang bergabung ya. Halo.
3: Halo, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Bunda Sofi di gua. Oke.
3: Iya.
0: Kalau kita iya, apa yang kita tahu ini makanan khas daerah yang unik yang sudah jarang atau mungkin susah didapat di tempat lain.
3: Iya, seperti yang dibahas dari awal-awal ya, waktu Tika itu sako-sako dengan lanye-lanye.
0: Oh, lanye-lanye.
3: Lanye-lanye itu lanye yang dibilang tadi Pak Ajar itu lanye.
0: Oh, lanye.
3: Itu ya, itu kan dari sagu juga dicampur dengan kelapa.
0: Hmm.
3: Kemudian di itu dipipihkan di wajan.
0: Hmm.
3: Ya, jadi bentuknya seperti dadar, kemudian dikasih gula merah digulung. Oh. Waduh, mantap.
0: Model krepes zaman sekarang ya?
3: Iya.
0: Nih, berarti zaman memang. Dulu orang sudah bikin kayak krepes baru, ini sekarang krepes kayak begini.
3: Iya, dari dulu itu. Saya itu cuma waktu masa kecil itu selalu waktu masih macam masih ada.
0: Yeah.
3: Dia kan rajin bikin kangki yang begitu.
0: Yeah.
3: Karena dibilang kalau saku-saku dibilang lama prosesnya, lama disangrai, betul. Lama di ini. Kan sagunya itu setengah kering ya, baru dicampur kelapa. Yang paling enaknya itu kalau pakai jahe. Ya, terus disangrai sampai masak. Jadi kalau kita mau makan, dicampur lagi sedikit gula pasir. Ya, itu kan sudah tidak ditemukan sekarang.
0: Iya, susah mi.
3: Ya, di Palopo saja itu, kalau kita ke pasar sentralnya Palopo itu kadang ada, kadang tidak.
0: Iya, iya. Biasanya jadi, untuk dapat yang begitu itu hari-hari pasar, pi.
3: Iya. Kadang katanya orang lebih suka yang makanan-makanan modern sekarang.
0: Iya, nah lupa mi kodong yang begitu. Okay. Ikutan mami gini Bunda Sofi. Hasratku Ibitri, aku makin cinta Vina Panduwinata. Sapaannya
3: Vina Panduwinata.
0: Iya, menyapanya buat siapa ini?
3: Buat Pak Abdullah Sewang. Sempat saya temui Pak Abdullah Sewang kemarin karena Richard datang bisik saya, katanya Bunda itu ada di luar Pak Abdullah Sewang tapi tidak bisa masuk, ayo temui.
0: Bukan temui tidak bisa masuk, aja. Rupanya dia tidak mau karena tidak bisa bising. Oke.
3: Saya temui di tangga samping itu kalau kita mau menuju ke studio.
0: Oh iya, dekat lorong ini.
3: Iye.
0: Pintu samping. Terus, oh ada jadi situ.
3: Ada kemarin di situ.
0: Hmm.
3: Terus adalah Pak siapa saya lupa ya. Katanya, ayo Pak di sana dimasuk. Ke sana ke istirahat, dia masuklah ke ruang pemberitaan.
0: Oh.
3: Jadi di ruang pemberitaan itu dia duduk-duduk sebentar, akhirnya dia keluar di lobi.
0: Mm-hmm.
3: Iya, begitu. Tapi akhirnya ketemu juga dengan Idam, dengan Mbak Arti.
0: Iya, kan soalnya si Mas Idam kode terus. Katanya ada Pak Bruce yang ada. Ada. Nggak ada orang yang nggak ada. Dia di luar, kan, rupanya.
3: Iya, kan Idam datang bertanya ke saya. Saya bilang dia ada dulu di ruangannya pemberitaan itu.
0: Tapi
3: ya,
0: masuk,
3: bersyukur. Pada akhirnya ketemu juga.
0: Siapa lagi?
3: Kalau saya lihat waktu ini sudah sangat mepet.
0: Semuanya Midi.
3: Tanpa ada yang saya kecualikan. Selamat sore semuanya. Bang Arfan, lanjut juga sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, beragam ya. Masih banyak makanan khas daerah yang ada di sekitar kita ini, tapi sudah lama tak lagi bisa dijumpai dengan mudah ya. Itulah hasanah makanan khas yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita yang lestarikan ini, ya, siapa lagi? Terima kasih semua yang sudah bergabung di 100% Indonesia untuk hari ini. Saya Arfan pamit undur diri. Ditemani masih ada lagunya Ebi Tri dan juga Vina Panduwinata.

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Makassar sore ini.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Di edisi akhir pekan ini, tepatnya Sabtu 12 September 2026, saya Arfan Yusri kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program dialog kita ya terkait literasi digital atau ekonomi digital fokusnya sore hari ini, yang akan membahas terkait digitalisasi pajak yang memudahkan wajib pajak. Nah, tentunya di sore hari ini juga saya akan berbincang bersama narasumber kita yang saat ini terhubung bersama kita melalui link Zoom ya. Ada Bapak Muhammad Irfandi Tamrin, SSDP MM. Beliau PLT Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dari Pemprov Sulawesi Selatan. Sudah terhubung bersama kita, dan siaran ini juga dapat Anda tonton pendengar melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, dan juga bisa dipantau dimanapun berada hanya dengan menggunakan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Baik, saya langsung terhubung dulu dengan Pak Muhammad Irfandi Tamrin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhammad Irfandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Pro RRI Makassar. Selamat sore Pak Arfan.
0: Iya, sama-sama Pak. Sehat kabarnya sore ini Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, terima kasih sebelumnya nih Pak Muhammad Irfandi Tamrin, selaku PLT Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Pemprov, untuk bersama kami di program Ekonomi Digital sore ini di Pro 1 RRI Makassar ya. Nah, menarik sekali ini terkait digitalisasi pajak, mudahkan wajib pajak. Nah ini terkait bagaimana juga pajak daerah ini sangat penting ya untuk pembangunan daerah juga tentunya. Nah, dengan digitalisasi atau mungkin kemajuan teknologi semakin memudahkan. Nah, Pak Irfandi mungkin bisa dijelaskan dulu nih terkait digitalisasi pajak ini untuk memudahkan wajib pajak. Kalau di lingkup PAD sendiri, digitalisasi di bidang apa saja nih untuk pajak yang sudah bisa diakses oleh masyarakat?
1: Iya, baik. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan mengenai pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu dalam hal ini Bapenda mengelola 7 jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat ada pajak air permukaan, ada pajak air alat berat, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan, dan yang terakhir ada pajak alat berat tadi. Nah, untuk yang sudah terdigitalisasi dan oleh masyarakat sudah bisa diakses untuk melakukan pembayaran adalah pajak kendaraan bermotor. Jadi masyarakat yang punya kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 4, truk, dan lain sebagainya, itu sudah bisa membayar pajak kendaraan secara digital. Seperti itu, Pak Arfan.
0: Oke, jadi untuk saat ini secara digital baru pajak kendaraan bermotor begitu Pak Irfan ya?
1: Betul.
0: Nah kemudian apa tujuan utama ya digitalisasi pajak ini? Apakah agar PAD itu lebih cepat terdata, lebih transparan kah, atau memang untuk kemudahan wajib pajak saja ini?
1: Nah ya. Jadi tujuan dari digitalisasi proses pembayaran pajak ini mempunyai banyak manfaat. Yang pertama untuk peningkatan PAD itu sendiri. Nah, yang kedua itu untuk memudahkan masyarakat. Nah, jadi masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengesahan tahunan, itu tidak perlu lagi datang ke Samsat. Bisa melakukan pembayaran pajak secara digital melalui ada juga namanya aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Nah, pembayaran pajak secara digital itu melalui aplikasi tersebut, seperti itu.
0: Jadi bisa di smartphone begitu Pak ya? Sudah bisa diakses. Betul. Dengan mudah ya? Dengan ya, aplikasi Bapenda Sulsel.
1: Betul.
0: Nah, itu

0: Bagaimana sih alurnya Pak? Kalau yang itu kebetulan saya belum pernah mencoba, hanya ngecek saat ya. Harus melakukan pembayaran pajak tahunan begitu ya. Ngecek dulu biasanya kalau saya hanya di situ. Tapi untuk pembayaran secara online itu saya belum pernah coba nih. Mungkin bisa di ini Pak, alurnya seperti apa ya?
1: Iya, boleh. Jadi Pak Arfan dan para pendengar Pro RRI Makassar, yang pertama itu wajib pajak atau masyarakat itu harus download dulu aplikasi Bappenda Sulsel Mobile. Mm-hmm. Nah, setelah mendownload, aplikasi ini sudah tersedia di App Store dan Play Store. Jadi mau Android, mau iPhone itu sudah bisa download aplikasi ini. Kemudian di dalam aplikasi ini tersebut terdapat berbagai macam fitur. Yang pertama yaitu seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan bahwa biasanya untuk cek pajak kendaraan. Nah, cek pajak kendaraan tersedia di Bappenda Sulsel Mobile. Kemudian setelah melakukan cek pajak, nanti ada menu pendaftaran e-Samsat. Nah, di menu ini nanti bisa mengisi nopol kendaraan dan 5 karakter nomor rangka dari kendaraan tersebut. Nah, setelah itu nanti akan muncul kode billing. Nah, setelah mendapatkan kode billing, bisa langsung memilih akan membayar menggunakan payment channel. Nah, payment channel yang sudah tersedia di aplikasi Bappenda Sulsel Mobile dalam hal membayar pajak kendaraan itu antara lain melalui Bank Mandiri. Kemudian bisa juga pilih pembayaran melalui Tokopedia. Kemudian juga bisa menggunakan aplikasi Bank Sulselbar. Kemudian bisa juga menggunakan Gojek, Link Aja. Dan bisa juga dilakukan pembayaran melalui Indomaret. Seperti itu.
0: Oke. Nah, setelah melakukan pembayaran, masyarakat diarahkan kemana nih Pak? Apa terselesaikan di situ saja?
1: Iya, jadi tadi kami lupa menyampaikan bahwa pada saat proses pendaftaran itu akan memasukkan juga email. Jadi email wajib pajak didaftarkan di aplikasi Bappenda Sulsel Mobile. Nah, nanti ketika pembayaran sudah sukses di beberapa payment channel yang dipilih, itu bukti. Nanti di emailnya akan memperoleh SKKP digital atau surat ketetapan kewajiban pembayaran digital yang dikirimkan langsung melalui email. Jadi masyarakat yang sudah membayar itu akan memperoleh bukti bayar atau SKKP digital melalui emailnya. Seperti itu.
0: Nah, di email itu tertera. Kemudian itu menjadi bukti bayarnya kita
1: itu
0: ya?
1: Itu menjadi bukti pembayaran. Nah, masyarakat, karena kita ketahui bersama bahwa di dalam sebuah kendaraan itu pasti memiliki STNK. Ya. Nah, ketentuannya STNK ini masih harus mendapatkan pengesahan.
0: Betul.
1: Pengesahan atau yang biasa lebih dikenal dengan stempel. Stempel di STNK. Nah, nanti masyarakat yang sudah membayar pajak secara digital bisa kembali ke layanan unggulan kami untuk melakukan stempel pajak kendaraan ataupun stempel di STNK dengan menunjukkan SKKP digital yang diperoleh di emailnya tadi. Seperti itu, Pak Arfan.
0: Itu cukup diperlihatkan atau memang harus di print out lagi nih Pak?
1: Terserah dari wajib pajaknya, bisa di print, bisa juga langsung menunjukkan di handphone melalui email.
0: Dan itu harus di Samsat atau Samsat keliling nih?
1: Nah, semua layanan Samsat bisa dilakukan pengesahan. Bisa ke Samsat stasioner, bisa ke Samsat keliling, kemudian yang paling viral saat ini ada drive-thru. Nah, drive-thru ini di Kota Makassar ada 3. Di drive-thru Samsat Petarani 1, drive-thru Taman Gajah di Pantai Losari. Kemudian yang ketiga ada drive-thru di Samsat Sudiang. Jadi masyarakat juga selain melalui aplikasi juga bisa melakukan pembayaran pajak ke layanan-layanan unggulan kami. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada Samsat keliling, drive-thru. Ada juga kedai Samsat. Kedai Samsat ini ada di Hertasning, ada di Boulevard. Seperti itu.
0: Iya, karena tapi misalnya kita melakukan pembayaran nih, misalnya hari ini saya tenggat waktu saya misalnya besok begitu Pak Evan ya. Ya. Saya melakukan melalui Bapenda Sulsel, digitalisasi sistem aplikasi itu. Kemudian pembayaran saya berhasil. Tidak serta-merta begitu Pak, hari itu saya harus stempel gitu ya.
1: Iya.
0: Yang penting sudah ada bukti dulu.
1: Iya, yang penting ada bukti dulu. Kami kasih kesempatan sampai dengan 14 hari.
0: Oh, 14 hari setelah pembayaran. Walaupun
1: kalau lewat 14 hari, tetap bisa dilakukan. Tapi batas yang kami himbau, bahkan di aplikasi kami sampaikan bahwa untuk pengesahan itu minimal dilakukan 14 hari.
0: 14 hari.
1: Tapi kalau lewat, tetap bisa. Nanti melapor di petugas Samsat.
0: Wah, jadi sangat memudahkan betul ya kita ya. Biasanya kan kita lupa tuh Pak Irfan ya.
1: Ya.
0: Biasanya kelupaan.
1: Jadi ya, bulan untuk masyarakat yang lupa, sebenarnya Bapenda Sulawesi Selatan juga sudah punya program yang namanya Tapaka, di mana seluruh pegawai Bapenda itu diwajibkan melakukan pendataan maupun proses mengingatkan kepada seluruh wajib pajak ketika kendaraannya sudah lewat dari jatuh tempo seperti itu.
0: Itu sampai ke masyarakat seperti apa himbau apa informasinya Pak Irfan?
1: Ya, jadi ketika teman-teman Bapenda melakukan pendataan dan penagihan itu nanti ketika nopol kendaraan dimasukkan di aplikasi kami akan muncul jumlah tagihan dan ada 4 fitur untuk penagihan. Jadi bisa dikunjungi di rumah, bisa dikirimkan pemberitahuan lewat WhatsApp, bisa dikirimkan email, ataupun ditelepon langsung oleh petugas. Jadi itu metode untuk kami mengingatkan para wajib pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, untuk bisa segera melakukan pembayaran. Seperti itu.
0: Tapi mungkin dihimbau juga ya kepada masyarakat, ya berhati-hati juga nih Pak ya, untuk mengecek kembali ya pemberitahuan seperti itu, apakah ini benar dari Bapenda, atau ada modus begitu Pak ya?
1: Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah kami temukan keluhan. bahwa ada yang
0: mengatasnamakan
1: seperti menerima WA yang fake ataupun palsu. Alhamdulillah semua WA dari petugas itu real dan kami belum pernah menemukan adanya fake email atau fake WhatsApp seperti itu.
0: Baik. Jadi sudah cukup dimudahkan dan sudah kalau di wilayah Sulawesi Selatan sendiri yang menggunakan aplikasi atau digitalisasi pajak ini sudah berapa persen ini Pak Irfan ngelukin kalau di 2026?
1: Secara penerimaan itu kurang lebih sudah hampir 70% penerimaan pajak daerah itu sudah digital, khususnya pajak kendaraan bermotor. Nah, masih ada juga yang semi digital. Nah, semi digital ini contoh ketika masyarakat datang ke Samsat stasioner itu menggunakan pembayaran melalui teller bank seperti itu.
0: Teller bank ya. Tidak di loket tapi di teller bank ya.
1: Iya. Di loket itu teller bank yang
0: melayani.
1: Seperti itu.
0: Baik. Nah, kemudian tentunya banyak sekali manfaatnya ya dengan digitalisasi pajak ini. Misalkan, nah ini untuk beberapa masyarakat juga masih memahami pembayaran pajak ini. Misalnya wilayahnya Makassar ya. Nah, harusnya bayar di Makassar. Misalnya kendaraannya di Kabupaten Gowa, harus di wilayah Gowa. Apakah dengan digitalisasi ini ada kemudahan juga itu Pak Irfan?
1: Iya, betul. Jadi dengan era digitalisasi dan sistem kami juga itu sudah membolehkan ketika membayar pajak tahunan itu tidak perlu kembali ke Samsat asal di mana kendaraan tersebut terdaftar. Saya punya kendaraan alamat Makassar. Nah, suatu ketika saya lagi perjalanan ke Luwu Timur. Nah, besoknya itu sudah jatuh tempo. Nah, saya sebenarnya bisa membayar di Luwu Timur walaupun saya sementara tidak ada di Makassar. Sebagaimana saya punya kendaraan itu terdaftar di Makassar. Seperti itu.
0: Oh, bisa di aplikasi ini ya. Oh, oke. Okay.
1: Iya, melalui aplikasi bahkan ke Samsat stasioner pun sudah bisa dilakukan.
0: Oh, oke. Okay. Karena koneksi data gampang ya secara digital ini bisa dibuka di sana ya. Baik. Nah, kemudian dengan pemanfaatan digitalisasi pajak ini, seberapa besar peningkatan PAD setelah diterapkannya sistem digitalisasi pajak ini, Pak? Apakah mungkin capaiannya bisa 100% atau gimana? Justru over mungkin?
1: Ya, insya Allah kalau sampai dengan bulan Agustus ini, September, akhir Agustus kemarin, capaian kami itu masih berkisar di 44 sampai dengan 45%. Nah, mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun nanti bisa mencapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Seperti itu.
0: Nah, kemudian tentunya selama pemberlakuan digitalisasi pajak ini kan dari Bapenda juga mendapatkan masukan-masukan nih dari masyarakat begitu, Pak Irfan ya. Nah, apa-apa saja ini poin yang saat ini atau mungkin telah dikembangkan, diperbaiki dalam pelayanan digitalisasi pajak ini?
1: Iya, jadi pengembangan digitalisasi khususnya pajak kendaraan bermotor ini sebenarnya sudah dimulai di tahun 2017. Namun tempo hari masih belum menggunakan aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, masih menggunakan aplikasi eSamsat namanya. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 dikembangkanlah yang namanya aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Nah, aplikasi Bapenda Sulsel Mobile ini sudah mengembangkan berbagai macam fitur. Selain yang tadi kami sampaikan, di aplikasi Bapenda Sulsel Mobile juga ini sudah bisa dilakukan lapor jual secara online. Jadi masyarakat yang punya kendaraan tapi sudah dijual, itu bisa melakukan blokir jual melalui aplikasi. Nah, kemudian di aplikasi ini secara digital juga masyarakat sudah bisa memberikan saran dan pengaduan. Serta yang terakhir, ada juga survei kepuasan masyarakat. Jadi, memang betul-betul dengan digitalisasi pembayaran pajak ini, kami hampir menjawab semua saran dan masukan dari masyarakat.
0: Oke, okay, menarik itu soal lapor jual. Saya pernah dapat info sih dari teman ya, bagaimana kita melaporkan kendaraan kita yang sudah kita jual agar tidak masih terdata begitu, Pak ya, nama kita atau masuk menjadi wajib pajaknya kita yang membayarkan pajaknya padahal itu kendaraan sudah itu seperti apa? Masih di aplikasi Bapenda ini juga ya?
1: Iya, betul. Oh, jadi di aplikasi Bapenda Sulsel Mobile ini, masyarakat yang sudah jual kendaraannya bisa segera lapor jual kendaraan. Agar masyarakat yang sudah menjual kendaraannya, yang memiliki kendaraan bekas tersebut, bisa segera melakukan balik nama. Karena ada beberapa hal yang bisa masyarakat dapati, itu kurang mengenakan. Contoh, kendaraan tersebut sudah dijual, namun ketika digunakan oleh pemilik yang baru sekarang itu melanggar e-tilang. Nah, e-tilang itu masih akan terkirim ke alamat kendaraan tersebut terdaftar atau ke pemilik pertama. Nah, dikhawatirkan lagi ketika kendaraan tersebut melakukan kejahatan, bisa jadi yang akan terproses adalah yang terdaftar atas nama kendaraan tersebut. Jadi sekali lagi mungkin pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melakukan lapor jual kendaraan ketika kendaraannya tersebut telah dijual atau dipindah tangannya.
0: Tapi itu berlaku untuk pemilik yang tertera atas nama pemilik pertama begitu, Pak? Tato tangan pertama ya?
1: Iya, betul Pak Arfan. Jadi pemilik pertama yang atas nama di STNK yang harus melakukan lapor jual kendaraan. Seperti itu.
0: Bukan kita sebagai mungkin misalnya saya pembeli gitu ya, atas nama pemilik pertama.
1: Bukan, tidak bisa. Karena nanti harus memasukkan data kendaraan lama.
0: Iya. Nah, ini yang banyak sekali masyarakat belum sadari ya. Kenapa tiba-tiba... Ya. Tagihannya ke dia atau mungkin saat e-tilang tadi alamatnya ya, ke betul. Pemilik pertama.
1: Dan itu sudah terbukti banyak bahkan kami yang melakukan pendataan dan penagihan masih sering menemukan bahwa kendaraan kami saya sudah jual ini Pak, jadi harusnya tidak ditagihkan ke kami. Nah, kami sampaikan, oke, kalau seperti itu silakan segera lapor jual biar yang pemilik baru bisa segera melakukan balik nama seperti itu.
0: Wah, ini semakin bisa dijelaskan nanti dengan baik begitu ya ke masyarakat-masyarakat lain atau mungkin teman-teman saya nih nanti Pak Irfan ya. Baik. Nah, kemudian kalau berbicara soal digitalisasi atau sistem pembayaran seperti itu kan biasanya juga masyarakat mewanti-wanti adalah keamanan data wajib pajak nih ya Pak. Nah, bagaimana dengan dari Bapenda untuk keamanan data wajib pajak ini?
1: Ya, alhamdulillah sistem kami sudah memprotek data ini. Insya Allah data masyarakat akan terjaga. Karena kami juga akan bersoal nantinya ketika data ini bocor. Karena kan ada undang-undang perlindungan data. Itu yang kami pedomani dan server kami ataupun database kami itu sudah insya Allah terlindungi dengan aman.
0: Oke. Baik. Apabila mungkin ada masyarakat yang masih kurang memahami penggunaan aplikasi ini atau digitalisasi pajak ini, bisa nanti mendapatkan informasinya di Gerai Samsat aja nih Pak ya.
1: Betul, boleh. Jadi para petugas kami, petugas Bapenda yang ada di Samsat itu sudah mahir dan insya Allah bisa menjelaskan terkait aplikasi Bapenda Sulsel Mobile.
0: Baik. Nah, kemudian mungkin tantangannya aplikasi atau mungkin implementasi digitalisasi pajak ini selama ini mungkin yang ditemukan seperti apa tantangan terbesarnya Pak? Apakah mungkin tadi literasi digitalnya ini para wajib pajak yang memang masih kurang atau gimana Pak?
1: Iya, jadi memang salah satu tantangan yaitu literasi digital dari masyarakat. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat Sulawesi Selatan itu masih ada juga yang belum melek teknologi. Oleh karena itu tantangan terbesar dalam hal digitalisasi pembayaran pajak ini adalah bagaimana masyarakat bisa melek teknologi seperti itu, karena khususnya di luar kota Makassar, karena dari data yang ada itu hampir sebagian besar masyarakat yang berada di kota Makassar menggunakan aplikasi, namun beberapa masyarakat itu masih menggunakan pembayaran pajak atau membayar pajak datang ke Samsat stasioner seperti itu. Padahal sebenarnya masyarakat bisa lebih mudah membayar pajak melalui aplikasi seperti itu.
0: Tapi untuk saat ini masih tetap jalan tetap disediakan kanal pembayaran secara konvensional ini kan Pak? Masih tetap terbuka
1: iya,
0: ya
1: masih, untuk masyarakat. Masih. Ya? Jadi masyarakat bisa bayar pajak ke Samsat stasioner.
0: Cuma dikasih pilihan yang mau simple boleh digital atau mungkin sudah paham lebih enak menggunakan digital karena bisa di mana saja gitu ya. Atau mungkin saat di luar kota dan sebagainya.
1: Bahkan sambil baring-baring pun kita bisa bayar pajak seperti itu.
0: Iya. Apalagi yang punya 2-3 kendaraan ini bisa santai-santai saja nih.
1: Iya, sambil santai bayar pajak.
0: Nanti kalau lewat di gerai baru bisa disahkan lebih ini untuk manual.
1: STNK-nya betul.
0: Betul. Nah, kemudian untuk sosialisasi nih Pak, tentunya didorong kan dari pencapaian sampai Agustus kemarin baru sekitar 44-45%. Nah, ini yang didorong sosialisasi untuk pemanfaatan digitalisasi pajak ini seperti apa yang Bapenda lakukan ini Pak?
1: Ya, jadi alhamdulillah saat ini karena aturan baru yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 ada namanya penerimaan option pajak kendaraan. Nah, option pajak kendaraan ini langsung diterima pemerintah kabupaten kota. Jadi, dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, itu penerimaannya ada yang masuk ke kasda provinsi, ada juga yang langsung masuk ke kasda kabupaten. Nah, dengan adanya aturan tersebut, alhamdulillah kami pemerintah provinsi sudah dibantu juga oleh pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan sosialisasi. Contoh kemarin khususnya Kota Makassar itu telah membantu kami pemerintah provinsi untuk dilaksanakan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilaksanakan

0: oleh pemerintah Kota Makassar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Makassar. Nah, di beberapa kabupaten kota juga sudah membantu kami, pemerintah provinsi, untuk mensosialisasikan pembayaran pajak ini. Seperti itu.
1: Baik. Ini tadi boleh dikata ini berlaku untuk digitalisasi pajak ini baru banyak dimanfaatkan untuk pajak kendaraan begitu Pak ya?
0: Iya.
1: Iya. Kemudian nanti akan menyusul apakah tidak diberlakukan juga nih untuk misalnya pajak-pajak yang lain atau sementara dikembangkan ini?
0: Nah, untuk pajak yang lain sebenarnya secara umum itu sudah digital karena masyarakat wajib pajak itu tidak perlu lagi melakukan pembayaran pajak secara manual. Nah, dengan contoh ada pajak air permukaan, ada pajak alat berat, itu pembayarannya sudah bisa juga langsung dibayarkan melalui transfer ke rekening kas daerah kami, seperti itu. Jadi ketika teman-teman Samsat melakukan penagihan khususnya pajak air permukaan maupun pajak alat berat, itu pembayarannya juga sudah bisa dilakukan secara transfer, seperti itu.
1: Oke. Nah, baru untuk yang beberapa sektor itu Pak ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Nah, ini tentunya juga dalam upaya bagaimana sistem digital ini membantu pemerintah menekan kebocoran dan potensi pungli begitu Pak di lapangan ya.
0: Betul.
1: Nah,
0: dengan adanya informasi masyarakat bisa tahu berapa yang akan dibayarkan. Nah, ketika masih ada masyarakat yang melakukan pembayaran secara manual, itu bisa menginformasikan bahwa total yang saya bayarkan seperti ini. Ketika ada biaya-biaya tambahan, masyarakat bisa komplain. Di aplikasi Bappenda Sulsel Mobile, saya diwajibkan hanya membayar 200.000. Kenapa saya ditagihkan lebih? Masyarakat bisa komplain ketika ada biaya-biaya tambahan di luar informasi yang didapatkan melalui aplikasi kami. Seperti itu.
1: Oh ya, mungkin saya mau tanya tadi soal data pajak kita di Bappenda misalnya menggunakan aplikasi Bappenda Sulsel tadi. Saat kita ngecek misalnya, rupanya, di situ kan tertera berapa misalnya kita telat pajak setahun, dua tahun, itu tertera semua ya Pak Irfan ya?
0: Iya, betul. Nah. Jadi nanti di informasi pajak itu akan kelihatan tanggal jatuh tempo, kemudian berapa nilai pajak yang dibayarkan, terus di situ tertera juga nama yang bersangkutan, jenis kendaraannya. Jadi secara terbuka data tersebut tersedia di aplikasi pengecekan.
1: Jadi nanti lebih dicocokkan tinggal ini ya, langsung lihat cek aja di sini ya di Bappenda Sulsel.
0: Betul, seperti itu Pak.
1: Dan kemudian tadi bila mana ada tambahan misalkan terkena tadi e-tilang, apakah itu include juga informasinya di Bappenda Sulsel ini? Misalnya saat membayar pajak kan biasanya, oh maaf Pak, ini tampaknya Bapak kena ini e-tilang gitu ya.
0: Iya, nanti masyarakat yang melakukan pembayaran pajak secara manual ketika datang ke Samsat, dia mau melakukan pembayaran pajak namun ternyata
1: terblokir,
0: dia
1: terdaftar
0: tilang, itu akan diinformasikan bahwa mohon maaf kendaraan tersebut terdaftar atau terjaring e-tilang. Nah, nanti diinfokan pada saat di Samsat stasioner.
1: Oke. Apa bisa dilakukan di tempat atau harus berpindah ke instansi lain itu untuk menyelesaikannya?
0: Iya, jadi di khususnya di seluruh Samsat stasioner itu sudah tersedia loket pembayaran e-tilang. Jadi bisa nanti setelah bayar pajak juga melakukan pembayaran e-tilang.
1: Di tempat itu saja, tidak perlu.
0: Iya, di Samsat.
1: Tidak perlu berpindah kantor begitu Pak ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, ya. Waduh, ini perlu masyarakat pahami nih. Biasanya agak bingung ya, berarti sudah disiapkan dan datanya sudah bisa didapatkan di tempat begitu ya. Nah, kemudian Pak, apa nih yang mungkin Pak Irfandi bisa sampaikan deh harapannya kepada seluruh wajib pajak ya, baik itu di Kota Makassar ataupun di Provinsi Sulawesi Selatan, agar taat pajak dan memberikan mereka nih informasi kalau sekarang itu dipermudah, wajib pajak dipermudah dengan adanya beberapa aplikasi yang digitalisasi pajak ini yang sangat membantu kita. Sebagai harapannya seperti apa nih Pak, mewakili Bapenda nih?
0: Iya, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi harapan kami dalam hal Bapenda, yaitu yang pertama, ayo masyarakat kita bayar pajak, karena pajak ini dibayarkan tujuannya nanti akan kembali ke pembangunan. Contoh, sekarang Bapak Gubernur itu mencanangkan yang namanya multi-years project, pembangunan jalan, pembangunan irigasi, rumah sakit regional. Nah, perlu masyarakat ketahui bahwa sumber pendanaan pembangunan tersebut itu bersumber dari pajak. Jadi, pajak yang kita bayarkan itu akan kembali dirasakan manfaatnya oleh kita masyarakat. Nah, apalagi pajak kendaraan bermotor memang dibayarkan dan tujuannya akan dikembalikan ke pembangunan jalan. Seperti itu. Kemudian, sekarang ini dengan adanya aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, seluruh masyarakat sudah bisa bayar pajak di mana saja. Tidak perlu datang ke Samsat, bisa melalui aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Kemudian, yang ketiga, sekarang ini sudah dibebaskan yang namanya tarif pajak progresif. Sekarang sudah tidak ada tarif pajak progresif, jadi masyarakat ketika memiliki kendaraan lebih dari satu, itu tarif pajaknya sudah normal atau tidak ada lagi tarif pajak progresif. Kemudian yang terakhir, saat ini Bapak Gubernur punya program yang namanya Gebyar Pendapatan. Nah, Gebyar Pendapatan ini dikhususkan bagi masyarakat yang patuh membayar pajak kendaraan. Nantinya di bulan Desember insya Allah akan diundi undian Gebyar Pajaknya, di mana hadiahnya itu ada grand prize 1 unit mobil, kemudian ada 3 umroh, kemudian ada 13 motor, 40 mesin cuci, 40 kulkas, 40 sepeda, dan 60 televisi.
1: Wow, itu untuk
0: nanti akan diundi di bulan Desember.
1: Oh, Desember.
0: Jadi masyarakat yang patuh membayar pajak insya Allah akan mendapatkan hadiah langsung dari Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Seperti itu.
1: Yang patuh membayar pajak itu selama periode apa nih Pak Irfan?
0: Ah, nanti secara sistem akan terpilah khusus yang mulai dengan patuh 5 tahun berturut-turut, karena memang pajak kendaraan itu dibayarkan tiap tahun. Jadi akan sistem akan memfilter khusus yang membayar patuh membayar pajak secara 5 tahun berturut-turut. Kemudian masuk juga database 4 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut, seperti itu.
1: Wow. Jadi kecuali yang miss ya, misalnya dari 5 tahun itu mungkin telatnya 2-3 kali kan, atau 2-3 ya, tahun belakangan belum bayar pajak ini. Ah, segera nih.
0: Betul.
1: Karena itu pasti terdata ya semuanya ya.
0: Iya.
1: Wow, menarik sekali. Nah, kalau kemudian kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan mungkin informasi tutorial resmi bagaimana cara digitalisasi pajak ini, ada di media sosial juga nggak nih Pak Irfan?
0: Ya, betul. Jadi di Instagram kami, Bapenda Sulsel, itu sudah tersedia informasi untuk bagaimana masyarakat melakukan pembayaran pajak. Bahkan di sosial media kami, di Instagram itu juga menyediakan layanan informasi tempat pembayaran pajak. Seperti itu.
1: Baik. Terima kasih nih Pak Muhammad Irfandi Tamrin, SSD PMM, PLT Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dari Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama kita dalam program Ekonomi Digital ya, terkait digitalisasi pajak, mudahkan wajib pajak. Sehat selalu Pak Irfandi.
0: Siap, terima kasih ya. Pak Irfan, terima kasih Pro 1 RRI Makassar, terima kasih, semoga kesempatan ini bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat.
1: Baik, dan membuat masyarakat juga jadi paham nih ya soal atau melek ya terkait digitalisasi pajak ini, jadi tidak ragu-ragu lagi memanfaatkan, karena ini tentu kanal resmi yang tepat ya untuk memudahkan Anda membayar pajak Anda. Baik, terima kasih Pak Muhammad Arifandi. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi di Prosatu.
0: Ya, terima kasih Pak Arfan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, itu dia pendengar, beberapa informasi itulah kita kulik, kita berikan kepada Anda. Yang mau nonton lagi di kanal YouTube Prosatu Makassar ya, untuk melihat penjelasannya seperti apa pembahasan digitalisasi pajak memudahkan wajib pajak ini. Saya Arfan dan rekan saya Farudin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sini dulu.
3: Kenapa? Apa tuh?
2: Sini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Aduh, kamu itu kenapa sih, Nak? Rewel banget. Mama lagi sibuk, sayang. Ini kamu nonton HP aja ya.
5: Assalamualaikum, Bapak pulang.
4: Waalaikumsalam, Mama di belakang, Pak.
5: Loh, kok Dirham dikasih HP, Mah?
4: Soalnya Dirham rewel banget, Pak. Mama stres banget dari tadi dengar dia nangis terus. Apalagi Mama sedang kerjain pekerjaan rumah. Lagi pula, Dirham nonton video edukasi kok, bukan yang aneh-aneh.
5: Video edukasi memang bagus, Mah. Tapi tetap saja kita usahakan anak kita tidak kenal gadget dulu. Dirham perlu waktu bermain, belajar, dan bersosialisasi baik dengan orang tuanya maupun dengan teman seusianya. Pokoknya hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi ya. Ingat mah, pengasuhan anak itu penting. Kita harus memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada Dirham.
6: Pahami digital parenting, internet sehat penting.
7: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
8: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
9: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
8: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
9: Betul.
10: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
11: Berubah apaan?
10: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
11: Dipisah? Apanya?
10: Ya, sampah.
11: Hah? Sampah?
10: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
11: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
10: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
11: Kalau sisa makanan?
10: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
11: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
10: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
11: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
10: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kita menanti ya. Saat ini kita jelang pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Saat lagi kita akan hadirkan rangkaian informasi yang kami suguhkan dalam Gema Saripati Maju bersama RRI Mamuju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar, berita pertama kita akan ke RRI Makassar. Untuk rekan-rekan dari RRI Makassar, selamat sore.
2: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Ya, selamat sore. Silakan informasinya dari Makassar.
2: Baik, dari RRI Makassar, informasi yang akan kami hadirkan ya ini terkait dugaan penimbunan BBM di Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan yang selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
4: Pak Ijin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
5: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
3: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU, pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
2: Baik rekan Nita, itu informasi tadi yang kami hadirkan terkait penimbunan ini dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri dari RRI Makassar atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Selamat sore rekan Ilham.
6: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Silahkan rekan Ilham, informasinya dari Kendari.
6: Baik, informasi dari RRI Kendari di sore hari ini, di mana dari 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Idam.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Nova Sahupala, menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya, dan mampu mencerdaskan bangsa. Nova Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
8: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
6: Mohon maaf untuk informasi dari RRI Kendari, di mana ini terkait dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia diperingati jajaran LPP RRI Kendari yang disampaikan oleh rekan kami Heldiawati Kadir. Demikian untuk informasi yang dapat kami hadirkan, saya rekan Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan mengucapkan terima kasih dan kembali ke...
0: Terima kasih rekan Ilham atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Palu. Di sore hari ini ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko Nur Cahyo, selamat sore. Dari RRI Palu, selamat sore rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini. Selengkapnya pendengar, laporannya bersama dengan rekan Susanti Taba.
9: Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Muhammad Syafar, mengatakan pengawasan di wilayah perairan perlu dilakukan secara bersama untuk mencegah praktik illegal fishing. Menurutnya, keterbatasan personel dan luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan sehingga sinergi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
10: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk kelompok pengawasan, untuk pengawasan. Seperti bol dapat speed kan? Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat. Sehingga kami biasa pengadaannya itu ke kelompok pengawas masyarakat. Kami berikan perahu bermotor dalam rangka, makanya dibentuk-bentuk kelompok masyarakat. Harus terlibat masyarakat.
9: Syafar menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyalurkan bantuan armada jenis speedboat di sejumlah wilayah. Armada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan sekaligus mencegah praktik illegal fishing. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut. Susanti Akataba melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Palu. Selanjutnya kita akan mengikuti wawancara dari RRI Bone dan akan rekan Eni Adnan. Selamat sore.
11: Iya, selamat sore rekan Nita Wayuni.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
11: Baik, memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu, sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut wawancara Ayunia Nindyati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone, Muhammad Nur Fajar.
12: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim? Apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
13: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
12: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa ke bulan?
13: Periodenya prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember. Prediksi dari BMKG.
12: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
13: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
12: Ya. Untuk wilayah kecamatan mana saja nih Kak di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya?
13: Ya. Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi.

0: PD sendiri gimana?
1: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini, memang pertama itu untuk para petani gagal panen, kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu, mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
0: Kalau krisis air, Kak, ada upaya?
1: Krisis air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih, memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu, kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta disalurkan.
2: Demikian hasil wawancara reporter Ayunia Nindiati, dan kita kembali bersama Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baik pendengar, setelah mengikuti berita dari RRI Bone, tentunya Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan, berita dari RRI Mamuju, di mana Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bersama laporannya dengan reporter kami, Ahyan Irsyada.
4: Palang Merah Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan tandon air.
5: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 5 armada yang kita gunakan. 2 di antaranya itu mobil tangki air, terus 3 itu mobil kecil.
4: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Lusera melaporkan.
2: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Toli-Toli. Rekan Seliawati, selamat sore.
6: Selamat sore, rekan Ita.
2: Apa kabar rekan Seliawati di RRI Toli-Toli?
6: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan juga rekan kita di RRI ya. Kendari ini sehat-sehat ya.
2: Amin. Maksud kami. Baik, terima kasih. Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
6: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan meski kegiatan kepemiluan telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Toli-Toli tetap melakukan kegiatan pengawasan di masa non-tahapan seperti saat ini. Dan selain itu, sosialisasi partisipatif kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama kepada para pelajar serta masyarakat yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilakukan

0: disiapkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saudara, berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi, Bawaslu di seluruh Indonesia dimandatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif di tengah masyarakat. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Tolotoli telah melakukan sejumlah hal di antaranya mengunjungi kepala desa, camat, partai politik hingga pemerintah terkait dengan kerjasama data pemilih. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolotoli Dr. Fajar Sadiq Sadi wawancara RRI mengungkapkan, saat ini, sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Tolotoli telah didatangi Bawaslu Kabupaten Tolotoli. Selain itu, pihaknya juga telah menyambangi kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi, serta kampus guna menjalin kerjasama, di mana tahun 2027 mendatang telah masuk dalam tahapan terkait dengan pendaftaran partai politik, di mana informasi partai politik saat ini, terutama yang berada di pusat, kurang lebih 78 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Sementara untuk Kabupaten Tolotoli, terdapat kurang lebih 18 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Bawaslu mendatangi partai yang memiliki kursi di DPR terkait administrasi kepartaian.
2: Kami mendatangi partai yang punya kursi di DPR terkait dengan administrasi mereka agar pada saat pendaftaran partai nanti mereka tidak terlalu disulitkan lagi terkait dengan data-data yang diminta oleh KPU nantinya.
1: Menyinggung soal kunjungan Bawaslu ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Tolotoli, meski gelaran Pesta Demokrasi masih sangat jauh, Ketua Bawaslu Kabupaten Tolotoli ini mengatakan, pihaknya mengunjungi desa terkait dengan data pemilih baik yang sudah meninggal maupun masuk atau keluar agar disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara agar data yang dihasilkan menjadi data yang akurat.
2: Di sekolah terkait dengan pemilih pemula ini di Kecamatan Baulan Nenggala hampir semua sekolah kita sudah datangi. Ya, baik itu sosialisasi langsung di tatap muka ataupun menjadi pembina upacara, itu yang sudah kita lakukan di non tahapan ini.
1: Berbekal dari pelaksanaan pesta demokrasi yang telah tergelar sebelumnya, sejumlah hal perlu menjadi perhatian bersama di daerah ini. Di antaranya, netralitas yang sering terjadi disebabkan ada dua pelanggaran masing-masing terkait dengan administrasi bagi ASN dan pidana bagi pejabat yang dinilai masih sulit dalam pengawasan sebab terlalu banyak laporan yang masuk namun pembuktian yang sulit apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak.
0: Baik, demikian laporan dari RRI Tolotoli untuk di Gemasari Pati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Daimanampa. Bersama rekan-rekan operator ada Sela, Kiki, Rio, dan Abidin mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Nita.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Tolotoli. Selanjutnya pendengar kita beralih ke RRI Ampana. Ada rekan Nurhaya di sana. Selamat sore rekan Nurhaya.
4: Ya, selamat sore juga rekan Nita di Mamuju ya.
3: Ya, baik. Silakan informasinya.
4: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah cegah kekurangan kebutuhan stok darah. Dan laporan tersebut selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
5: Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat. Nah, Jerry Antonius Mondong mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bidang penunjang RSUD Ampana bekerja sama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah sukarela secara teratur.
6: Menyadarkan orang mensukarelakan mendonasikan darah mereka itu paling susah. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan Palang Merah dan bidang tugas yang sudah kita sepakati. Jadi memang dalam layanan ini donor sukarela itu yang sebenarnya harus diutamakan. Dan yang terjadi di Rumah Sakit Ampana dan di Tojo Una-Una memang masih sangat tinggi pendonor pengganti dan donor keluarga.
5: Lebih lanjut ungkap Jerry, mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah, pihaknya mengajak seluruh unsur instansi, lembaga, dan masyarakat Tojo Una-Una untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Baik, demikian untuk laporan dari RRI Makassar sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Mamuju. Ada rekan Nita di sana.
3: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau untuk mengikuti news feature. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Selamat sore rekan Rizna.
7: Sore Nita.
3: Baik, silakan informasinya dari Bau-Bau.
7: Baik. Satu api kecil mungkin tak berarti, tetapi ketika merambat di lahan kering, dampaknya bisa mengancam pembangkit dan listrik yang menerangi kehidupan kita. Menjaga api tetap terkendali berarti menjaga listrik tetap menyala. Berikut kita ikuti selengkapnya dalam feature produksi RRI Bau-Bau bersama reporter Afriansyah.

0: Musim kemarau membuat rumput, semak, dan lahan menjadi kering. Kondisi ini membuat api lebih mudah menyebar, terutama ketika pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Ancaman itu menjadi perhatian serius di Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, sebab di wilayah ini terdapat pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Bau-Bau yang menjadi salah satu penopang kelistrikan Kota Bau-Bau. PLTMG Bau-Bau bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemerintah Kecamatan Lealea kemudian menggelar sosialisasi dan edukasi larangan pembakaran sampah dan lahan. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Lealea Kamis 10 September 2026. Bagi pengelola PLTMG, kebakaran di sekitar pembangkit bukan hanya persoalan lahan yang terbakar. Jika api mengganggu operasional pembangkit, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Yuki Ardi Hananto, mengatakan PLTMG saat ini menopang sekitar 60% kelistrikan Kota Bau-Bau. Karena itu, kebakaran di sekitar pembangkit perlu dicegah agar tidak mengganggu operasional dan pasokan listrik.
1: Jika terjadi efek dari kebakaran nanti pada akhirnya mengganggu operasional dari PLTMG Bau-Bau, dipastikan akan berdampak langsung terhadap kelistrikan di masyarakat maupun industri di area Bau-Bau. Pasti akan terjadi pemadaman yang sangat signifikan karena di kami sendiri sudah menopang 60% dari kelistrikan total dari Kota Bau-Bau.
0: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam dua pekan terakhir ditemukan aktivitas pembakaran lahan sekitar 300 meter dari kawasan PLTMG Bau-Bau. Belum terjadi gangguan terhadap operasional pembangkit. Namun, kondisi ini menjadi peringatan bahwa pembakaran lahan di sekitar objek vital tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah Kecamatan Lealea juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah dan lahan secara sembarangan. Sebab, sebagian wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian yang kondisinya semakin kering saat musim kemarau. Camat Lealea Sawal mengatakan hampir seluruh wilayah di kecamatannya memiliki potensi kebakaran. Pihaknya meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.
2: Ya, harapan kami masyarakat punya kesadaran untuk tidak membakar sampah, ataupun kalau membakar sampah dipastikan itu apinya pada saat ditinggalkan sudah padam.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci, sebab petugas pemadam tidak mungkin berada di setiap sudut wilayah untuk mengawasi setiap sumber api. Ketika api sudah membesar, petugas harus bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau mencatat hingga September 2026 terdapat 102 kejadian kebakaran. Sebanyak 73 kejadian diantaranya merupakan kebakaran lahan, 6 kejadian tercatat terjadi di Kecamatan Lealea. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan masih menjadi ancaman nyata. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Asmin, mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama. Menurutnya, keterbatasan personel membuat damkar dapat kewalahan jika kebakaran terus terjadi.
3: Poin utama yang menjadi penyebab damkar ya dalam konteks itu adalah pencegahan. Itu poin utama. Karena terus terang aja kami dari damkar dengan anggota yang sangat terbatas ya, di saat terjadi tragedi itu pasti tidak kewalahan.
0: Karena itu pencegahan dimulai dari warga. Jangan membakar sampah sembarangan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jika terpaksa membakar sampah, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Awasi juga penggunaan listrik dan aktivitas memasak di rumah. Langkah sederhana tersebut dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar. Karena ketika api mendekati kawasan PLTMG, yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, kelistrikan masyarakat dan aktivitas ekonomi juga ikut terancam. Maka sebelum api membesar, padamkan sejak masih kecil. Sebelum kebakaran terjadi, cegah dari sekarang. Menjaga listrik bukan hanya tugas petugas. Menjaga listrik dimulai dari kesadaran kita bersama untuk tidak menyalakan api sembarangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian informasi feature yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, terima kasih rekan Rizka Harlina atas informasinya di sore hari ini yang sekaligus menjadi penutup dari liputan berjaringan Gempa Saripati Maju Korwil 4.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
5: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dalam liputan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses tentunya portal resmi kami melalui rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas termasuk tim operator kami di sini Prendi Andika dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
4: Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
5: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya.
4: Dan sekali mengudara, tetap mengudara.
5: Merdeka!

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mai. Ewa Ho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satir Rimah Kasar, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas melalui CCTV Diskominfo Makassar di beberapa titik pantauan. Tepatnya di kawasan Makassar Goa di Sultan Alauddin ini terpantau ramai lancar di perbatasan kota. Kemudian di depan BTP Makassar ini terpantau sangat padat ya di perempatan sana. Kemudian di seputaran Jalan Petarani Alauddin ini ke arah Andi Tonro terpantau cenderung padat. Kemudian di Jalan Alauddin juga terpantau ramai lancar, begitupun juga di Jembatan Barombong, di kawasan Barombong. Kemudian di Urip Sumoharjo, Masjid Raya ke arah bawah Karaeng ini terpantau tersendat, ini arus lalu lintas di depan SPBU Puskopolda dan juga ke arah Pasar Terong dari arah Masjid Raya ini karena penumpukan kendaraan yang masih mengantri BBM tampaknya di sisi jalan ini mengambil ruas jalan sehingga terjadi perlambatan. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt dan juga helm standar SNI Anda, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, semoga selamat sampai di tujuan.
2: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar nggak telat.
3: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
4: Ah, nggak apa-apa kali. Dekat juga kok kampus kita.
3: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja. Tapi kamu inget nggak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
4: Iya juga ya, aku jadi takut.
3: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
5: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
6: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
7: Makassar sore ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan waktu kumandan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya hari ini. Ini pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian tengah ya. Dan sebelumnya kami akan hadirkan dulu pengajian dan terjemahan Quran Surah Al-Maidah 90 hingga 92 dihantarkan oleh Haja Hasna Esagi dan terjemahan oleh Andirini Watenri Ulanga.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasulnya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan

0: Allahumma rabb hazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
2: Sabarlah geng, lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
1: Memang capek kali lah ngomong sama.

0: Gak ada rusa, rongkong pun jadilah.
1: Eh, gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
0: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
1: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
0: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
1: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Makassar sore ini.
4: Relax time. Perusahaan

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 18.50 waktu Indonesia bagian tengah. Masih ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda tentunya di 94,4. Dan di beberapa frekuensi lokal di tempat Anda masing-masing ini, termasuk yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Dan menemani Anda sampai jelang pukul 19 nanti ya di relax time, menemani Anda yang lagi berkendara mungkin di seputaran kota Makassar atau mungkin lagi tetap beraktivitas begitu ya di tempat kerjanya, masih ada hal-hal yang harus diselesaikan malam ini, atau mungkin lagi beranjak ke kondangan ya, ke tempat meet up lagi yang lainnya. Mungkin atau mungkin ada jadwal olahraga malam ini, tengah siap-siap. Menemani Anda terus dengan rangkaian informasi-informasi dan program kami di Makassar sore ini. Edisi akhir pekan, tepatnya 12 September 2026 ini ya. Dan sebentar, pukul 19 ada Kipra Sulsel yang akan hadir juga menemani Anda, yang akan membahas terkait mencegah bahaya kesehatan akibat abu vulkanik. Ya, akan hadir dengan narasumber dari MPPD IKM IKK IKP dari Fakultas Kedokteran UI Makassar yang selalu setia menemani Anda di akhir pekan dalam program pengabdian kepada masyarakat tentunya. Kerjasama RRI dan UMI Makassar akan hadir saat lagi. Jangan kemana-mana, kita masih punya beberapa persembahan juga dan informasi lainnya tentunya. Salah satunya di ruang dengar Anda masih di Relax Time. Ada pilihan dari Anang Hermansyah ya, Aku Lelakimu.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang mewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
3: Bentar.
2: Kenapa?
3: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
3: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
3: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
3: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
3: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
3: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
3: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kembali lagi menyapa Anda di program spesial di setiap akhir pekan. Ya, kerjasama RRI Makassar dan juga dari teman-teman dari MPPD ya. Di kesempatan malam hari ini, tepatnya dari FK UMI ya, khususnya di MPPD IKM, IKK, IKP Fakultas Kedokteran UMI Makassar dalam kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang memberikan informasi-informasi terkait kesehatan ya yang perlu kita ketahui bersama dalam siaran kita malam hari ini. Dan bersama saya Arfan Yusri, tentunya ada narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Andi Mapangara, Sarjana Kedokteran ya. Beliau ini bagian dari MPPD IKM, IKK, IKP, FK, UMI sudah hadir bersama kita yang akan memberikan kita informasi atau kita kulik-kulik soal bagaimana mencegah bahaya kesehatan akibat abu vulkanik ini. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Ya, waalaikumsalam Kak.
2: Apa kabar ini?
3: Ya, alhamdulillah baik Kak.
2: Baik ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Prosat RRI Makassar malam ini.
3: Iya, saya juga terima kasih bisa berbagi informasi tentang bagaimana mencegah bahaya kesehatan akibat abu vulkanik.
2: Baik. Nah, ini kan baru-baru ini kan peristiwa alam ini kembali ya. Beberapa gunung di Indonesia aktif kembali menyemburkan abu vulkaniknya. Nah, saya cek begitu banyak juga informasi berseliweran di luar sana soal bahaya abu vulkanik ini. Nah, kebetulan malam ini kita membahasnya, nah, supaya mungkin masyarakat yang ada di, walaupun kita tidak terdampak yang hari di Kota Makassar, tapi paling tidak kita ketahui saat ada di lokasi yang dekat dengan bencana seperti ini, kita tahu apa bahayanya ya, khususnya abu vulkanik ini. Dan kalau mendengar kata abu vulkanik ya, mungkin terbayang itu langit menjadi gelap, jalan yang dipenuhi oleh debu, dan masyarakat yang harus menggunakan masker. Tapi apakah dengan masker itu aman? Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik, malam ini kita mau bertanya dulu nih soal abu vulkanik. Nah, kalau dari medis atau mungkin dari latar dulu deh, bisa jelasin deh abu vulkanik itu apa sih?
3: Iya, sebelum saya jelaskan, apalagi ini fenomena yang marak di media sosial. Contohnya ini anak Krakatau yang mana dia kalau tidak salah itu sudah menyebar abunya itu dari Jawa dan juga sudah sampai di Jakarta. Jadi untuk pertanyaan tadi itu yang apa sih itu abu vulkanik? Ya, saya jelaskan untuk gambarannya, yaitu abu vulkanik itu dia itu partikel yang sangat kecil dan halus yang dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi, dan biasanya itu dia terbawa oleh angin. Kemudian sehingga yang partikel kecil itu dia bisa membuat pernapasan kita itu terganggu, kemudian kesehatan mata, kesehatan kulit, dan juga lingkungan sekitar. Mungkin itu untuk gambaran awal untuk apa sih itu abu vulkanik.
2: Jadi partikel atau material yang halus ya, sangat kecil ya. Itu kalau mata pandangan kita yang biasa, manusia biasa, belum, tidak terlihat, tampak seperti debu aja gitu ya.
3: Iya, debu biasa.
2: Padahal harus melihat secara menggunakan mikroskop mungkin ya, lebih jelasnya gitu ya. Nah, bukan seperti abu yang dari pembakaran biasa begitu yang kita ketahui.
3: Iya, betul sekali. Makanya ini jangan dianggap sepele. Karena dia itu memiliki karakteristik abunya itu berbeda. Dia itu kasar. jadi dan tajam. Jadi misalnya kalau dia masuk ke saluran pernapasan kita, masuk ke hidung, bisa berair, tenggorokan, kemudian mata dan kulit, dia itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Sehingga kita jangan anggap ini sebagai debu-debu biasa yang pada umumnya, yang kayak di Makassar ataupun yang lain, karena ini sangat berbahaya untuk kesehatan.
2: Oke, sangat berbahaya. Jadi makin penasaran begitu ya. Kalau seseorang sendiri tuh menghirup abu vulkanik, bukan bilang sengaja ya, menghirup abu vulkanik ya, karena kan ini hal-hal yang jarang juga. Tapi kalau saat di situasi seperti itu, kita pasti mau tidak mau di lokasi apa yang berdekatan dengan aktivitas seperti Gunung Anak Krakatau kemarin itu, itu pasti terdampak ya abu vulkanik. Nah, apa yang bisa terjadi pada tubuh kita nih dok?
3: Ya kalau misalnya kita berada di daerah terdampak yang kita tidak sengaja untuk menghirup, yang bisa terjadi itu ada beberapa. Bisa dia itu ada keluhan batuk, ada tenggorokan tidak nyaman, kemudian hidung bisa juga tersumbat, kemudian ada sesak napas pada sebagian orang. Contohnya ini terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat asma. Ini yang paling parah ini. Untuk medis sendiri itu ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan ini. Bisa bronkitis, pneumonia, atau infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian apalagi ini sangat rentan pada usia anak-anak, kan anak-anak itu pertumbuhan organnya itu beda sama orang dewasa. Kemudian pada lansia juga, apalagi seiring bertambah usia kan organ itu menurun fungsinya. Mungkin itu yang bisa terjadi.
2: Oke. Keluhan batuk, tenggorokan dan sebagainya, gangguan pernafasan. Itu setelah terhirup atau menghirup abu vulkanik ini ya. Oke. Jadi bukan kalau memang batuk terus kena abu vulkanik tambah batuk ya, berarti mungkin dampaknya juga ini bisa segera di jangan dianggap sepele begitu ya. Nah, kalau keluhannya makin berat seperti apa ini?
3: Nah, kalau misalnya sudah ada keluhan yang memberat, seperti yang kita rasa sama tubuh kita itu seperti ada sesak napas, bernapas seperti kayak berat, atau ada nyeri dada, ataupun ada kondisi yang mana memang semakin memburuk, sebaiknya kita itu mencari pertolongan, ataupun kita cari tempat atau harian di sekitar kita seperti mungkin rumah sakit terdekat atau puskesmas untuk mencari pertolongan sebagai penanganan awal mengenai keluhan kita.
2: Baik, ya kita berandai-andai dulu deh. Kalau misalnya saat di lokasi gitu ya, lagi ini kemudian erupsi hujan abu vulkanik ini, apa sih yang pertama mungkin sebaiknya mitigasi yang kita lakukan?
3: Oke.
2: Yang perlu paling utama lah mungkin apakah itu memang masker atau apa gitu, selain lari gitu ya.
3: Kalau hal yang mungkin bisa kita lakukan, apalagi kan kita di Makassar tidak terdampak, dan semoga jangan ya.
2: Amin.
3: Kalau hal yang mungkin, kalau misalnya kita berada di situasi tersebut, hal yang mungkin yang bisa kita lakukan itu kita berada di lingkungan atau ruangan yang usahakan tertutup, kemudian tidak dipenuhi abu. Kemudian kalau memang kita harus keluar rumah atau berpergian, kita itu harus menggunakan masker. Kemudian kita menggunakan, kalau misalnya baju terkena abu, kita bersihkan terlebih dahulu. Mungkin itu.
2: Jadi prinsipnya jangan sampai
3: banyak terpapar, terhirup.
2: Sedikit atau banyaknya pasti berdampak lah. Oke, semakin sedikit semakin baik ya. Oke. Ngomong-ngomong soal masker ya, ini juga penting.
3: Iya, penting banget.
2: Kadang kita masyarakat menggunakan masker ya banyak macamnya gitu ya. Kita cari yang ada rongganya biar tidak terlalu pengap dan sebagainya. Nah, penggunaan masker sendiri menghadapi abu vulkanik ini atau di lokasi yang terkena dampak abu vulkanik itu apakah sudah aman gitu?
3: Ya, ini untuk ngomong-ngomong soal masker, ini sangat dia itu mampu mengurangi jumlah partikel yang kita hirup, yang halus-halus itu yang masuk ke pernapasan. Tapi dia itu tergantung juga dari efektivitas masker apa yang kita pakai.
2: Dari jenis maskernya?
3: Iya, dari jenis maskernya. Nah, untuk yang partikel halus seperti abu vulkanik ini, memang untuk itu lebih cocok seperti masker N95 atau yang bisa setara seperti N95. Kemudian dia dapat memberikan perlindungan yang baik.

0: Nah, selain saluran pernafasan ya, tentunya kalau soal debu, ya debu biasa aja itu kan kadang ke mata kenanya juga ya, apalagi abu vulkanik ini. Nah, kalau ke mata ini, apa yang sebaiknya dilakukan nih? Nah, apa dikucek-kucek aja atau cucuk-cucuk membilas aja dengan air bersih atau gimana?
1: Kan tadi saya jelaskan ini partikel yang bersifatnya tajam. Pecahan. Jadi kalau misalnya masuk ke mata, itu kita bisa bilas dulu dengan air bersih atau air mengalir. Kemudian jangan sesekali kita coba atau geram kayak karena gatal, kita kucek. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi, nanti bola matanya itu perih atau bagaimana. Jadi itu sangat berbahaya lagi kalau misalnya kita kucek mata kita. Sebaiknya juga kita kalau misalnya sudah ada keluhan seperti nyeri ya, kita bisa pergi ke seperti yang saya jelaskan tadi, ke fasilitas kesehatan.
0: Jadi ini kebiasaannya kita kan.
1: Iya, iya.
0: Habis berkendara aja kan kelilipan kena debu, digosok.
1: Iya, digosok
0: atau bilas air, tambahin lagi kalau perlu.
1: Iya.
0: tidak demikian dengan partikel abu vulkanik ini karena sangat bahaya. Iya, kalau saya lihat juga di beberapa media sekarang itu sempat di share-share itu hasil pantauan menggunakan mikroskop, dia memang butuh tajam ya.
1: Iya, tajam.
0: Oh, yang pecahan kayak segitiga yang ini kayak bintang-bintang. Nah, bayangin kalau lagi di
1: kena mata,
0: mata kan, digosok bakal cedera.
1: Iya.
0: Bisa luka nih ya.
1: Bisa luka.
0: Aduh. Baik. Kalau ke kulit nih.
1: Nah,
0: ada enggak dampaknya nih abu vulkanik terhadap kulit?
1: Jelas ada. Jadi kalau misalnya kita di situasi sudah terkena abu vulkanik, usahakan itu kita mandi air yang bersih, kita bersih-bersih, kemudian kita ganti pakaian kalau misalnya terkena abu vulkanik. Kemudian kita sekali lagi kita hindari untuk menggosok kulit yang sudah terkena abu, karena kan tadi partikelnya kasar. Jadi kalau kita gosok bisa iritasi lagi, nyeri lagi, memberikan lagi gangguan infeksi yang lain, bisa bakteri masuk. Jadi kalau misalnya seperti tadi, kalau sudah ada keluhan lagi ya ke fasilitas kesehatan untuk mengurangi lagi gejala. Jadi jangan sesekali digosok atau digaruk karena meskipun apa kotor atau gatal atau apa,
0: dibilas aja.
1: Iya, dibilas dengan air bersih, mandi, bersihkan pakaian supaya lebih baik.
0: Okay. Saat mandi menggunakan kos tangan mungkin, sarung tangan gitu.
1: Iya. Kan kalau air mengalir kan otomatis partikel itu turun. Nanti sisanya itu kita bilas saja.
0: Tidak perlu menggunakan apa gitu, sat-sat atau obat lain.
1: Tidak perlu.
0: Di campuran airnya.
1: Tidak perlu. Agar cukup air, cukup air mengalir, air bersih.
0: Harus mengalir ya.
1: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Jadi setelah dari luar rumah, jangan langsung tidur, duduk.
1: Iya, bersihkan diri dulu lah.
0: Mandi, ganti bajunya semua yang penuh debu itu ya. Wow. Nah, kemudian dampaknya abu vulkanik ini kalau yang terkontaminasi dengan air dan makanan kita nih. Apakah semuanya itu aman untuk dikonsumsi?
1: Ini kan yang paling penting itu makan dan minum. Iya, masih biasa bersih. Biasa orang kan bandel toh. Kalau misalnya untuk makanan itu sebaiknya kalau misalnya sudah terdampak abu vulkanik, kita itu lebih waspada sebenarnya. Misalnya makanan dan air kita misalnya kita tutup agar tidak terkontaminasi. Untuk bisa dikonsumsi atau tidak tergantung dari kita sendiri. Kalau misalnya kita yakin ini makanan kita ini terkena atau tidak, ya kita jangan konsumsi kalau kita tidak yakin. Tapi kalau misalnya seperti buah, kita bisa mungkin bersihkan, tapi kita harus cek dulu buahnya apakah kayak tidak ada robekan. Kan biasanya kalau ada robekan itu partikel-partikelnya bisa masuk, dan meskipun dibersihkan sepertinya sulit untuk dikategorikan higienis seperti itu.
0: Kalau saya yakin dengan saya bismillah dok.
1: lebih baik
0: ya, itu tidak menjamin ya.
1: Tidak menjamin. Ini konteks yang berbeda.
0: Keyakinan itu beda.
1: Beda lagi. Kan bahaya juga kalau makan paku pakai bismillah kan. Juga.
0: Kaca
1: beling ya.
0: Jadi sebisa mungkin misalnya

0: kalau area-area yang terdampak artinya sumber air yang ada di area itu sudah tidak aman berarti ya?
1: Iya.
0: Otomatis berarti ya?
1: Iya, cuma kita lebih waspada saja untuk menghadapinya begitu.
0: Oke. Okay. Nggak mungkin dulu diteliti. Walaupun dengan merebus mungkin misalnya percayanya, kan nah ini kalau merebus kan mati semua kumannya. Padahal bukan kuman ini ya?
1: Iya,
0: partikel.
1: Tapi, iya, kan itu kalau misalnya kita konsumsi kan masuk ke tubuh, nanti membuat iritasi tenggorokan, saluran pernapasan bisa masuk, kan maksudnya bisa merusak area itu. Meskipun ini tidak bukan kuman ya, tapi kan itu lebih berbahaya partikelnya.
0: Lebih bahaya. Misalnya,
1: kalau masuk di pernapasan.
0: Oke. Okay. Jadi bukan hanya menjaga pernapasan, tapi makanan dan air juga harus diperhatikan.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau ini mengandai terus ya, kalau kita berada di rumah dan mungkin di halaman rumah yang sudah misalnya tadi terdampak erupsi abu vulkanik yang dipenuhi abu itu ya, apakah misalnya kita pengen langsung cepat beres-beres ya, bersih-bersih, nah debunya itu kan berterbangan juga,
1: iya.
0: Itu aman nggak tuh untuk bergegas bersih-bersih?
1: Sebenarnya kalau untuk bersih-bersih itu boleh, tapi misalnya kita harus tetap hati-hati, karena kan kalau misalnya kita bersihkan terlalu kuat atau bagaimana, itu debunya kan berterbangan lagi, nanti kita hirup lagi. Jadi kayak kita bersihkan secara perlahan-perlahan, kemudian kita ikuti anjuran yang ada dari pemerintah atau pemerintah setempat dengan cara membersihkan debu abu vulkanik ini. Jadi supaya lebih baik, agar tidak berterbangan kemana-mana.
0: Yeay, karena ada metodenya.
1: Iya, ada metode.
0: Apakah itu menggunakan vakum atau apa itu? Tapi banyak jangan, mungkin kalau vakum
1: iya. Tapi jangan lupa tetap pakai masker.
0: Masker. Kitanya iya. Ini yang
1: iya,
0: harus
1: kitanya.
0: Ini. Jangan sampai areanya bersih.
1: Iya.
0: Tapi di kitanya yang nempel
1: iya,
0: semua.
1: Iya.
0: Waduh. Oke, oke, oke, oke. Jadi jangan sampai kita membersihkan abu ini tapi malah menghirup abu yang berterbangan tadinya ya.
1: Iya kan, nah, iya. Tujuannya kan membersihkan lingkungan.
0: Iya, iya.
1: Dan mengurangi paparan, kan kalau justru berterbangan begitu kan membuat paparan itu semakin tinggi dan bahaya lagi untuk kita dan orang sekitar.
0: Nah, mungkin kita sedikit gambarkan situasinya ya,
1: dok,
0: ya. Misalnya seorang mahasiswa nih habis ngampus atau mungkin habis dari kuliah kemana kita di luar rumah, tiba-tiba terjadi di peristiwa kemarin ya, ada hujan debu abu vulkanik, tidak menggunakan masker, mempercayakan helmnya saja yang tertutup mungkin, tetap berkendara, bahkan tidak berhenti untuk bahkan sempat mungkin mengabadikan ya kebiasaannya kita biasa kalau bencana ada ambil-ambil video begitu apa sebagainya karena penasaran. Nah, apa yang sebaiknya orang ini harus lakukan begitu?
1: Ya, pada situasi itu kalau misalnya terjadi hujan abu vulkanik, apalagi seperti gensi ya, penasaran kayak gunakan sosmed untuk video, sebaiknya
0: momen langka kan?
1: Iya, momen langka. Tapi yang paling penting itu kita aman dulu ya. Yang pertama kita lakukan itu sebaiknya kita cari tempat aman untuk kita mengurangi paparan terhadap abu. Kemudian kita masuk seperti yang saya jelaskan, masuk ke bangunan atau ruangan yang mungkin tertutup jendelanya, pintunya, jadi aman. Kemudian kita gunakan masker segera mungkin yang sesuai. Kemudian kita lindungi mata dan hindari berada di luar ruangan yang terlalu lama. Kemudian yang paling penting tadi yang kita jelaskan, jangan coba mendekati daerah yang berbahaya itu. Apalagi kita merekam aktivitas gunung abu vulkanik atau gunung anak Krakatau yang lagi aktif. Kemudian kita ikuti lagi anjuran yang pihak yang berwenang untuk bagaimana kelanjutannya untuk ini.
0: Nah, bagaimana kalau dengan anak-anak dan orang-orang yang tua misalnya yang rentan begitu?
1: Iya.
0: Perlindungan seperti apa yang cocok untuk mereka nih?
1: Ya kan anak-anak ini dia itu rasa ingin tahunya banyak.
0: Yeah.
1: Ya apalagi anak-anak itu suka bermain dan bandel. Kalau misalnya di situasi ini sebaiknya anak itu kita biarkan tetap berada di dalam. Kemudian kita jelaskan bahwa sebagaimana bahaya sekali nih abu vulkanik ini, kalau misalnya anak ini hirup ataupun ibu-ibu lansia, kita suruh dia untuk tetap berada. Dan kita juga kalau misalnya orang tua, kan saya belum punya anak, mungkin saya bisa jelaskan untuk anaknya ini diberi pemahaman dan perlindungan yang aman. Kalau mungkin kita berikan juga anak-anak kita itu masker dan tidak bermain di luar. Hindari bermain di luar. Lebih aman main di dalam saja, temani main.
0: Jadi jangan karena anak-anak yang tidak bisa diam dibiarkan bermain ya saat
1: ini.
0: Di tengah abu. Waduh, abunya beda ini.
1: Beda.
0: Kemudian soal saya sedikit bertanya juga nih dok. Misalnya tadi kan kita terdampak abu.
1: Iya.
0: Itu berapa lama sih kita bisa tahu dampaknya? Apakah dia mengendap dulu? Kan biasanya begitu kan, kita belum masih, ibaratnya mungkin kita masih fit, masih ini ya. Mungkin tunggu 2-3 hari kemudian baru kita bisa batuk mungkin atau apa seperti itu. Atau mungkin pas hari hanya itu sudah langsung kerasa efeknya.
1: Ya kan tiap orang tuh paparannya beda-beda. Iya. Jadi tergantung dari seberapa parah kita menghirup, seberapa parah kita terpapar dari abu vulkanik. Nah untuk perjalanan penyakitnya itu kan imun orang juga beda-beda ya. Jadi tergantung dari bagaimana orang bisa menjaga diri dengan baik. Nah kalau misalnya sudah, tapi secara tidak langsung misalnya kena ini hari, tidak mungkin juga langsung kena. Dia itu bertahap, tergantung bagaimana cara kita menjaga diri. Dan kalau misalnya tadi sudah ada mulai keluhan batuk, mata perih, kulit perih, makanya tadi kita langsung segera ke fasilitas kesehatan untuk mengecek bagaimana kesehatan tubuh kita ini, apakah dia baik dia atau bagaimana.
0: Ya mungkin sesuai mungkin anunya ya, levelnya ya.
1: Iya, levelnya.
0: Misalnya sampai misalnya ya saat melintas saja tapi menggunakan masker mungkin lebih sedikit.
1: Iya, lebih sedikit.
0: Nah itu pun bahkan akan mengendap dulu ya.
1: Mengendap dulu ya misalnya
0: di paru gitu, nanti lama baru ada efeknya.
1: Iya.
0: Beda kalau misalnya kita yang jadi korban dan tertimbun abu itu.
1: Iya,
0: ya pasti akan
1: lebih
0: pada saat itu sudah
1: bergejala.
0: Sulit bernafas misalnya ya. Pasti karena itu, karena sudah efeknya juga besar banget ya.
1: Tergantung banyaknya paparan.
0: Baik. Nah, kalau ini soal starter pack menghadapi abu vulkanik ini, yang mungkin ada pendengar atau masyarakat ingin tahu ya, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang perlu diingat. Ini apa nih dok?
1: Ya, jadi untuk para pendengar, ini saya jelaskan ada beberapa hal yang mungkin sederhana dan sangat penting untuk kita pahami. Kalau misalnya kita terdampak abu vulkanik, yang pertama kita lakukan itu kita kurangi aktivitas di luar ruangan saat terjadi hujan abu vulkanik. Kemudian mungkin yang kedua yang kita bisa lakukan, kita berada di ruangan yang tertutup, mungkin itu jendelanya juga tertutup, pintunya, atau istilahnya dia mengurangi abu vulkanik masuk. Kemudian yang ketiga, kita juga yang paling penting kita menggunakan masker yang sesuai seperti tadi yang saya jelaskan, masker N95. Kemudian yang keempat, kita lindungi mata dan jangan sesekali mengucek, karena kan bisa menyebabkan iritasi. Kemudian yang kelima, kita bersihkan badan, tubuh. Kemudian kita bisa mandi menggunakan air mengalir atau air yang bersih setelah terpapar abu vulkanik. Kemudian yang keenam, kita bisa lindungi makanan dan air dengan kita simpan di wadah yang tertutup. Kita pastikan memang ini tidak kena abu vulkanik. Kemudian yang ketujuh yang mungkin bisa kita lakukan, itu kita bersihkan lingkungan dengan cara menyapu dengan hati-hati sehingga debunya itu tidak berterbangan. Kemudian kita ikuti informasi serta arahan resmi dari pihak berwenang. Karena untuk abu vulkanik ini bukan hanya kita yang bisa kena, orang lain, keluarga dan orang terdekat. Jadi sayangilah mereka.
0: Jangan karena kita juga mungkin merasa lebih fit ya dari mereka, membiarkan itu.
1: Kita tidak peduli.
0: Baik. Nah kalau boleh saya rangkum, mungkin sebenarnya ada pesan ya, pesan yang besar dari pembahasan kita hari ini. Bahwa ketika terjadi hujan abu vulkanik karena bencana alam seperti ini, itu kita tidak perlu panik ya dok ya.
1: Iya, jangan panik.
0: Tapi kita juga tidak boleh menganggap sepele.
1: Iya, betul. Nah,
0: kita perlu segera mengurangi paparan, melindungi saluran pernapasan dan mata kita, menjaga kebersihan, serta mengikuti arahan dari pihak berwenang.
1: Iya.
0: Nah, diri sendiri juga paling penting ya.
1: Iya, betul sekali. Yang paling penting kita jangan lindungi diri sendiri, karena di sekitar kita itu banyak orang, ada anak-anak, ada lansia, dan mereka juga rentan, apalagi mereka rentan ini terhadap abu vulkanik. Jadi usahakan kita bisa bantu sekeliling lah, meskipun kita tidak bisa bantu semua orang, cukuplah di sekeliling kita yang kita bantu.
0: Ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup nih, boleh kasih pesan terakhirnya untuk satu pesan terakhir ya maksud saya. Pesan terakhir. Satu pesan terakhir untuk para pendengar dimanapun berada yang sedang atau mungkin saudara-saudara kita nih yang menghadapi hujan abu vulkanik nih.
1: Ya, untuk saudara-saudara yang terkena abu vulkanik, mungkin yang mendengarkan sekarang, yang bisa saya sampaikan untuk yang terakhir itu, yang pertama itu jangan panik, tetapi juga tetap waspada. Kemudian kurangi juga paparan terhadap abu vulkanik. Kemudian gunakan pelindung diri yang sesuai. Kemudian jaga kebersihan tubuh. Kemudian jaga kebersihan makanan, air, dan lingkungan. Dan yang tidak kalah penting, itu selalu mengikuti informasi yang berwenang.
0: Wah, keren sekali. Jadi pendengar, suatu saat ya, tidak diminta-minta, kita berada di posisi tersebut, begitu ya. Tentunya jangan hanya berpikir itu hanya sekedar debu.
1: Debu.
0: Hanya hujan debu biasa. Tapi kita ubah mindset kita menjadi kita harus melindungi diri dan keluarga dari paparan abu vulkanik, karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Terima kasih banyak Dr. Andi Mapangara sudah bersama kami di program ini, dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan bisa membantu kita memitigasi saat terjadi bencana agar lebih siap, begitu ya.
1: Iya, sama-sama. Semoga informasi yang saya sampaikan juga ini bermanfaat dan mungkin bisa masyarakat lebih sigap kalau misalnya ada di situasi ini.
0: Ya. Berhati-hati dan bukan euforia ya.
1: Iya.
0: Abu vulkanik.
1: Iya, kapan senang. Iya.
0: Beda abunya.
1: Bukan nih, salju ada. Ini.
0: Beda abunya ini, makanya harus di. Padahal lebih berbahaya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih dan pendengar serta pemirsa, Anda bisa tonton kembali obrolan kita. Pesan dari Andi Mapangara, sarjana kedokteran dari MPPD IKM IKK IKP FK UMI di kanal YouTube Pro 1 RI Makassar. Ya. Dan ingat, tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Saya Arfan Isri, dan juga rekan saya ada di meja operator, ada Surahman Mansur, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: sama tulang tahun yang ke-81 buat
1: RRI. Semoga semakin jaya.
2: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
1: sekali mengudara, tetap mengudara.
2: Merdeka.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kami hadirkan dulu informasi cek fakta. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari Tempo.co. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan oleh akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatatkan hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi bisa memicu letusan gunung berapi lainnya yang berjarak ratusan kilometer atau yang berada di benua berbeda. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sekar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Makassar sore ini.

0: Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo, stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia. Sejak era inilah hampir setiap rumah di pelosok desa punya radio sendiri. Radio di rumah akhirnya mencapai puncak kejayaan fungsionalnya sebagai pusat hiburan keluarga serta ruang sosial pada era 1970-an hingga 1990-an, sebelum akhirnya transisi ke arah digital pada tahun 2000-an hingga sekarang. Sobat RRI, dari barang lewah di rumah pejabat hingga jadi teman setia di meja makan rumah warga, radio punya tempat istimewa dalam sejarah keluarga Indonesia. Acara radio atau siaran apa nih yang paling sering diputar keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda dan menemani Anda di rangkaian acara Makassar sore ini, edisi akhir pekan Sabtu 12 September 2026 ini. Tapi jangan kemana-mana, sebentar ada rekan saya Irsan Saputra yang akan menemani Anda di Makassar malam. Kita akan bergabung dengan Pro 3 dulu untuk menyampaikan warta berita ya, yang akan mengupdate kembali informasi-informasi terkini di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
6: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
6: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
8: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
6: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
10: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
9: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
11: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
9: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
13: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
12: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
12: Sulit tidak dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
13: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau tidak turun hujan, ya mungkin ini enggak.
14: Ya. Itu tidak mampu ya terusnya ya.
15: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
13: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal

0: OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
1: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
3: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqo Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
5: Menteri Luar Negeri Inggris

0: etni Liban menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
1: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
0: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
2: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
0: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
4: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Govar, tidak dapat berkata banyak.
5: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata lah, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
4: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
6: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
4: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi Anda telah mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikutnya kembali dari Jalan Diburakni nomor 3 Makassar bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda di malam minggu kali ini. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu dengan topiknya mengingat asal mula, menjaga kemurnian hati lewat penghormatan kepada leluhur, yang nanti akan diisi oleh JS Dr. Gigi Eriana Sutono SKG SPKG Mars selaku Sekretaris Perempuan Konghucu Indonesia atau Perkin Sulawesi Selatan.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berikan pos waktu dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Dan berikutnya, seperti yang Irsan janjikan sebelumnya, bahwa kita akan mendengarkan mimbar agama Konghucu bersama dengan narasumber kita, JS Dr. Gigi Eriana Sutono SKG SPKG Mars. Beliau adalah Sekretaris Perempuan Konghucu Indonesia atau Perkin Sulawesi Selatan yang saat ini telah bergabung di ruang virtual Zoom. Mari kita menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam, Dok.
1: Ya, selamat malam. Selamat malam para pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik, Dok. Kali ini di Mimbar Agama Konghucu kita akan mendengarkan seputar tentang mengingat asal mula, menjaga kemurnian hati lewat penghormatan kepada leluhur. Untuk Mimbar Agama Konghucu untuk edisi kali ini, kami persilakan, Dok.
1: Ya, terima kasih. Nah, kembali saya ucapkan selamat malam kepada seluruh para pendengar RRI yang di manapun Anda berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan banyak pada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien. Semoga rahmat dan bimbingan Tien, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa menaungi langkah hidup kita. Nah, senang sekali pada malam hari ini Mimbar Agama Konghucu dapat kembali menemani ruang dengar Anda pada seluruh pendengar radio RRI dimanapun berada. Dan selama kurang lebih setengah jam ke depan, saya akan membawakan materi mengenai mengenal asal mula, sensejang, dan menjaga kemurnian hati lewat penghormatan kepada leluhur. Nah, mari kita kembali merenung, menyelami batin, dan topik yang kita akan bahas pada malam hari ini tentunya topik yang sangat fundamental atau dasar, namun seringkali disalahpahami oleh masyarakat luas mengenai bagaimana mengingat asal mula, bagaimana kita berasal, dan bagaimana kita dapat menjaga kemurnian hati lewat penghormatan kepada leluhur. Nah, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, di sini tentunya pada era modern saat ini, roda kehidupan itu berputar sangat cepat ya, dimana terkadang manusia itu banyak yang berlomba-lomba hanya mengejar masa depan, mengejar karir, mengejar kehidupan yang bisa dikatakan ya, mengejar kehidupan duniawi ya, bagaimana pencapaian materi, hingga bagaimana meraih status sosial yang setinggi-tingginya. Namun, di tengah kesibukan tersebut, seringkali manusia itu lupa menengok ke belakang. Banyak yang seringkali melupakan dari mana kita berasal, siapa yang membuka jalan bagi keberadaan kita hari ini, dan bagaimana kita bisa berada pada titik ini. Kita berada pada titik ini, entah itu kita mengingat atau ada yang mungkin sebagian pun bisa jadi melupakan, bagaimana kita bisa ada. Nah, jadi pada malam hari ini kita kembali mengingat di mana bahwa dalam ajaran Konghucu itu mengingatkan bahwa manusia yang kehilangan kesadaran akan asal mulanya itu ibarat seperti pohon besar yang terputus dari akarnya, atau dapat diibaratkan sebagai sungai yang kehilangan mata airnya. Nah, pohon yang tanpa akar yang kuat akan mudah tumbang bila diterpa angin yang kencang. Demikian pula, manusia yang lupa akan akar keturunannya akan mudah untuk kehilangan kompas moral di tengah gelombang zaman. Nah, pada kitab suci agama Konghucu, dan dapat kita lihat pada kitab Lun I, Sabda Suci, bab 1, pasal 9, Selu mencatat sebuah pesan abadi dari Nabi Kongzi. Bila orang bersikap cermat pada orang tuanya, meninggal dan selalu mengenang, serta mengingat asal mulanya atau sejak siang, niscaya moral dan kebaikan rakyat dalam masyarakat akan kembali menebal. Nah, dari kalimat ini, bukan sekedar kalimat moralitas biasa, melainkan terkandung suatu formula spiritual, di mana dikatakan bahwa menghormati leluhur bukan sekedar ritual seremonial, melainkan ini merupakan jalan utama untuk memelihara sin. Sin yang berarti hati nurani dan watak sejati yang tentunya merupakan pemberian dari Tuhan. Nah, agar sin atau hati nurani dan watak sejati ini dapat tetap murni, bersih, dan berakar pada kebajikan. Nah, kemudian bila kita melihat selanjutnya bagaimana hakikat kehidupan dan spiritualitas dari Sen Kui. Untuk memahami mengapa penghormatan leluhur ini sangat penting dalam menjaga kemurnian hati, terlebih dahulu kita perlu memahami bagaimana agama Konghucu memandang eksistensi manusia dan alam semesta. Nah, dari manakah manusia berasal? Jadi pada kitab Lici atau catatan kesusilaan menegaskan bahwa segala benda berasal dari Tien atau Tuhan. Jadi Tien ini mungkin bagi para pendengar Radio RRI yang belum mengetahui, Tien itu adalah bahasa Mandarin ya, yang artinya Tuhan. Jadi kami umat agama Konghucu seringkali menyebut Tuhan Yang Maha Esa itu dengan sebutan Tien. Nah, saya ulangi, jadi pada kitab Lici atau catatan kesusilaan menegaskan bahwa segala benda berasal dari Tien dan manusia berasal dari orang tua dan leluhurnya. Nah, dari kalimat yang dikutip dari kitab suci ini, secara rohani tentunya manusia diciptakan oleh Tien atau Tuhan Yang Maha Esa, dan Tien membenihkan watak sejati atau Sing ke dalam diri setiap manusia sejak dalam kandungan. Nah, watak sejati inilah yang berisi empat benih kebajikan dasar. Nah, apa empat benih kebajikan dasar itu? Nah, itulah yang kita kenal dengan Ren, I, Li, Ci, yang artinya Ren itu cinta kasih, I itu kebenaran atau keadilan, Li itu kesusilaan atau kesopanan, dan Ci adalah kebijaksanaan. Nah, secara jasmani, raga, darah, dan tulang kita disalurkan melalui perantara orang tua dan leluhur kita. Tanpa pengorbanan, penderitaan, dan perawatan dari orang tua, serta dari generasi sebelum kita atau yang kita sebut sebagai leluhur, tentunya tidak akan ada diri kita yang ada hingga saat ini dan dapat bernafas hingga hari ini. Nah, kemudian ada pula konsep Dolita Spirit atau Sen dan Kui. Nah, dalam pemikiran agama Konghucu, manusia terdiri dari dua unsur spiritual utama yang menyatu selama hidup di dunia. Sen itu adalah roh atau daya hidup rohani. Ini berasal dari unsur yang langit atau Tien. Nah, Sen adalah daya kesadaran, moralitas, budi pekerti, dan kecerdasan rohani. Ketika seseorang meninggal dunia, unsur Sen yang suci ini tidak lenyap, melainkan membumbung kembali ke pangkuan Tien. Selain Sen, ada pula yang disebut dengan Kui atau nyawa atau daya hidup jasmani. Nah, Kui ini berasal dari unsur Yin atau bumi atau Ti. Nah, Kui ini adalah daya yang menggerakkan raga fisik. Ketika seseorang meninggal dunia, unsur Kui ini yang akan kembali dan menyatu dengan tanah, ya, dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan jasad badan kita, ya. Kemudian ketika seorang umat Konghucu bersujud di depan altar persembahyangan leluhur, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, di sini kita tidak sekedar kita bukan sekedar menyembah kayu, patung, papan nama, atau foto dari leluhur. Ya, jadi dalam hal ini yang kita perlu pahami bahwa kita tidak sedang memuja benda mati. Yang kita lakukan adalah menghubungkan daya rohani atau sense kita yang masih hidup dengan sen atau roh para leluhur yang telah kembali kepada Tien. Nah, hubungan ini tidak dilandasi oleh transaksi gaib ya, atau ketakutan, atau konsep-konsep yang dianggap mungkin sebagai sebagian orang lainnya ini sebagai menyembah berhala atau apapun itu ya, itu tidak terjadi. Bukan seperti itu konsepnya dalam agama Konghucu ya. Jadi di sini dilandasi oleh Cheng dan Qing. Cheng itu ketulusan batin dan Qing itu rasa hormat. Melalui ketulusan batin inilah dinding alam nyata dan alam rohani menjadi tembus pandang. Kita mengenang budi jasa mereka, dan dalam proses mengenang itulah hati kita disucikan kembali dari sifat sombong dan egois. Nah, jadi baru-baru ini kita baru melewati bulan 7 ya, menurut penanggalan Imlek. Jadi di sini biasanya merupakan bulan untuk sembahyang arwah atau penghormatan kepada leluhur. Jadi, namun bulan 7 ini, meskipun pada bulan 7 dilakukan sembahyang arwah dan penghormatan kepada leluhur, penghormatan kepada leluhur ini tidak hanya dilakukan dalam hanya pada bulan 7 ya, namun sering juga kita lakukan pada tentu kita dapat lakukan ini setiap saat dan setiap waktu. Nah, pada untuk sebagian pendengar dari radio RRI yang belum tahu, jadi dalam agama Konghucu ini menerapkan penanggalan Imlek dalam persembahyangannya ya. Jadi pada saat ini, hari ini bulan, sudah bulan 8 ya, baru bulan 8 tanggal 2 penanggalan Imlek. Nah, baru-baru ini ketika bulan 7 di situ dilakukan persembahyangan, sembahyang arwah pada leluhur atau yang sering disebut sebagai Chong Yuan Che atau bulan arwah. Nah, tidak sedikit pula yang mengaitkan momen ini dengan cerita-cerita mistis yang banyak yang mengatakan bahwa ada pintu neraka yang dibuka atau ketakutan akan hantu-hantu yang kelaparan ya, banyak yang istilah-istilah seperti itu. Jadi di sini kita luruskan bahwa pemahaman ini secara tegas dan ilmiah berdasarkan kitab suci agama Konghucu dikatakan bahwa sembahyang leluhur ini merupakan kewajiban sepanjang masa dan bukan musiman. Dalam agama Konghucu, penghormatan kepada orang tua dan leluhur ini dilakukan sebagai laku ibadah yang berkesinambungan dan tidak terbatas pada satu bulan tertentu saja. Ini merupakan pengabdian yang terbagi dalam beberapa tingkatan waktu ya. Jadi penghormatan ini dapat dilakukan dalam harian dan bulanan. Tentunya bagi umat Konghucu, penghormatan di harian di altar rumah kepada Senming atau altar leluhur biasanya dilakukan pada tanggal 1 dan tanggal 15 penanggalan Imlek atau disebut dengan Cui dan Seu, di mana kita menyalakan dupa bersembahyang. Ini merupakan simbol penyucian pikiran dan penghormatan. Nah, hari peringatan keluarga ini yaitu hari merupakan di mana momen introspeksi bagi anak cucu dan mengingat kembali ajaran dan nilai-nilai hidup yang ditinggalkan oleh almarhum. Nah, momen ini ada pula momen musiman ya, atau seperti perayaan Qingming. Perayaan Qingming ini biasanya dilakukan sekaligus pada saat memasuki musim semi atau pada saat merawat makam. Nah, kemudian bagaimana ajaran Konghucu memandang persembahyangan pada bulan Imlek atau pada bulan 7 Imlek ini? Pada dasarnya ini merupakan perwujudan cinta kasih perwujudan cinta kasih, dan ini merupakan perwujudan cinta kasih kita kepada orang tua, kepada leluhur dalam garis keturunan kita. Dan bagaimana pada perayaan Chongyuan kita memperluas cakupan doa dan belas kasih kita. Kita mendoakan arwah-arwah sesama manusia yang mungkin telah meninggal dalam peperangan, bencana alam, kecelakaan, atau mereka yang tidak lagi memiliki keturunan untuk mendoakannya. Nah, ini adalah bentuk solidaritas kemanusiaan tingkat tertinggi dalam spiritual agama Konghucu. Kita tidak hanya berdoa oleh ditakut oleh karena takut diganggu oleh makhluk halus misalnya ya, tetapi kita berdoa karena hati nurani kita ini tergerak oleh rasa iba dan cinta kasih kepada sesama ciptaan Tuhan. Nah, Nabi Kongsi bersabda, hormatilah roh dan arwah, tetapi jauhilah sikap tahayul. Oleh karena itu, persembahyangan leluhur harus dibebaskan dari narasi mistis, rasa takut, atau keinginan hal-hal gaib ya. Jadi kita ini tidak boleh memohon kepada makhluk-makhluk gaib mengenai bagaimana untuk mendapatkan keberuntungan atau kekayaan yang instan. Nah, ini tentunya hal-hal yang sangat bertolak belakang dalam ajaran agama. Jadi sembahyang arwah ini murni tentang penyucian batin dan bagaimana kita mengingat leluhur-leluhur kita. Nah, kemudian kita juga bagaimana kita menjaga kemurnian hati lewat laku bakti atau yang kita sebut dengan xiao. Nah, kemudian bagaimana secara praktis tindakan menghormati leluhur ini dapat menjaga dan memurnikan hati kita? Tentunya di sini kita harus mengikis sifat sombong dan angkuh. Manusia itu seringkali terjebak dalam kesombongan intelektual dan ekonomi. Kita merasa bahwa segala keberhasilan, gelar akademis, dan kekayaan yang kita miliki ini adalah 100% dari hasil kerja kita sendiri. Namun ketika kita berlutut, menundukkan kepala dan berdoa, itu tentunya kesombongan itu akan runtuh. Kita disadarkan bahwa tanpa tetes keringat dari orang tua kita, tanpa perjuangan dari para pendahulu yang menembus zaman yang sulit, kita tidak akan pernah ada di posisi ini. Ya, jadi tentunya penghormatan kepada leluhur mendidik hati kita untuk tetap rendah hati. Nah, mungkin sama pula halnya ketika upacara bendera, kita itu kadang kita itu selalu ya, jadi ketika upacara bendera itu selalu kita ada yang namanya mengheningkan cipta. Nah, itu kita mengingat bagaimana para pahlawan telah berjuang sampai kita ada di posisi mencapai kemerdekaan saat ini. Tentunya itu sama dengan kita mengingat leluhur atau pahlawan yang ada di masa lampau. Kemudian untuk selanjutnya kita tentunya harus selalu melatih ketulusan batin dan mawas diri, ceng dan sentu. Nah, ketika kita merawat altar atau mendoakan orang tua yang telah meninggal, tidak ada keuntungan materi langsung yang kita dapatkan secara fisik. Leluhur yang telah wafat tidak bisa memberikan kita uang atau jabatan secara langsung. Nah, disinilah letak ujian ketulusan, di mana kita berbuat baik dan berdoa murni karena rasa cinta dan rasa hormat, bukan mengharap imbalan. Bagaimana kita sadar bahwa roh leluhur dan tian ini menyaksikan setiap perbuatan kita, melatih sikap sentu yaitu mawas diri dan tetap berbuat benar meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Nah, ini yang harus kita ingat bahwa tidak perlu karena mau dipandang atau dilihat orang baru kita berbuat baik. Yang harus kita lakukan meskipun tidak ada yang melihat, tentunya kita tetap harus berada di jalan yang benar. Nah, kemudian ada pula yang kita kenal dan sebagai tiga tingkat kebaktian ya, bakti atau xiao. Di sini dijelaskan bahwa rasa ingat akan asal mula harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bakti kepada leluhur juga tidak berhenti pada garis keturunan darah, dan dalam konteks berbangsa dan bernegara, para pahlawan kemanusiaan dan pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia adalah leluhur kita. Menghormati jasa pahlawan, menjaga persatuan bangsa dan merawat lingkungan hidup tanah air adalah wujud nyata dari Shen Zhe Xiang dalam skala berbangsa. Nah, pendengar RRI yang terkasih, dimanapun Anda berada, ya, setelah saya paparkan tadi, kita telah bersama mendengarkan perenungan spiritual ini dan sebagai kesimpulan pada mimbar agama Konghucu malam hari ini, mengingat asal mula atau Shen Che Xiang bukanlah sekedar tradisi kuno atau ritual musiman yang identik dengan bulan 7 Imlek semata. Ini merupakan cermin spiritual tempat kita berkaca sehari-hari dengan mengingat dari mana kita berasal, kita menyadari hakikat dari diri kita sebagai ciptaan Tian atau Tuhan Yang Maha Esa yang dibekali dengan nurani yang suci. Penghormatan kepada orang tua dan leluhur adalah akar dari segala kebajikan. Jika akar sebuah pohon dirawat dengan siraman air ketulusan dan pupuk kasih sayang, maka pohon itu akan tumbuh dengan kokoh. Daunnya akan rindang meneduhkan dan buahnya akan manis dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Mari kita jaga kemurnian hati kita dengan tidak pernah melupakan budi jasa orang tua, selalu mendoakan para leluhur, serta melanjutkan cita-cita luhur mereka melalui perbuatan nyata yang membawa kedamaian bagi sesama manusia dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya Eriana Sutono beserta seluruh pengurus dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas semua perhatian dan terutama kepada RRI Pro 1 yang selalu menyiapkan ruang bagi Agama Konghucu setiap Sabtu malam dapat hadir di ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa dalam siaran mimbar Agama Konghucu berikutnya. Salam kebajikan. Hanya pada kebajikan Tuhan berkenan. Hui Te Tong Tien.
0: Salam kebajikan. Terima kasih banyak buat sampaian-sampaian yang luar biasa yang disampaikan oleh Dr. Gigi Eriana Sutono, SKG SPKG Mars, yang telah membersamai kita semua. Kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber dan juga kepada Perempuan Konghucu Indonesia, Perkin Sulawesi Selatan yang sudah menyampaikan dan juga mengisi mimbar agama Konghucu kali ini. Semoga hal-hal baik yang telah disampaikan menjadi nilai manfaat buat para pendengar dan juga kepada narasumber. Dan sampai ketemu di pekan depan. Terima kasih, kita pamit. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Makassar mendengar. Setelah Mimera Gama Konghucu kami hadirkan, berikutnya ada mini drama diproduksi oleh RRI Makassar dari Belajar Untuk Masa Depan yang cerah kami hadirkan untuk Anda.
1: Nisa, sudah siap berangkat sekolah, Nak?
2: Sudah, Bu. Tapi akhir-akhir ini saya merasa belajar itu cukup melelahkan, Bu.
1: Memang tidak selalu mudah, Nak. Namun pendidikan sangat penting untuk masa depanmu.
2: Kadang saya berpikir, Bu, apakah sekolah benar-benar akan membantu saya mendapatkan masa depan yang lebih baik?
1: Tentu. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan nilai, tetapi juga tentang belajar berpikir, bekerja keras, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan.
2: Berarti belajar sekarang akan berguna untuk kehidupan saya nanti, Bu.
1: Benar. Ilmu yang kamu dapatkan dapat menjadi bekal untuk meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Nisa, kamu kelihatannya sedang banyak pikiran. Ada apa?
1: Saya merasa pelajaran semakin sulit. Kadang saya juga kesulitan memahami materi.
0: Saya juga pernah sih merasakan hal yang sama. Tapi mungkin kita bisa belajar bersama.
2: Anak-anak.
1: Pak Guru.
2: Benar. Kesulitan dalam belajar adalah hal yang wajar. Yang penting adalah tidak mudah menyerah.
1: Pak, bagaimana agar kami bisa lebih mudah memahami materi pelajaran?
2: Ya, kalian dapat belajar secara bertahap. Bertanya ketika belum memahami materi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia.
0: Berarti teknologi juga bisa digunakan untuk membantu belajar, Pak?
2: Tentu. Teknologi dapat memberikan akses terhadap berbagai informasi dan sumber pembelajaran. Namun, penggunaannya harus tetap bijaksana dan sangat bertanggung jawab.
1: Jadi, teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan pengetahuan.
2: Betul sekali. Jika digunakan dengan baik, teknologi dapat membantu generasi muda dan mengembangkan kemampuan kreativitas.

0: Bu, saya ingin mencoba mengubah cara belajar saya.
1: Bagaimana caranya, Nisa?
0: Saya akan membuat jadwal belajar, mengurangi waktu bermain ketika ada tugas, dan bertanya kepada guru jika ada materi yang belum saya pahami.
1: Wah, itu keputusan yang baik, Nak. Perubahan besar memang dapat dimulai dari kebiasaan kecil.
0: Saya juga ingin mengajak Rian belajar bersama.
1: Silahkan, Nak. Belajar bersama dapat membantu kalian saling bertukar pengetahuan.

0: By the way, terima kasih ya sudah mengajak belajar bersama Nis. Ternyata kalau kita belajar dengan teratur, materi lebih mudah dipahami.
1: Iya Rian, saya juga mulai menyadari bahwa belajar tidak selalu harus terasa berat.
2: Nisa, Rian, saya melihat kalian semakin aktif dalam belajar.
1: Iya Pak, kami mencoba belajar lebih teratur dan saling membantu.
0: Dan kami juga mulai menggunakan teknologi untuk mencari bahan pembelajaran tambahan, Pak.
2: Itu langkah yang baik, tapi ingat, gunakan sumber informasi yang terpercaya dan tetap berpikir kritis.
3: Wah, wah, wah, lagi rame di sini.
4: Iya, Pak Desa.
3: Nah, Bapak sangat bangga sekali melihat semangat belajar anak-anak di desa ini.
1: Pak Kepala Desa, apakah masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung pendidikan?
3: Tentu, pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah. Keluarga dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak untuk belajar.
0: Berarti semua orang dapat ikut membantu meningkatkan kualitas pendidikan ya Pak?
3: Ah, betul sekali Rian. Dengan kerjasama, kita dapat menciptakan generasi yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
1: Sekarang, saya semakin memahami bahwa pendidikan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masa depan masyarakat.
0: Nisa, apakah sekarang kamu masih merasa belajar itu melelahkan?
1: Kadang masih, tetapi sekarang saya memahami bahwa kesulitan belajar bukan alasan untuk menyerah.
3: Selama dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tekun, ilmu yang dipelajari akan menjadi bekal berharga untuk masa depan.
2: Karena itu, mari kita ciptakan budaya belajar, tingkatkan keterampilan kita, dan manfaatkan teknologi secara bijaksana.
3: Ketika pendidikan berkembang, kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Generasi muda yang berkualitas akan menjadi kekuatan bagi kemajuan masyarakat.
0: Nah, dari belajar kita bisa mempelajari tentang disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan keberanian untuk mencoba.
1: Kalau begitu, mari kita terus belajar dan mengembangkan kemampuan. Karena masa depan yang lebih baik dapat dimulai dari pendidikan hari ini.

0: Baik pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada, malam minggu ini Ngobras Irsan hadirkan nih ada komunitas Lanjut Bergerak. Ada Ariel dan juga Raja di sana bareng Bang Arvan, Irsan hadirkan untuk Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
3: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: kita, yaitu dari satuan penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94.4 FM.

0: Makassar melalui fanpage Facebooknya ProSatria Makassar dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah mau kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Ariel Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini Ariel?
1: Baik.
0: Ini Ariel bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
1: Bukan. Kebetulan.
0: Oke. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
1: Iya kak.
0: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatannya gitu?
1: Karena kami semua
0: karena perintah kita, ketua,
1: iya. Bukan sih
0: perintah CEO, kan ya. Ariel Putra, terima kasih Ariel sudah hadir bersama kita. Tahan dulu, saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
2: Alhamdulillah hari ini happy, tapi aku happy karena diundang.
0: Oh alhamdulillah, gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga nih.
2: Iya, SOK.
0: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
2: Harus dong.
0: Kali pertama main ke
2: radio. Kedua kali.
0: Mm-hmm. Pertama di mana?
2: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
0: Lahir Wamena, besar Jayapura.
2: Oke. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih, Kak.
0: Siaran,
2: Kak.
0: Siaran bareng atau siaran sebagai narasumber?
2: Narasumber sih.
0: Sebagai narasumber. Di apa ya, di kegiatan lain?
2: Iya, di kegiatan yang lain.
0: Sekarang di Makassar kuliah.
2: Kuliah.
0: Kuliah dan gabungnya di komunitas
2: Lanjut Bergerak.
0: Oke. Sama Ariel juga ya, satu kampus ya?
1: Aku enggak.
0: Di mana?
1: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
0: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
1: yang
0: kampus
1: Unhas
0: dalam gitu ya. Oh, oke. Keren-keren. Oh, berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Ya. Nah, ya, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih, komunitas apa sih?
2: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
0: 5 detik.
2: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada ke pendidikan di mana non formal sih, Kak.
0: Pendidikan non formal. Oh, gitu.
2: Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI, kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
0: Rumah Harapan Indonesia.
2: Mm-hmm. Gitu sih, Kak.
0: Jadi
2: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih, Kak.
0: Sosial, jadi pendidikan ya, formal, non formal ya.
2: Iya, non formal. Yeah.
0: Oke. Dan Anda sebagai
2: as a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada ESO project,
0: tim hura-hura, tim
2: enggak dong.
0: Tim sibuk?
2: Enggak.
1: Tim yang aktif banget sih.
2: ESO tim kalau misalkan ESO tim jadinya kayak saling membantu sih, saling kayak gitu.
0: Pokoknya
2: misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana kayak gitu sih.
0: Gitu. Oke, tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
2: Baru banget aku, kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
0: 2 bulanan?
2: Iya.
1: Sama sih kak, saya juga.
0: Kamu juga 2 bulan?
1: Iya, 2 bulan yang lalu.
0: Kalau saya tanya, sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
2: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
0: Baru 1 tahunan?
2: Iya, 1 tahun. Kalau dihitungan harusnya dari 8 Januari 2025, jadi sekarang sebenarnya sudah setahun
0: LD. Sudah mau birthday.
2: Sudah selesai kan? Tanggal 8 kan?
0: Gimana caranya kemarin?
2: Jujur seru sih.
0: Seru-seruan aja.
2: Iya, seru-seruan dengan anak-anak.
0: Di situ ya?
1: Ya, jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia. Pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris.

0: adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di Selangi Education itu kita juga buat ini menghias cake, Kak.
1: Hey, itu bagian cake. Itu bagian nyari.
2: Itu bagian aktivasi.
0: Iya, aktivasinya.
1: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu lah kayaknya.
2: Bukan. Dia dokumentasi.
1: Dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
2: Enggak tahu sih angelnya. Tanya angelnya sih jujur.
1: Oke. Okay. Oh, jadi gitu ya.
0: Iya, Kak.
1: Jadi baru dua bulanan.
2: Iya, Kak.
0: Kalian masuk. Hampir 3 bulan sih, Kak.
1: Iya, hampir 3 bulan. Iya. Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan yang dari awal. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa di dijebak teman atau
2: as a fun fact adalah
1: anda yang cari sendiri?
0: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih, Kak, daftar jalan bareng.
1: Ya, okay.
0: Berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat wah, jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir, ih, kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh, aktivasi-aktivasi lain, dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu. Terus yang
1: searching sendiri.
0: Nah, saya searching sendiri, Pak.
1: Pada bukan dari foundernya yang kasih tahu kamu.
0: Belum sih, Kak. Belum, ya? Pada saat itu terus
1: nanti saya mau saya teleponin, Pak, supaya.
0: Habis itu ya. Iya, Kak. Habis itu yang kayak mulai searching kayak, ih, ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
1: Tertarik,
0: ya? Ya, mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat. Dan mungkin
1: langsung di,
0: nah, itulah, Kak.
1: Langsung dianggap saudara, Kang. Kamu saudara gitu kan. Langsung di gitu ya.
0: Iya, dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
1: Semester berapa sih sekarang?
0: Kalau saya, Kak, semester 4.
1: Semester 4 ya, barunya baru, ya.
0: Iya.
1: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
0: Nah, iya, Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena saya dulu itu orangnya introvert. Nah, mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
1: Emang kalau Mas Fayat itu ini,
0: nah iya sih, Kak,
1: pengobat orang-orang introvert.
0: Keren-keren sih, Kak.
1: Karena dia ekstrovert. Oke. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya, ternyata ada sub-subnya itu ya, di bidang pendidikan ada lanjut bergerak.
0: Nah, iya, Kak.
1: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin-makin dapat ketemu orang banyak inspirasi,
0: inspirasi
1: di luar sana.
0: Tokoh-tokoh yang keren sih, Kak. Yeah. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ih, ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau. Tapi bisa
1: yakin kok masih muda dia.
0: Muda loh. Terus bisa handle ini lah. Kayak kok saya gak bisa sih,
1: nah, gitu ya.
0: Saya harus bisa sih.
1: Jadi banyak hal positif ya kamu dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di dunia pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
0: Nah, iya, Kak.
1: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
0: Iya, kalau menurut di pandangan saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau apa, pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya, orang tua saya kerja dua-duanya, jadi kayak anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah. Jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu. Yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu.
1: Kayak dari kalau.
0: Nah, jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu. Karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
1: Nah, tapi kan kalau generasinya kalian ya, kayak usia-usianya kalian ya, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
0: Nah, banyak sih kan. Banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan, kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nggak doang gitu.
1: Masa kuliah pulang aja ya?
0: Pulang kayak like as kupu-kupu doang.
1: Iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh. Saya ke Raja, apakah kamu merasakan hal yang sama?
2: Mungkin sama sih kak. Sama. Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya. Jadi setelah dia yang join duluan, jadi dia ngajak aku.
1: Kalian sehati nih. Satu apa namanya, satu kampus.
0: Enggak sih kak. Kami
1: terus ketemunya di mana?
0: Di jalan bareng.
1: Jadinya baku tarik.
2: Iya, dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu, sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget. Kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain aja gitu lah. Jadi karena nggak ada kegiatan, sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering kepanitiaan, terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
1: Alasannya kak, kenapa kamu gak lolos-lolos waktu itu?
2: Itu saya gak tahu ya.
1: Itu belum dapat konfirmasi dari beliau ya?
2: Gak tahu. Izin.
1: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius. Mau
0: seberapa giat.
1: Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok dia, berarti enggak. Setengah-setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain, termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
2: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih kak, karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau ada dua doa aku yang sering saya doakan. Yang pertama saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman lanjut bergerak. Itu kayak suatu hal yang
0: disyukuri
2: banget sih, sangat bahagia, happiness sih.
1: Langsung dapat semua di situnya.
2: Iya sih kak. Alhamdulillah.
1: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan ini deh ya.
2: Iya.
1: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
2: Mungkin seperti yang tadi aku sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu, misalkan dekorasi cake atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi. Tapi dengan berupa kemasan yang dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru, misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tariknya sendiri gitu sih.
1: Lebih ke berbagi happy-nya juga sih.
0: Jadi di lanjut bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih kak. Jadi kita berbagi, terus yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak betul. Ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
1: Ada berapa banyak member kalau dilanjut bergerak ini?
2: Mungkin ya kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih deh dari seratusan apa? Iya, kalau bisa ya. Tapi kayaknya kalau misalkan nggak bisa, kayaknya 50-an atas lah ya.
1: Yang aktif. Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul, nah, berapaan banyak tuh biasanya?
2: Kita punya limit sih kak.
1: Kayak ada limit?
2: Iya ada limitnya. Kenapa? Jadi lebih ke mengkompak.
1: Batas konsumsi?
2: Bukan apa? Meng limit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu, jadi kita menyesuaikan juga.
1: Menyesuaikan tempat, jangan teman-teman lebih banyak gitu.
2: Kan jadi rame nih ya.
0: Gitu. Okay. Rame oleh teman-teman volunteer.
1: Volunteer doang yang bikin acara.
2: Jadi kan demo ya. Bukan.
1: Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin bikin itu ya?
0: Iya.
1: Nah sekarang kan 2026. Nah setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian
2: betul
1: bikin.
0: Iya kak.
1: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau?
2: Sih biasa juga bareng-barengan atau tidak, misalkan
1: idenya gini.
2: Iya idenya nih, ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih, terus di Natal itu saya pengen kompleksnya seperti apa sih. Nah setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
0: bakalan komentarin gitu, komentarin
2: misalkan itu oke atau tidak, mungkin secara kalau sudah oke ya kita akan
1: berbagi.
0: Nah iya kak, jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya tim-tim yang lain.
1: Kalau tim tetap semua bisa memberikan saran idenya
0: juga.
2: Betul.
0: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu kak.
1: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
2: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih Bro.
1: Artinya tetap ini ya.
0: Iya kak, benar.
1: Membuka.
2: Iya membuka juga. Jadi kalau teman-teman gak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi nggak apa-apa sih.
1: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya esetip ya.
2: Betul.
1: Random banget nih. Oke. Tapi keren. Nah kita mau tahu di 2026 ini apa-apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Ya, kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 0821-3333-940. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang melewat ya.
3: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
5: Bentar deh Lan. Itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
5: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
4: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini. Kenapa? Berat banget nih.
5: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
5: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
6: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
7: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
6: Ini sedotan bambu?
7: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
6: Ngurusin ginian ribet gak sih?
7: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
6: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
7: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 94,4 FM Pro Satu Terima Kasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi Coba Jadi Aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya, jelas.
2: Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita gak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu untuk kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal?
1: Untuk proses mungkin hari Minggu.
0: Atau lempar di grup saja?
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu?
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan?
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa... Kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih.
2: Di nah iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat.
1: Se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya.
1: Ya.
0: Iyalah, iya kan. Artinya totally kan. Artinya kirain jalan apa sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore. Ya, ternyata masih harus meet up dulu. Duduk santai ngobrol lagi nih ya. Nggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan dia. Gimana?
2: Ya,
0: gimana
2: sih dengan hari Senin?
0: Gimana disupport nggak nih sama orang tua ini?
1: Support kok. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng ngejeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu menyesuaikan juga saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa
2: ya, nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melihat. Karena kan saya juga pernah ya kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya, langsung lempar ke grup gitu, bilang teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya, dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih, Kak, lebih tepatnya.
1: Makanya namanya as a team.
0: Gantian juga nanti. Kalau dia yang lempar kan kalian kabur juga. Oke. Jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada enggak nih?
1: Ada nih, Kak.
0: Yang bisa dibocorin apa nih? Apanya nih? Kepalanya, ekornya?
1: Mungkin lebih ke apa sih yang kita mau lakukan kita kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup iya, kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih. Misalkan ada ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur,
0: keterampilan apa ya?
1: Ayo, apa?
0: Keterampilan.
2: Main tebak-tebakan ya.
1: Esok hidup itu harus bisa apa aja nih. Gitu sih, Kak. Kayak misalkan berpikir kritis. Berpikir kreatif. Kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Berpikir ekonomis gitu ya.
2: Nah, iya, jati diri juga.
0: Pengembangan diri gitu ya.
1: Yes.
0: Terus yang jadi, misalnya yang lempar ide gitu, kayak gitu. Kamu yang handle.
1: Bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain. Misalkan bisa kayak gini-gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu ya.
1: Itu Kak, tergantung sih, misalkan
0: libatin siapa? Teman-teman aja?
1: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. kalau di tempat ini sesuai nggak ya dengan kegiatan yang kita akan miliki? Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara secara pengetahuannya tuh cukup atau belum? Jadi kayak misalkan kita kasih tuh juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih, itu tetap menyesuaikan.
0: Tetap menyesuaikan ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi nih ide-ide.
1: Iya, kalau mau stay tune di Instagram
0: Kipunya Lanjut Bergerak. Kipunya di mana? Di IG?
2: Instagramnya itu Lanjut Bergerak.
0: Lanjut Bergerak, itu nah, saja? Iya. Gak ada embel-embelnya lagi?
1: Gak ada.
0: Siapa tau ada yang...
2: Itu cuma satu-satunya sih.
0: Oke. Nah, yang... oh, berarti... Perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Nah, ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita setiap? Sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Untuk
0: terbuka lagi.
2: Iya, tiap minggunya sih, Kak.
0: Berapa orang tuh biasanya masuk?
2: Kalau
0: untuk apanya? Untuk masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja Kak.
0: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Kebetulan liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa ikut.
2: Iya, beneran.
0: Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
2: Ibu-ibu
1: yang produktif.
0: Yang masih produktif. Iya, makanya saya bilang gitu.
2: Ibu-ibu.
0: Jangan-jangan lu enggak ajak ibu kos lu.
1: Enggak dong. Mungkin lah gitu. Sebenarnya sih bisa juga sih.
0: Bisa juga.
2: Nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu
1: ya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: Lanjut Bergerak Instagramnya.
0: Oke. Tapi enggak dijanjiin, ya. Karena ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa.
1: Nah,
0: belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih voting? Tapi voting untuk terima atau tidaknya itu gimana terima, sih bocornya gimana
1: kita,
0: ya?
1: Di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya.
1: Yang tercepat 15 orang tercepat akan masuk.
0: Oh gitu.
1: Keren. Iya dong. Jadi kayak kita enggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh. Oke. Oke. Nah, selama 3 bulan ya.
1: Iya, Kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke, Kak. Jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan
0: di event mana maksudnya?
2: Oh, untuk eventnya ya. Untuk misalnya, yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai menetiskan air mata.
1: Enggak
0: juga ya sih, Kak. Terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya. Natal dengan event yang barusan, Kak.
0: Kenapa?
2: Yang kenapa di hias situ? Kue.
0: Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya. pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya, Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu. Jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak gak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang saya dapat ini ya, dapat ilmu baru, Kak. Yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu kebal.
2: kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim umat Kristiani, jadi kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: nah, toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi. Jadi sangat berkesan sih Kak.
3: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya Kak.
3: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu nggak boleh ada ini.
2: Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih Kak. Di semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya.
3: Jadi keren,
2: sih Kak.
3: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri. Aku nggak mau deh kalau kan ini.
2: Kami itu ngerangkul semua.
3: Kalau Raja gimana?
1: Aku
3: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Ariel apa?
1: Natal juga sih Kak. Soalnya Natal. Saya sendiri yang ngelit.
3: Sendirian.
1: Dan gaji juga sih. Kan ada Ariel juga.
3: Enggak, maksudnya kali pertama.
2: Tapi iya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja Kak.
3: Jadi karena pengen ditemenin.
2: Iya Kak.
3: Itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-harinya itu Raja.
3: Kan harinya.
1: Ya. Makasih Ael.
3: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Karena mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya gak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita gak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang. Tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masanya Natal sekalian aja deh bikin ini deh. Soalnya eventnya juga masih berlangsung, iya. Mendekati. Terus
3: ada momennya.
1: Ada momennya. Terus ada salah satu, saya for your information, saya Islam, tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau gak salah, yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Quran, innamal yusri yusran, fa innamal yusri yusran, innamal yusri yusran. Bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan.
3: Selalu ada kemudahan.
1: Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut bahwa ada Tuhan juga nih gitu. Itu yang selalu bersama kita gitu.
2: Nah, gitu sih Kak. Iya Kak. Dan pada saat itu juga yang kayak Raja juga punya ide cemerlang yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya. Kosong, jadi disitulah
3: tak nampak
2: ya, isinya kosong. Jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh Kak.
1: Itu yang saya trik sih Kak.
2: Bukan prank.
1: Jadi kayak tadi sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu loh, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Iya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
2: Tapi gitu. Belum saatnya.
1: Jadi itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, terus ada di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
3: Manipulatif sih. Juga dia.
2: Tapi keren loh Kak. Tersebut yang kayak saya juga takjub loh yang gimana saya
3: enggak. Dia lebih dia pengennya
2: gitu.
3: Dia pengennya ada sisi entertainnya di
1: dalam. Oh my god.
2: Jadi pada saat iya kan? Itu yang kayak saya juga takjub sama Raja yang dimana itu
1: makasih Ael.
2: Banget sih. Soalnya pada saat itu kan saya enggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak Raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, jadi kayak ih boleh sih boleh, kita juga bakalan super kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak. Jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin itu.
3: Teknisi, jadi teknisi juga.
2: Sepenuhnya aja yang ini kak, yang handle, yang kayak games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut gitu sama.
3: Sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh, oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si Raja ini kuat di sini. Misalnya sisi entertainment, oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti the next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Oh, kamu kayaknya lebih cocok di sini bro.
1: Cocoknya di mana gitu?
3: Biar
1: diarahin. Gitu.
3: Biar cepet selesai dan makin keren. Nah kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih, yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
2: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager, yang gimana teman-teman saya juga. Kayak
3: program pemerintah nih anti mager gitu.
2: Enggak kak, soalnya sebelumnya itu saya ngajak teman ya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng, tapi jawabannya mager dan mager, jadi kayak ih. Kamu ngapain sih? Iya, yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak. Karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya. Jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh. Sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah. Kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
3: Enggak mau dianya.
2: Nah, iya, jawabannya.
3: Tapi kan jangan pada semangat, bro.
2: Ya, jawab. Dan disitulah saatnya saya yang kayak ih gak apa-apa deh, daftar sendiri aja. Dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
3: Ya, apa yang misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampein deh?
2: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda, dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya, soalnya kalau kalian terapin itu terus, kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu, nggak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia betul, mimpi betul, doang betul, sih.
3: Kalau Raja gimana nih? Okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
2: Bang Raja.
1: Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda, maka niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya, kalau 10 pemuda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri, ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu, pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak, ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih
3: kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya. Jangan mager guys.
3: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut, mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke jalan bareng dulu ya.
2: Nah iya,
1: betul.
3: Kemana mereka kepo?
2: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai jalan bareng sekitarnya itu, mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari Lanjut Bergerak, jari jemari. Yang jari jemari itu kegiatan aktivasi juga kak. Aktivasi buat ini kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang
3: diskusi tadi, buku iya, juga ya.
2: Diskusi buku bareng yang tadi barusan di ini dilaksanakan. Terus mungkin ini ya, tim saya juga lanjut bergerak yang super duper keren. Langsung aja follow lanjut bergerak.
3: Lanjut bergerak.
2: Nah, itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih. Hitam putih.
3: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support.
1: Betul.
3: Setiap kegiatannya lanjut bergerak gitu ya. Gak apa-apa ya.
1: Boleh banget.
2: Boleh.
3: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
1: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung saja kepoin di lanjut bergerak. Atau teman-teman mau mau langsung memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering. Yeah. Teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjut bergerak sih.
3: Lanjut saja. Gitu. Oh. Di dalam ada Raja kok. Okay. Ada Ariel kok di dalam situ.
1: Ya. Tenangkan diri.
3: Tenangkan diri. Sukses terus teman-teman.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih.
3: Nah, untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa, boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar, Lanjut Bergerak. Malam hari ini ya. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
2: Lanjut bergerak, lanjutkan pergerakan.
3: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kopi Musik RRI Makassar bersama saya Irsan Saputra menemani Anda pendengar. Sekarang waktunya Anda untuk berkaraoke ria bareng Irsan di Kafe Musik. Tentunya Anda dapat menyanyikan lagu-lagu Indonesia ya. Terus juga Anda boleh menderingkan telepon kami, baik di telepon biasa atau di telepon WhatsApp. Cuman kalau di telepon biasa itu agak harus ekstra, karena kadang tuh kalau musiknya keputer terus suara Anda masuk, itu biasanya agak mengecil nih suara dari lagunya. Jadi mungkin harus bisa lebih konsentrasi lagi. Dan juga bisa ini nih, bisa menggunakan radio monitor Anda pendengar untuk bisa gabung bareng kita sesuai tempo. Kita coba angkat dulu nih telepon biasanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Temannya Irsan.
0: Kali ini karena malam minggu kita mau karaoke.
1: Itu menyanyi dulu Irsan.
0: Saya yang menyanyi atau kita?
1: Kita mau dulu.
0: Saya mau. Jadi saya yang menyanyi ini, bukan kita?
1: Iya, bukan.
0: Ih, bagaimana ceritanya itu?
1: Menyanyi dulu, Pak. Minggu depan saya.
0: Oh, begitu. Oh, iya, Pak De. Minggu depan nanti saya tunggu ya. Menyapa Mikik Pak Deng.
1: Buat Indah Sopen, Indah Bone. Tantri, Pika, Pak Yusuf, Aulia, Pak Abdul Dewan, semuanya paling Irsan.
0: Oke deh.
1: Misalnya buat Pak Hakim, selamat istirahat buat Irsan, menyari kini, tunggu ki.
0: Insya Allah.
1: Terima kasih Irsan deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan kira mau menyanyi juga. Ternyata Irsan disuruh menyanyi, gimana dong itu ya? Saya coba angkat line telepon kembali. Untuk yang WhatsApp sabar ya, kita ke line telepon biasa dulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa? Ya, terputus. Dicoba kembali dong, 0821-333-39440. Saya coba, nah, sudah adakah yang masuk? Ah, udah ada. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
2: Sandro. Irsan.
0: Iya, halo.
2: Dengan Fadil.
0: Oh, Bang Fadil. Bang Fadil, kita karaokean malam hari ini.
2: Iya, ada di waktu hari Kamis, toh.
0: Hari Kamis ada, Kak.
2: Iya, kenapa enggak ada bilang saya ini Iksan Saputra?
0: Di bagaimana, Kina? Ketemu kak sama Deng Sewang, ketemu kak sama Bunda Sofi,
2: hari Jumat itu.
0: Hari Kamis, oh iya itu hari Jumat, pas tanggal 5.
2: Waktu hari Jumat.
0: Pas tanggal 5, iya, Irsan ada.
2: Bukan tanggal 5 itu hari Kamis, tanggal 10.
0: Hah? Tanggal 10?
2: Iya.
0: Oh sorry, tanggal 11 hari Jumat. Iya, ya, kemarin Irsan ada.
2: Waktu hari Kamis.
0: Waktu hari Kamis. Oh, Irsan enggak ada hari Kamis.
2: Yang di studio 1.
0: Yang Irsan enggak. Irsan ada tapi Irsan lagi siaran.
2: Oh.
0: Irsan enggak ikut menyanyi.
2: Enggak ada baju hijau.
0: Saya ketemu sama ini. Siapa yang di Pulau Kodingareng?
2: Ardianta, saya yang baju hijau celana panjang yang pergi-pergi situ.
0: Ah, Irsan tidak ketemu. Saya hanya ketemu sama Ardiansyah.
2: Yang joget-joget.
0: Tidak masuk, Kak, di studio 1. Saya ketemu Ardiansyah waktu Bang Ardiansyah lagi keluar. Pas mau keluar, Irsan masuk mau siaran.
2: Iya, lagi ikut yang ngiano, Kak Fadil. Bundin lah. Ini ngiano, cemocok moci.
0: Ini memang cok-mocok sih, memang tidak salah memang.
2: Cok-mocok waktu lagi tuh Ramadan.
0: Iya, karena salaman kami memang sama Bang Erdiansah.
2: Iya.
0: Iya, saya sih nggak lihat, Ki. Saya nggak masuk di dalam. Ini iya. Kan waktu lomba karaoke, toh.
2: Iya.
0: Tapi iya.
2: Yang video, kak, foto-foto, toh, joget.
0: Irsan tidak masuk di dalam karena jadwalku menyiar. Jadi langsung kak masuk menyiar.
2: Lain kali kita ketemu,
0: toh. Mudah-mudahan. Iya, iya.
2: Lagunya
0: siapa ini kita mau nyanyikan?
2: Republik, Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Hanya Ingin Kau Tahu. Ih, mantap tuh itu lagunya.
2: Iya, mudah-mudahan kan di pas ini.
0: Iya, mudah-mudahan bisa didengar dengan baik di...
2: Iya.
0: Oke, Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik ya.
2: Buat semuanya tempat terkecuali ya.
0: Oke.
2: Buat, iya, tentunya RRI yang datang walaupun yang nggak sempat datang.
0: Iya, amin, amin, amin. Okay. Waktu hari Jumat nggak datang, Ki, memang?
2: Capek sekali kamu tentang.
0: Iya sih.
2: Kemarin waktu hari Kamis yang waktu tanggal berapa duluan toh?
0: Iya.
2: Waktu hari Sabtu gak jalan sehat.
0: Oh ada dong ke jalan sehat?
2: Ada kalau aku tuh di situ di pas WhatsApp kan sudah keliling baru di situ kak sama Umar.
0: Oh, nah Irsan yang naik di mobil suruh ini yang arahkan jalanan.
2: Kan tidak kulek kalau bukan kita siapa kak?
0: Ika tidak ku tahu juga yang rame sekali orang.
2: Oh, gue enggak punya kali lab ini, biar satu kali.
0: Saya tidak tahu yang mana, Ki.
2: Oh, iya. Menyar tuh nanti baru datang, Kak.
0: Oh, cocok memang kalau begitu. Iya, Di, karena saya tidak tahu ini yang mana. Muka Deng Sewang kemarin baru ketemu. Ardiansyah baru ku tahu. Oh, ini Ardiansyah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Waktu hari Kamis, 8 orang tunanetra kemarin.
0: Iya, rame-rame kemarin datang. Cuman Irsan tidak sempat ikut nimbrung ke sana.
2: Dapat juara juga temanku.
0: Masya Allah, keren-keren sekali. Nah,
2: juara tiga Satya yang tunanetra toh. Iya, dapat
0: ih,
2: juara.
0: Keren sekali kalau begitu. Sudah saya siapkan kini lagu Tak Hanya Ingin Kau Tahu.
2: Iya, oke.
0: Iya, saya putarkan ke lagunya, Dik.

0: Weh, beda lagu itu terakhir.
1: Iya, biar anu tidak sempurna asal menyanyi toh.
0: Iya, bercocok.
1: Iya.
0: Ya oke, okay, ditunggu kedatangan Tana.
1: Iya, aku menyerti lagi.
0: Menyiar nanti Irsan, oh besok Irsan menyiar sore.
1: Oh besok?
0: Besok sore Irsan menyiar.
1: Oh, kalau hari-hari selanjutnya hari
0: Senin? Hari Senin besok Irsan libur. Terus hari Selasa Irsan, hari Senin Irsan malam.
1: Oh malam jam berapa?
0: Hari Senin Irsan malam, seperti sekarang jam 8 sampai jam 12 malam.
1: Oh, iya. Dan yang penjalan-jalan kota di mamanya di Oleng, Ipa, kalau malam.
0: Iya, dia itu biasanya hari Jumat baru ada atau sore-sore. Enggak tahu siang biasa ada, Ji.
1: Ya, besok kurang orang.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya,
0: nanti di
1: iya.
0: Iya, oke, aman.
1: Iya, oke. Lanjut, Mak.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Iya, saya pulang dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fadil di Andi Tondro baru gabung tadi ya. Terima kasih banyak Bang Fadil gabung sama kita lewat line telepon tadi. Mohon maaf karena tidak sempat bertemu di hari Kamis. Hari Kamis Irsan ketemunya sama Ardiansyah di Kodingareng. Terus itu saja saya salaman, ngobrol-ngobrol, terus harus Mak masuk karena udah masuk jadwal siaran. Jadi saya tidak sempat bertemu sama yang orang lainnya. Mohon maaf ya buat teman-teman mungkin yang sempat datang tapi tidak sempat ketemu. Tapi bukan Irsan, jangki bilang Irsan sombong, Di. Tidak, Di. Karena kebetulan pas jadwal siarannya Irsan itu waktu ada karaoke. Jadi mau tidak mau Irsan harus menunaikan siaran.

0: Waktu malam tahun baru sekalian kan mampir, iya. Ya.
1: Baru itu hari.
0: Itu lebih bagus.
1: Itu hari tinggal di Makassar lamanya mamu.
0: Sampai satu tahun.
1: Iya, pindah
0: nanti
1: tahun.
0: Nanti tahun 2000. 2026. Nanti tahun 2026. Baru pulang.
1: Baru pulang. Lagunya siapa kali ini Mbak Tantri Tabe?
0: Lagunya apa ya? Lagunya Setitik Air.
1: Setitik Air. Siapa yang menyanyi ini?
0: Siapa itu? Dedi Dores kah? Konidio.
1: Oh, Konidio. Setitik Air. Konidio ya. Mana ini Konidio?
0: Iya.
1: Yang karaoke-nya.
0: Karaoke-nya.
1: Oke. Okay. Ini ada
0: ya, menyapa dulu.
1: Oke, deh, silakan.
0: Ya, tadi ada Fadil ya. Terus ada Tika. Ada siapa itu yang sering masuk menyanyi? Ada Sri Dewi di Pakato, terus ada Ica, ada Alex Sardino, ada Ardiansa, sama siapa itu? ada Bang Ali. Kenapa ini Bang Ali tidak pernah masuk karaokean lagi? Kemana ini suaranya?
1: Iya, ya. Bang Ali mana ya?
0: Iya, sudah lama, sudah beberapa minggu tidak pernah ada suaranya. Tidak tahu kemana. Semoga sehat-sehat aja.
1: Amin.
0: Ha. Ada Hesti juga. Ya, pokoknya buat semuanya yang lagi dengerin kampanye musik.
1: Oke deh. Sudah siap Miki?
0: Oke deh. Iya. Yeah.
1: Oke, Irsan putarkan musiknya.
0: Ya, bantu ya kalau enggak kudengar sekali.
1: Iya, masa Irsan tidak tahu ini lagunya.
0: Iya. Oke. Okay. Coba
1: terdengar dengan baik sih musiknya.

0: Abis kemarau-nya panjang.
1: Iya. Irsan pengen bantu tapi enggak tahu nadanya.
0: Iya.
1: Tapi bagus kok Mbak Tan, terima kasih ya.
0: Iya, oke.
1: Oke deh.
0: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Tantri kita geser ke telepon biasanya. Boleh, silahkan. 0821-3333-9440. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan penghuninya di Sabang.
1: Waduh, Kak Tika. Kak Tika.
2: Yay.
1: Aman-aman aja di sana?
2: Alhamdulillah aman, masih kemarau.
1: Masih kemarau.
2: Kayak lagunya.
1: Kayaknya yang Mbak Tantri tadi ya, kemarau yang panjang ya. Oke, kalau gitu, ketika pengen nyanyi lagunya apa malam minggu ini?
2: Lagunya nyanyi burung pun ingat pulang.
1: Apa judulnya?
2: Burung pun ingat pulang.
1: Burung pun ingat pulang.
2: Iya.
1: Tunggu Irsan cari ya. Burung pun ingat pulang. Oke. Irsan coba cek. Oh, burung pun ingat pulang. Nia Daniati ya?
2: Ada.
1: Versinya Nia Daniati deh Irsan hadirkan kalau begitu. Oke, sudah Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu buat siapa ini?
2: Menyapa buat Kak Tantri, ada Pak Fajar, ada Bunda Sophie, Pak Basiluang, ada Alex, ada Kak Bobby, ada Yuda, Pak Lupus, ada Lela Sari, Aulia, Sul, pokoknya semuanya deh, tak terkecuali sama teman-teman semua. Ini saya juga bareng Kak Aki.
1: Oke deh.
2: Selamat bermalam minggu saja.
1: Selamat bermalam minggu.
2: Cuacanya, tapi kayaknya kalau malam dingin sekali.
1: Iya benar.
2: Kemarau tapi kalau malam kayak es.
1: Kayak dingin banget. Apalagi kalau sudah subuh-subuh itu, aduh, dinginnya tambah. Oke deh, saya sudah siapkan ki lagu tak? Saya putarkan Miki Dik.
2: Mudah-mudahan bagus.
1: Amin. Tapi mohon maaf, Irsan ini nggak bisa bantu karena Irsan tidak tahu lagunya.
2: Gak apa-apa.
1: Oke deh. Ya, ada sedikit kesalahan teknis dari Irsan nih. Sudah Irsan siapkan musiknya deh. Terdengar jadi dengan baik.

0: Yeay, Katika.
1: Makasih.
0: Sama-sama, Katika.
1: Bagus musiknya, tapi kayak memang kekurangannya kalau di telepon biasa agak kecil, kayak kayak timbul tenggelam.
0: Iya, itu yang Irsan agak kurang paham kenapa.
1: Itulah tantangannya, harus ekstra.
0: Iya.
1: Diperhatikan.
0: Bener, harus diperhatikan.
1: Dan musiknya juga harus dihafal betul.
0: Iya, benar.
1: Iya. Makasih, Irsan. Sehat selalu.
0: Amin. Kita juga sehat-sehat, Kedi.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya ke line telepon. Oh, ada Kak Hesti di Parepare. Assalamualaikum, Kak Hesti.
2: Waalaikumsalam, Kak Irsan.
0: Bagaimana kabarnya Kak Hesti ini?
2: Kabar baik, Kak Irsan.
0: Alhamdulillah. Kak Hesti mau menyanyi lagunya siapa?
2: Lagunya Ayah.
0: Ayah? Yang siapa yang menyanyikan itu?
2: Rinto Harahap.
0: Ayah by Rinto Harahap ya. Tunggu Irsan coba cari ya. Rinto Harahap. Oke. Okay. Irsan udah ketemu nih. Menyapa Miki dulu kalau begitu sembari Irsan siap-siapkan dulu lagunya.
2: Lagunya Batika di Sabang, ada Kantri di Parepare, ada Demas, ada Sri di Otto.
0: Ada siapa lagi?
2: Ada Kalbapu, ada Arden Sendai, buat siapanya, Tere Irsan.
0: Oke deh, kalau begitu. Buat semuanya aja ya?
2: Iya.
0: Oke, Irsan hadirkan musiknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah berikutnya di telepon biasa dulu ya. Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
2: Wandi Syarat di Bone Caming.
1: Dengan Pak Bahar di Bone Caming.
2: Bukan. Siap? Kairi Sang Akon di Tarap di Bone Caming.
1: Oh, Andi.
2: Bukan, Andi Tarap.
1: Iya, Andi Tarap. Andi Tarap. Iya.
2: Tarap.
1: Iya, Andi Tarap. Bagaimana karebata?
2: Iya, Andi Tarap di Bone Caming. Iya. Alhamdulillah Kairi Sang.
1: Sehat-sehat Jiki Di.
2: Kairi Sang ini kan?
1: Iya, cocok Mi.
2: Iya.
1: Iya. Pak Tarap.
2: Iya, Andi.
1: Lagu, lagunya siapa mau dinyanyikan?
2: Lagunya anu kayak Kaisa, lagunya Tommy J. Pisa.
1: Tommy J. Pisa, yang mana itu?
2: Tommy J. Pisa.
1: Apa judulnya?
2: Sepucuk Surat Untuk Kekasih. Sepucuk Surat untuk Kekasih.
1: Oke. Saya coba cari dulu, Di. Sepucuk Surat Untuk Kekasih.
2: Iya. Yeah.
1: Oke, kita dengar teleponku, Di. Jangan kayak dengar radio tak dulu.
2: Menyapa bisa menyapa.
1: Iya silahkan.
2: Iya.
1: Ah, menyapa Miki.
2: Menyapa.
1: Boleh silahkan.
2: Menyapa kalau bisa bisa.
1: Iya boleh iya. Boleh menyapa Miki.
2: Iya. Ada tadi Kapadil itu di Jalan Ritondo. Teman saya itu, teman saya tadi itu.
1: Iya.
2: Kapadil di Jalan Ritondo ada Tantri Fare-Fare. Ada Hesti Fare-Fare, ada Tantri Fare-Fare juga. Ada juga Nelly di Yaukerani.
1: Iya.
2: Karena itu, anu. Ada Ji, lagunya apa, Irsa?
1: Ada Ji.
2: Ya, semua aja di tanpa terkecuali.
1: Oke deh. Irsan siapkan, Kedi.
2: Lagunya itu menjadi pisah.
1: Iya, Surat Untuk Kekasih judulnya.
2: Iya, sepucu Surat Untuk Kekasih judulnya itu.
1: Oke deh. Saya kasih dengar kayak dulu musiknya sudah cocok atau tidak, Dik?
2: Iya.
1: Kita dengar dulu sedikit.
2: Iya.
1: Ini Mi musiknya cocok, Mi?
2: Cocok itu.
1: Oke deh. Selamat menikmati kalau begitu, pendengar. Ini dia, Sepucuk Surat Untuk Kekasih.

0: kau.
1: Oh, yeay, halo Pak Taraf. Iya, sudah habis ini lagunya.
0: Halo.
1: Iya, sudah habis lagunya.
0: Iya, habis lagu itu.
1: Oke deh.
0: Anu di sini saja. Kalau musim di sini kecil-kecil sekali musimnya, jadi tidak terlalu jelas.
1: Iya, itu Mirsan coba bantu tadi, tapi mungkin masih agak sulit untuk terdengar nih. Iya,
0: kadang-kadang timur tenggelam kan bisa jadi, kita tidak tahu maksudnya lagu bagaimana.
1: Iya, betul, itu kendalanya kalau lewat telepon biasa, Ki.
0: Iya, begitu, Di, tidak tahu maksudnya WhatsApp.
1: Iya, makasih banyak Pak Taraf.
0: Iya, semua pendengarnya mendengar, kalau ada salah lagu, gue mau maaf karena.
1: Aman, tidak apa-apa, Ji. Iya.
0: Alhamdulillah, berkati di sarap di
1: Mojang. Iya, terima kasih banyak Pandit Taraf. Ada Pandit Taraf tadi gabung sama kita pendengar. Dan tidak terasa nih ya, sudah lewat 49 menit nih. Saya coba ke WhatsApp dulu deh, ada Pak Fajar di sana. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana?
2: Kafe Musik
1: RRI.
2: Iya. Selamat hari ulang tahun yang ke-81.
1: Iya.
2: Karyawan-karyawati RRI diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Saya bangga sekali deh Ustaz.
1: Apa itu?
2: Saya sini waktu hari ulang tahun RRI hari Jumat kan?
1: Iya, betul.
2: Saya bangga sekali Kak dengar pede baca undang-undang dasar.
1: Ih, Ki dengar Ki juga.
2: Saya dengar.
1: Masya Allah. Terima kasih bagus banyak. Itu pertama kalinya lagi Irsan baca undang-undang dasar sejak SD.
2: Bagus itu pukulan patah-patahnya bagus kan?
1: Iya. Alhamdulillah.
2: Kemudian saya tidak pilih penyiar favorit.
1: Mm-mm.
2: Karena saya anggap semua itu penyiar bagus semua.
1: Iya, alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya, biar media juara satu jurisna apa, iya, tapi kalau saya. Oke, laguku anu misalnya deh.
1: Siapa itu?
2: Antara Cinta dan Permata.
1: Antara Cinta dan Permata. Bukan,
2: Cinta dan Permata.
1: Iya, Pancepanjang Bersaudara, benar. Panbers.
2: Panbers, Panjaitan Bersaudara.
1: Oh ya, cocok Mi. Buka Mi zamanku kodong.
2: Cinta dan Permata.
1: Iya, mohon maaf. Irsan salah tadi, minta maaf. Cinta dan Permata. Oke, okay. Dari Panbers, Di. Iya, menyapa Miki dulu. Iya, Irsan kasih keras-keras musiknya.
2: Buat Bunda Sopi, buat Tika, buat Densewa.
1: Iya.
2: Yang lalu tadi santri. Sumi.
1: Iya.
2: Semua saja di Irsan.
1: Okay,
2: yang mendengarkan radio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu langsung Irsan siapkan musiknya.
2: Oke.
1: Oke deh.

0: Waalaikumsalam.
1: Pak Fajar di Palopo luar biasa.
0: Semoga sehat Ki Menyar, Pak Irsan.
1: Amin. Ya, kita juga sehat-sehat Ki Pak Fajar di.
0: Ganteng sekali kau boleh Irsan di, kayak anu kau saya dek.
1: Kayak siapa?
0: Ada kayak Rahmat Kartu lo kau saya. Hanya cumuk-cumuk leh. Saya lihat foto SD itu mirip muka gue karena SD waktu foto SD.
1: Kalau begitu ku kurang-kurangi dulu ini saya makanan, makan durian sama makan tarak, terlalu banyak ku makan ini.
0: Iya, apalagi di kampung banyak ini.
1: Iya. Terima kasih banyak Pak Fajar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sepertinya teleponnya udah gak bisa Irsan angkat lagi karena udah penutup nih. Irsan tutup deh perjumpaan kita karena tadi udah diminta nyanyi ya. Jadi satu lagu terakhir Irsan tutup perjumpaan kita sama lagu dari Cakrakan, Kekasih Bayangan.

Sobat RRI, hari ini kita bisa mendengarkan musik atau berita kapan saja, tinggal lewat ponsel di genggaman. Tapi pernah gak sih kamu membayangkan, kapan persisnya masyarakat Indonesia mulai punya dan mendengarkan radio di dalam rumah mereka sendiri? Ternyata perjalanan radio sampai bisa nampang di ruang tamu rumah orang Indonesia itu panjang dan penuh dinamika sejarah. Bahkan di zaman dulu, punya radio di rumah itu syaratnya super ketat dan tergolong barang sangat mewah. Yuk kita bongkar sejarahnya di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, masyarakat Nusantara mulai mengenal siaran radio di rumah sejak pertengahan tahun 1920-an. Tepatnya setelah berdiri stasiun radio pertama, Bataviase Radio Vereniging, pada 1925. Namun saat itu, radio kotak kayu yang besar dan mahal cuma bisa dimiliki oleh keluarga pejabat Belanda atau bangsawan kaya. Baru pada tahun 1933, lahir Solosce Radio Vereniging, SRV, di Solo. Stasiun radio pertama yang didirikan dan dikelola penuh oleh orang Indonesia. Sejak saat itulah, siaran radio mulai menyajikan gending Jawa, ketoprak, dan kebudayaan lokal. Radio pun mulai dilirik oleh masyarakat pribumi menengah untuk dipasang di rumah sebagai hiburan keluarga. Saat pendudukan Jepang tahun 1942, kepemilikan radio di rumah sempat diperketat. Radio warga disegel agar hanya bisa menangkap siaran propaganda Jepang. Pemerintah Jepang bahkan memasang tiang-tiang radio umum, menso, di alun-alun desa agar warga yang gak punya radio di rumah tetap bisa mendengar informasi. Baru setelah kemerdekaan dan munculnya RRI pada 11 September 1945, radio benar-benar jadi kebutuhan utama di rumah-rumah warga untuk menyimak kabar perjuangan bangsa. Kepopulerannya makin meledak di era 1960-an saat radio transistor yang berukuran kecil dan pakai baterai mulai masuk ke Indonesia.

0: keluarga kamu pas lagi kumpul bareng? Coba bagikan di kolom komentar ya. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
3: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
0: Makassar,

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hidup adalah kesempatan, dan ia kesempatan yang tidak akan terulang. Betul akan ada kehidupan di akhirat, namun itu adalah tempat perhitungan dan pembalasan. Karena itulah Abu Bakar pernah berkata, hari ini adalah amal tanpa hisab, dan besok adalah hisab tanpa amal. Jika kita kembali sedikit ke belakang, maka kita akan menemukan bahwa masa kecil adalah masa permulaan dan periode pengembangan pemikiran serta periode untuk memfokuskan hafalan. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang yang masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka ia telah mempelajari sekitar 70% dari apa yang dapat dipelajarinya dalam usia tersebut. Dan ciri-ciri dasar dari kepribadiannya juga telah terbentuk. Sebenarnya masa muda adalah periode yang sangat penting. Ia adalah kesempatan yang tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Kesempatan ini merupakan periode untuk pembentukan otak, tubuh, perasaan, perilaku, dan ilmu. Apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan itu? Apakah kita telah memberikan perhatian lebih untuk membaca? Apakah kita sudah mengembangkan kepribadian kita? Apakah kita sudah menelurkan sebuah karya dan membekali diri kita dengan pengalaman dari berbagai potensi? Masalahnya adalah bahwa sebagian anak muda pada periode ini tidak menyadari kesempatan ini. Mereka hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dan bergembira serta berfoya-foya ataupun yang sejenisnya. Namun ketika periode itu telah berlalu dan tanda-tanda ketuaan mulai tampak pada dirinya, ia pun menoleh kembali melihat masa mudanya dan akan menyesalinya. Yang kemudian, ia pun akan teringat akan ucapan seorang penyair. Masa muda telah berlalu dan ia tidak akan kembali. Masa tua telah tiba, namun kemanakah dapat melarikan diri? Andaikan masa muda kembali suatu hari kelak, maka aku akan memberitahunya tentang apa yang dilakukan oleh masa tua.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Sabtu, 12 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia program 1. Kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Minggu 13 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Deka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di pagi hari ini, penanggalan 13 September 2026. Bersama saya Dikartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita mendengar di pagi hari ini, kami hadirkan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran, diikuti dengan beberapa persembahan sambil menanti dialog Mutiara Pagi yang insya Allah akan kami hadirkan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang ya Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan saat sakit punya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami hadir menyapa Anda.

0: di pagi hari ini dalam dialog Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kita akan berbicara pendengar terkait dengan hukum tahara dalam syariat Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi pendengar kita di pagi hari ini, dapat diawali dengan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mereka kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada subuh hari ini kita bertemu kembali di RRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya dan ampunannya kepada kita semua. Para pemirsa Pro 1 RRI Makassar yang kami muliakan, dalam Islam, sebelum kita berbicara masalah hukum syariatnya, maka pertama-tama yang harus kita ketahui adalah masalah at-taharah. Bagaimana kita bersuci? Bagaimana cara kita mensucikan diri kita sebelum kita melaksanakan perintahnya, khususnya ibadah sholat. Nah, taharah atau bersuci ini adalah dasar fondasi agar supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cara kita bersuci tidak sesuai dengan sunnah yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah barang tentu kita belum dianggap suci dalam melaksanakan ibadah salat itu umpamanya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita suci dari najis dan bagaimana kita suci dari hadas. Nah, suci dari najis itu berhubungan dengan pakaian kita, berhubungan dengan badannya kita, dan berhubungan dengan tempat sujudnya kita. Najis ini kalau dalam diri manusia ada namanya air seninya. Ya, ketika kita buang air besar, buang air kecil, itulah inti daripada najisnya manusia. Ya, namun ada juga najis dari binatang. Yang paling berat itu adalah babi dan anjing. Nah, makanya kita berusaha untuk bagaimana agar supaya ini tidak ada dalam pakaian kita, tempat sujud kita, dan juga termasuk pada saat kita, badan kita. Makanya kita sebagai manusia, sucikanlah diri kita, perbaiki cara ceboknya. Nanti masih bau sedikit, ya artinya belum hilang itu tiga sifatnya najis, sudah berdiri, sudah memakai pakaiannya. Maksudnya ini pasti sholatnya tidak sah. Nah, tiga sifat itu ada bau, ada warna, dan ada rasanya. Berbeda. Nah, kemudian, nah kalau ini sudah suci, ya tempat dari najis-najis ini sudah hilang, maka ketika kita juga buang air kecil, hati-hati. Nah, buang air kecil juga, kadang masih mau keluar air seninya, kita sudah cuci, kita punya kemaluan. Nah, ini berbahaya sekali. Jadi biarkan dia keluar, tetesan terakhirnya kita tunggu, yang namanya istibra. Istibra adalah menunggu tetesan terakhir dari air kencing kita. Baru kemudian kita cuci dengan baik. Paling bagus lagi kalau pakai tisu. Ya, bersamaan dengan ada airnya, kita cuci dengan air, sama dengan tisunya. Jadi agak kering, ya. Itu paling bagus. Tetapi tidak boleh hanya pakai tisu tanpa air. Kalau memang ada air pada saat itu. Kecuali tidak ada air, baru pakai tisu saja. Dan ini harus betul-betul kita ketahui dengan baik. Kemudian, kita harus suci dari hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, hadas kecil ini apa yang membuat kita berwudu? Nah, yang membuat kita berwudu karena bersentuhan dengan lawan jenis. Yang kedua, karena kita tidur. Kecuali kalau tidurnya duduk rapat. Duduk rapat tidak bersandar. Kalau bersandar tidurnya batal duduknya. Apalagi pada saat buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Ada mengatakan juga mimisan, keluar darah di hidungnya, itu juga membuat batal. Ada mengatakan tertawa, terbahak-bahak. Disebut al-kah-kahatu. Itu juga membuat batal wudunya. Ada mengatakan seperti itu. Nah, itu inilah beberapa sebab sehingga kita harus suci dari hadas kecil, namanya berwudu. Kemudian ada namanya hadas besar, namanya mandi junub. Nah, kalau kita, apa yang membuat kita mandi junub? Yang membuat kita mandi junub karena berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri ini apakah ada keluar atau tidak, itu harus mandi. Artinya ketika berhubungan suami istri tidak ada sperma keluar, itu juga harus mandi junub. Ya, artinya ada yang terpertemuan antara dua kelamin, itu maksudnya. Tapi kalau hanya pakai tangan tidak harus mandi junub. Kecuali kalau namanya, apalagi yang kedua adalah masturbasi. Jadi masturbasi onani juga termasuk harus mandi junub. Iya. Kemudian yang harus, kenapa kita harus bermandi junub adalah karena haid dan nifas. Nah, ini semuanya yang menyebabkan kita harus mandi junub atau menghilangkan hadas besar kita. Dan ini panjang ceritanya kalau bagaimana cara mandi junub yang benar, bagaimana cara kita berwudu dengan benar. Insya Allah kita akan singgung pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821333349440. Di kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan ya mendengar untuk bergabung kembali 0821333349440. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Ya, dari Bahar di Pulau Siami ini, Mbak.
0: Silakan, Pak Bahar.
2: Ya, saya mau tanya sama Pak Ustaz.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Ya. Dekat Pak Ustaz.
1: Ya. Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Masyaallah. Ya, agak keren,
2: Pak. Ya, saya Pak Bahar di Pulau Siami, Pak Ustaz. Ya.
1: Oh, Pulau Siami ki, ya.
2: Ya, begini Pak Ustaz. Kalau sudah salat zuhur, kebetulan ada berayam di belakang di baju atau di sarung, boleh diganti pakaian baru diulangi salat karena tidak dilihat ada ayamnya, bolehkah diulangi salat Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Merdeka.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: Bisa diulang kembali.
0: Baik. Jadi kata Pak Bahar, kalau misalnya setelah sholat duhur kemudian ternyata baru melihat ini Pak Ustaz, ada kotoran ayam di sarungnya, apakah ini harus mengganti sarung dan diulang kembali sholatnya atau seperti apa Pak Ustaz?
1: Ya. Jadi pertama-tama kita tahu bahwa kotoran ayam itu adalah najis. Nah, kalau itu diketahui sesudah salat, maka wajib kita mengulangnya selama waktu salatnya belum habis. Tetapi baru kita ketahui setelah habis waktu duhurnya, umpamanya ini salat duhur umpamanya, sudah masuk asar, baru kita tahu ada kotoran di baju kita atau di sarung kita, maka tidak perlu diulang. Nah, bagaimana kalau itu imam? Ya, imam sudah beri salam, baru lihat ternyata di kakinya atau di pakaiannya ada kotoran, maka dia harus mengulang salatnya itu imam tanpa diketahui oleh makmum. Nah, kalau ada makmum yang mengetahui dan bertanya, kenapa diulang salat tak? Terus dia imam mengatakan, karena ada najis, maka batallah salatnya imam itu, makmum itu. Jadi makmum yang mengetahui batal salatnya imam, maka dia harus ulang, maka makmum itu wajib mengulang juga salatnya. Makanya enggak usah diumumkan, dirahasiakan saja sang imam mengulang salatnya tanpa diketahui oleh sang makmum. Nah, kalau ada makmum mengetahui itu, maka batallah makmum salatnya. Seperti itu ya.
0: Baik, silakan pendengar selanjutnya 082133339440. Kami menanti partisipasi Anda tentunya di pagi hari ini. Halo.
3: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Hakim di Bansai, Mbak Dwi.
0: Silakan Pak Hakim.
3: Iya. Iya. Ini pasti kan ada namanya salat istighatsah, namanya ini baru-baru kudengar. Sudah lama aku tahu, tapi belum saya tahu tata caranya bagaimana itu, bisakah dilaksanakan sendiri atau ke berjamaah atau ke khusus berjamaah seperti salat Idul Fitri ataukah bagaimana ke penjelasannya itu Pak Ustaz?
1: Yeah.
3: Nah, yeah, yang kedua itu mandi junub sudah berhubungan suami istri itu memang harus diterapkan. Cuma karena saya tahu bilang masih banyak orang-orang yang belum tahu itu namanya mandi junub, tata caranya itu bisa dijelaskan semua.
1: Iya.
3: Ya, hanya itu Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diulang yang pertama sekurang jelas saya.
0: Baik. Baik. Baik, yang pertama ini Pak Ustaz terkait dengan sholat minta hujan yang beberapa waktu ini banyak dilakukan oleh orang-orang ini Pak Ustaz. Apakah ini harus dilakukan memang berjamaah atau bisa dilakukan sendiri-sendiri Pak Ustaz?
1: Ya, siap. Ya, mengenai masalah salat istisqa namanya. Salat istisqa ini adalah ketika kita butuh hujan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang yang menurunkan hujan itu adalah Allah, ya. Nah, caranya itu adalah harus berjamaah. Jadi salat Idul Fitri, salat Idul Adha, istisqa, salat khusuf. Nah, semuanya itu harus berjamaah. Ya, seperti salat Jumat ya harus berjamaah, tidak sah kalau tidak berjamaah. Ya. Nah, kemudian ini dilakukan paling bagus di lapangan, bukan di masjid, paling bagus. Nah, kalau kita lakukan di lapangan, usahakan yang datang di lapangan itu bawa binatang peliharaan, bawa sapi, bawa ayam. Ya, ya yang penting jangan bawa binatang yang berbisa yang buat kita itu ya. Jadi kenapa maksudnya jangan ya mau kita minta tawassul, apa tawassul? Bertawassul lewat binatang itu, ya Allah, yang kehausannya butuh air bukan hanya manusia, ini termasuk binatangmu. Nah, kami ini manusia banyak dosanya, tapi jangan sampai dengan melihat. Ya, kemudian usahakan bawa kalau ke sana jangan pakai baju bagus, baju baju anulah yang sederhana. Ada mengajuk mengatakan bajunya dibalik, ya yang dalam jadi luar, memperlihatkan kasihan kita di hadapan Allah. Jangan membawa Mercedes, membawa ya hal-hal yang membuat kita sombong, ya ya begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mandi junub? Nah, mandi junub ini pertama-tama kita bersihkan dulu kemaluan, kita bersihkan duburnya, kita buang air kecil, buang air besar, selesai semua dibersihkan, jangan sampai ada sperma tak di paha tak atau di mana, bersihkan semuanya. Setelah itu apalagi baru kita berwudu. Setelah berwudu seperti salat. Setelah berwudu baru kemudian kita mulai untuk mandi junubnya. Nah, pertama-tama yang disiram adalah bahu kanan, seperti kalau kita memandikan mayat, persis sama. Kemudian disiram lagi bahu kirinya. Nah, pada saat air menyentuh bahu kanan, disitulah kita mulai niat. Saya sengaja mandi junub, mengangkat hadas besar karena Allah. Ya, di mana saja air pertama-tama mengena, disitulah bisa kita berniat. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Saya sengaja mandi junub, mengangkat hadas besar. Kalau berwudu, mengangkat hadas kecil. Nah, begitu. Nah, kemudian disiram kepalanya yang ketiga kalinya. Siramlah kepalanya, paling bagus pakai shower ya. Sambil tangannya masuk ke dalam sela-sela rambutnya. Kalau perempuan ini yang berbahaya, hati-hati karena panjang rambutnya. Tidak ada satupun helai rambut, kecuali harus basah. Jadi pelan-pelan membasahi badan kita, jangan sampai ada rambut yang jatuh tanpa menyentuh air junub. Nah, makanya bagi ibu-ibu atau kita bapak-bapak yang menyisir rambutnya pada saat haidnya, pada saat kita junub, kita ambil itu rambutnya yang akan kita basahi dengan mandi dengan air junub. Kita simpan dengan baik pada saat, kalau ibu-ibu nih utamanya ini kan lama itu haidnya, akhirnya banyak rambut bertebaran kemana-mana. Jadi ini pendapat pendapat yang jaga-jaga. Artinya ini paling bagus pendapat ini. Jadi ambillah rambutnya selama seminggu itu, dimasukkan dalam, mandilah sama-sama dengan rambut yang berjatuhan. Jangan potong kuku selama haid atau selama junub. Ya, usahakan pertahankan dulu. Kalau memang dipotong, simpan baik-baik, kemudian mandi sama-sama nanti. Nah, begitu. Jadi selesai. Jadi mandi junub gampang sekali. Beda dengan berwudu, punya aturan agak sedikit ya, susah. Tapi yang penting intinya kalau mandi junub harus basah semuanya badannya, jangan sampai tertinggal. Nah, ketika mandi junub jangan dipegang kemaluannya, batal wudunya itu. Nah, kalau dipegang kemaluannya pada saat mandi junub, maka wudu kembali sesudah mandi junub. Seperti itu ya.
0: Baik, silakan pendengar, satu penelpon terakhir kami terima di pagi hari ini yang ingin bergabung 08213333940 di kebersamaan kita. Baik, oke. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustaz.
0: Iya, waalaikumsalam.
1: Yes, selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ismail di Bihulo, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat.
0: Silakan Pak Ismail.
1: Masya Allah, Sinjai, ya.
4: Yang saya mau tanyakan ini Pak Ustaz, yaitu tentang Nabi Isa. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa itu adalah manusia yang dilahirkan dalam keadaan berberkah dan mati dengan membawa berkah dan dihidupkan lagi nanti dengan keadaan membawa berkah. Jadi pertanyaan saya begini Ustaz, seharusnya itu bagaimana itu orang Kristen, kenapa hanya diperingati di saat dia mati dan naik ke langit, padahal seharusnya dia harus memperingati lahirnya, matinya dan dibangkitkannya kembali. Apakah ini itulah salah satu juga kesalahan orang Kristen? Nah, itu saja pertanyaan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan,
1: Ustaz. Ya, sudah paham ya?
0: Ya.
1: Begini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu betul membawa berkah. Apa itu berkah? Berkah maksudnya adalah memberikan kebaikan, petunjuk, cahaya kepada kita sehingga kita bisa selamat semuanya di dunia dan akhirat. Nah, dunia akhirat ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, kemudian di kuburan, di alam barzah, di akhirat semuanya kita akan mendapatkan keselamatan. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dari awal sampai beliau meninggalkan dunia kita ini semuanya berkah. Jadi bahkan sebelum lahirnya Nabi sudah berberkah. Pada saat lahirnya Nabi sudah berberkah, meninggal dunia Rasulullah juga masih berberkah. Buktinya kalau kita salat tidak menyebut namanya, batal salatnya. buktinya kita harus selalu berselawat. Jadi Nabi sudah tidak ada masih berberkah. Jadi kalau mau cepat diterima doa tak sebut selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi 10 kali Allah berselawat kepada kita. Jadi luar biasa, beda agama kita dengan agama lain. Nah, agama itu cuma satu ji sebenarnya. Yaitu agama Islam. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya agamanya Islam. Dan tidak ada itu agama Kristen sebenarnya itu. Ya, cuma kita ada, kenapa ada orang beragama Kristen, Hindu, Buddha, itu adalah agama-agamaan bikinan manusia. Ya, bikinan manusia sehingga mereka menyeleweng dari agama yang sebenarnya. Ya, jadi satu kesatuan agama dari seluruh para nabi. Nabi Isa agamanya Islam pada dasarnya. Jadi gitu di Jangki mengatakan ini agak udah kalau memang agama Kristen banyak salahnya, banyak, ya jelas memang agama itu buka itu agama yang dipalsukan oleh pengikutnya terus mengatasnamakan nama Allah, agama Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu di kalau mereka Nabi Isa turun, nanti Nabi Isa akan turun. Jadi di dunia ini Nabi Isa ada di langit kedua, ya. Di sana ada dua nabi, nanti akan diturunkan untuk melanjutkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mereka tidak memperingati ini dan itu, terserah dia. Yang penting kita fokus kepada agama kita Islam ini. Saya kira seperti itu Bapak dari Sijai, ya.
0: Baik. Pak Ustaz, mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak Ustaz, bagi orang-orang yang mungkin sedang sakit atau dalam perjalanan jauh, seperti apa syariat ataupun mungkin keringanan dalam bersuci sebelum melaksanakan ibadah Pak Ustaz, dan apa-apa saja yang mungkin selama ini bisa dikatakan kesalahan-kesalahan kita saat melakukan wudu atau mandi wajib yang bisa berpotensi tidak menyebab atau menyebabkan tidak sahnya wudu atau juga mandi wajib kita Pak Ustaz.
1: Oke, jadi begini. Dalam keadaan tertentu sebelum itu memang senamanya mandi junub tidak boleh meleset dari ajaran yang telah diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dalam keadaan kita sakit, berjalan, musafir dan sebagainya, maka mandi junubnya berubah. Kita disuruh untuk tayamum saja. Nah, pokoknya contoh apa? Pada saat kita bangun, habis berhubungan suami istri, bangun terlambat. Tinggal waktu subuh, subuh tinggal sedikit. Tinggal 5 menit. Nah, itu kan 5 menit tidak cukup untuk untuk mandi junub. Maka cukup kita bertayamum saja. Bersihkan daerah itu, bertayamum, kemudian kita salat subuh. Setelah salat subuh, mandi junub kembali. Begitupun pada saat kita di perjalanan. Di perjalanan ternyata kita nginap di mana tiba-tiba keluar itu atau kita muncul hawa nafsu sehingga kita bergaul dengan istri kita di hotel atau di mana, akhirnya kita harus, tapi karena tidak ada air maka kita bertayamum saja. Pada saat ketemu air baru kita mandi junub kembali. Ya, jadi seperti keadaan-keadaan seperti itu. Tetapi ya, kalau ketika dalam keadaan normal tetap harus pakai air, kemudian semua harus basah, seperti yang kita terangkan tadi. Ya, seperti itu.
0: Baik, Pak Ustaz, menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, untuk pertanyaan kami cukupkan ya, Pak Ustaz. Ini dapat diakhiri kebersamaan ya kita dengan simpulan dan juga doa penutup. Silakan Pak Ustaz.
1: Ya, pertama-tama kami sampaikan bahwa apabila tahara ini tidak mengerti caranya dan diabaikan, maka semua salat kita, yang namanya haji kita batal. Nah, yang pertama-tama yang ditanyakan oleh Allah, jadi inilah yang pertama-tama yang harus kita ketahui bersama sebelum melaksanakan hukum syariat yang lain. Ya, semoga kita bersabar melaksanakan dengan baik dan kita harus mengerti fikihnya sehingga kita semuanya selamat insyaAllah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu rasulillah. Allahumma aftah alina futuhal arifin. Allahumma la takina ila anfusina tarfat a'in. Birahmatika ya zal jalal wal ikram. Fakil lana wal walidina wal masyaihina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu sallam alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Ya kana ya kana stay in the protocol of the protocol lagi na nambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi 13 September 2026. Sesaat lagi juga akan kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput oleh reporter kita dari berbagai lokasi pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
5: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Sulsel.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: SD, SMP untuk melaksanakan pembelajaran daring mulai hari ini sampai tanggal 19 September 2020.
2: Kami berhasil mengamankan kurang lebih 13 drum atau sekitar.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan kebijakan sekolah daring selama seminggu guna menekan mobilitas kendaraan yang antre BBM. Diduga ditimbun, Polres Selayar amankan 13 drum solar di Bontoharu. Inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan kebijakan sekolah daring selama seminggu guna menekan mobilitas kendaraan yang antri BBM. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah taktis menghadapi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mulai Sabtu 12 September 2026, Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai jenjang PAUD SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aci Soleiman mengatakan, kebijakan ini merupakan salah satu langkah responsif pemerintah kota untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrian BBM yang masih terjadi.
1: Jadi harapannya tetap anak-anak tetap belajar mulai dari tingkatan PAUD, SD, SMP untuk melaksanakan pembelajaran daring mulai hari ini sampai tanggal 19 September 2020. Kita berharap bahwa kerjasama yang baik antara guru, orang tua, ataupun wali adalah kunci utama agar proses belajar anak ini tetap ramah, tetap efektif, dan tentunya kita berharap anak-anak pun juga merasa senang walaupun belajar menggunakan via online.
4: Dengan berkurangnya mobilitas pelajar dan sebagian aktivitas perkantoran, pemerintah berharap konsumsi BBM harian masyarakat dapat ditekan, sekaligus membantu mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU. Sementara itu, seorang wali murid, Ati, mengaku mendukung kebijakan ini. Menurutnya, dengan pembelajaran daring, bisa mengurangi aktivitas kendaraan di luar rumah.
5: Saya sebagai orang tua, kalau dibilang daring ini lagi anak-anak, saya lebih suka sebetulnya kalau anak-anak pergi sekolah. Tapi karena BBM juga langka, mengantar ki, menjemput ki, pakai bensin ko dong, pakai pertalite. Tapi andai bensinnya itu lancar-lancar ji, tidak mengantri ki, lebih baik daring.
4: Adapun aturan pembelajaran daring berlangsung dari 12 hingga 19 September 2026.
3: Sekolah di Maros terapkan pembelajaran daring imbas keterbatasan BBM. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros menetapkan pembelajaran secara daring atau online bagi seluruh satuan pendidikan jenjang TK, SD, dan SMP mulai 12 hingga 19 September 2026. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah antisipatif menyikapi kelangkaan dan keterbatasan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di Kabupaten Maros dan sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Andi Wandi Bangsam Putra Patabai mengatakan, kebijakan tersebut telah dikoordinasikan dengan Bupati Maros. Pembelajaran daring berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta se-Kabupaten Maros. Menurut Andi Wandi, pembelajaran daring dilakukan untuk mengurangi mobilitas guru, siswa, dan tenaga kependidikan, khususnya orang tua siswa, sehingga dapat menghemat penggunaan BBM. Dia meminta seluruh kepala satuan pendidikan tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah, meningkatkan kewaspadaan, serta melakukan langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran. Sementara proses pembelajaran daring diminta menggunakan berbagai platform atau media yang mudah diakses oleh siswa.
7: Melakukan langkah antisipatif terhadap kelangkaan dan keterbatasan bahan bakar minyak atau BBM, yakni melakukan pembelajaran daring untuk seluruh murid, mulai dari jenjang PAUD atau TK, tingkat SD maupun tingkat SMP, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta se-Kabupaten Maros. Pembelajaran daring ini kita lakukan selama sepekan, kita mulai dari tanggal 12 September sampai dengan tanggal 19 September 2026. Kami lakukan langkah antisipatif ini terhadap kelangkaan dan keterbatasan bahan bakar minyak untuk mengurangi mobilitas para guru, murid, tenaga kependidikan, terkhusus para orang tua siswa.
6: Andi Wandi Putra Patabai juga mengimbau orang tua siswa tidak panik dan berharap kondisi keterbatasan BBM segera kembali normal sehingga pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan di sekolah.
3: Diduga ditimbun, Polres Selayar amankan 13 drum solar di Bontoharu. Emi Bafadal melaporkan.
8: Polres Kepulauan Selayar melalui unit 2 Tipiter Satreskrim menemukan dugaan penimbunan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 2.600 liter di Dusun Padang Selatan Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bonto Haru, Kabupaten Kepulauan Selayar, Jumat lalu. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengidentifikasi pemilik BBM berinisial Diana, perempuan berusia 49 tahun, yang berdomisili di Dusun Padang Selatan, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bonto Haru. Dari hasil penyelidikan, BBM tersebut diduga diperoleh dari seorang berinisial Ramli, pemilik Perta Shop di Dusun Lembang Jaya, Desa Patilereng, Kecamatan Bonto Sikuyu. Solar tersebut dibeli dengan harga Rp9.000 per liter dan diperoleh setelah didistribusi BBM pasca kehadiran kapal tanker pada 2 September 2026. Total BBM yang sebelumnya diperoleh mencapai 19 drum berwarna biru. Saat ditemukan petugas, tersisa 13 drum dalam kondisi terisi penuh dengan kapasitas masing-masing 200 liter, sehingga total solar yang ditemukan mencapai 2.600 liter. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Selayar, Ibtu Dr. Sukarman SH MH kepada wartawan. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap asal-usul BBM tersebut serta mekanisme distribusinya hingga sampai kepada pemilik.
2: Kami berhasil mengamankan kurang lebih 13 drum atau sekitar 2 ton lebih BBM bersubsidi jenis solar yang diduga ditimbun oleh masyarakat. Rencananya BBM ini atau solar ini akan didistribusikan ke pulau-pulau, namun hal tersebut kemungkinan besar akan dijual dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran dari Pertamina. Setelah kami melakukan penyelidikan, kemudian kami interogasi, dari pemilik menyampaikan bahwa dia melakukan penimbunan atau menyimpan.
8: Ibtu Dr. Sukarman menambahkan, saat ini Kapolres telah memerintahkan seluruh jajaran Kapolsek untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi dan penjualan BBM di wilayah masing-masing. Ditambahkan, Polres Kepulauan Selayar memastikan pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dapat mengganggu distribusi dan merugikan masyarakat yang berhak menerima. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Forum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan stok beras di tengah kondisi El Nino saat ini. Laporan I.I. Nurfahrini.
9: Forum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mempercepat penyerapan beras dari petani di tengah musim panen saat ini untuk mengisi ketersediaan cadangan pangan pemerintah, terutama di tengah kondisi El Nino, serta kesiapan program bantuan pangan untuk Januari 2027 nanti jika dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini diungkapkan pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi, belum lama ini. Ia menjelaskan dalam menghadapi El Nino dan juga program bantuan pangan, pihaknya mengoptimalkan penyerapan di musim panen saat ini untuk mengisi ketersediaan di gudang bulog di bulan-bulan selanjutnya, apalagi saat ini musim panen sedang berlangsung di sejumlah daerah.
10: Umumnya saat ini lagi panen raya, jadi tetap kami lakukan penyerapan untuk memastikan bahwa stok itu tersedia nanti sampai panen ini berakhir, sampai tidak ada panen pun tetap kami akan sedia. Katakanlah panen ini berakhir nanti di bulan Oktober, sampai Oktober selesai, maka November, Desember, Januari, Februari nggak ada panen. Untuk memastikan kami punya stok, kami harus beli sekarang agar stok itu nanti ketika ada perintah penyaluran bantuan pangan di Januari, kamu udah siap, kamu udah punya stoknya. Jadi hari ini, bulan ini kami tetap melakukan penyerapan untuk memastikan ketersediaan stok Sulawesi Selatan, khususnya sitrap itu aman.
9: Fahru Rosi mengungkapkan pihaknya terus melakukan penyerapan walaupun nanti musim panen telah berakhir, karena biasanya masih ada beberapa daerah yang melakukan panen. Terkait dengan serapan beras bulog, Fahru Rosi menyebutkan pihaknya ditarget 697 ribu ton beras dan saat ini telah mencapai sekitar 681 ribu ton. Ia menargetkan dalam beberapa hari telah mencapai 100% penyerapannya.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pegadaian Kanwil 6 Makassar catat kinerja positif pada triwulan kedua tahun 2026. Informasinya bersama Herudin Burahim.
11: PT Pegadaian Kantor Wilayah 6 Makassar mencatat pertumbuhan bisnis yang signifikan hingga triwulan kedua 2026. Wilayah kerja yang meliputi Sulawesi Selatan, Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku itu mencatat outstanding loan atau total pinjaman berjalan mencapai 17,37 triliun rupiah. Pemimpin wilayah Pegadaian Kanwil E6 Makassar, Pratikno, mengatakan capaian tersebut tumbuh 53,16% secara tahunan. Realisasi itu juga telah mencapai 115,7% dari target rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2026. Menurut Pratikno, pencapaian tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pegadaian masih kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pergerakan harga emas. Untuk menjaga kepercayaan nasabah, Pegadaian menerapkan pengelolaan cadangan emas dan rasio 1 banding 1, serta menyediakan safety stock sebanyak 20 kg setiap hari. Pegadaian juga mendorong masyarakat menjadikan emas sebagai instrumen investasi jangka panjang, bukan sekedar sarana spekulasi mengikuti pergerakan harga harian. Dari sisi layanan, fasilitas ATM emas turut dihadirkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh logam mulia secara langsung.
12: Perbaikan layanan, kemudian rebranding perusahaan kami, Bapak Ibu sekalian. Nah, branding yang paling terbaru adalah Tenang Saja dengan Pegadaian.
11: Sementara Deputi Operasional Kanwil E6 Makassar, Pegadaian Andisa, mengatakan salah satu fasilitas tersebut tersedia di cabang Malemongan Baru, Makassar. Melalui fasilitas itu, masyarakat dapat membeli sekaligus mencetak emas batangan dengan pembayaran digital seperti kris dan transfer bank. Sementara itu, menghadapi risiko perubahan harga emas, Pegadaian memperkuat manajemen risiko melalui sistem Enterprise Risk Management atau RRM.
12: Akan menyampaikan beberapa informasi highlight ketercapaian bisnis di PT Pegadaian, dan angka-angka itu sebenarnya merupakan satu kepercayaan masyarakat kepada kami sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi angka tersebut merupakan kepercayaan yang kami terus memban kepercayaan masyarakat kepada kami, yang terus kami melakukan perbaikan improvement di segala penjuru, segala sektor untuk perbaikan layanan dan customer experience.
11: Kepala Departemen Bisnis Support Pegadaian Kanwil E6 Makassar, Dedi Suryadi, mengatakan pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari kantor pusat hingga wilayah. Di sisi digital, Pegadaian juga melakukan pembaruan aplikasi Tering untuk memberikan pengalaman transaksi lebih mudah dan mandiri bagi nasabah. Dengan pertumbuhan bisnis, penguatan manajemen risiko, serta inovasi layanan tersebut, Pegadaian Kanwil E6 Makassar optimis mempertahankan kinerja positif di kawasan Indonesia Timur.
3: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan mendorong pencari kerja asal Sulsel yang ingin keluar negeri melalui jalur resmi. Laporan Iin Nur Fahreni.
13: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan mendorong para pencari kerja asal Sulsel yang ingin bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi atau prosedural sehingga tercatat secara resmi. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel, Fani Wahyu Kurniawan. Ia menjelaskan, pekerja migran yang berangkat ke luar negeri secara ilegal cukup tinggi, namun yang berangkat keluar secara resmi ada sekitar 90%. Saat ini edukasi terus dilakukan dengan mengubah mindset di masyarakat bahwa untuk berangkat ke luar negeri untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI harus mengikuti proses. Setidaknya dengan tercatat secara resmi, mereka bekerja lebih tenang dan jika ada masalah segera ditindaklanjuti. Fani menyatakan BP3MI memastikan para CPMI yang dikirim ke luar negeri akan mendapat pelatihan dan siap berangkat, sehingga prosesnya nanti sebelum berangkat pun akan melalui proses dari penempatan di BP3MI. Terkait dengan kondisi pekerja migran asal Sulsel yang dilaporkan, Fani mengaku sepanjang 2026 ini laporan cukup banyak yang didominasi berasal dari pekerja migran ilegal.
14: Untuk wilayah Selatan sendiri ini saat ini di tahun 2020 ini sudah hampir sekitar 300-an yang melakukan permasalahan terhadap pekerja migran. Ini hampir dominasi sekalian pekerja migran yang prosedural atau ilegal. Karena mereka pada saat kami menerima informasi ataupun mereka pengaduan kepada kami, ini tidak ada datanya di sistem kita. Hati kita sebut begini, dan memang rata-rata berangkatnya pun tidak melalui prosedural itu, tidak melalui aturan yang berlaku.
13: Fani mengaku pihaknya terus memperkuat edukasi dan meningkatkan pelatihan para CPMI yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Apalagi saingannya banyak negara-negara pengirim tenaga kerja, sehingga harus siap mental, siap fisik, serta latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara penempatan.
3: Prosesi Madu Pagau Mapadaung Arajang membuka rangkaian Gau Maraja Bone tahun 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
15: Prosesi Madu Pagau Mapadaung Arajang menandai dimulainya rangkaian Gau Maraja Bone 2026 di Museum Lapawawoi Sabtu 12 September 2026.
16: Prosesi ini menjadi bagian adat dalam mengawali Gaung Maraja. Rangkaian diawali dengan prosesi meminta izin kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Setelah itu, rombongan kirap Arajang bergerak dari Bola Subi menuju Museum Lapawawoi dan ditandai dengan pengibaran bendera Arajang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan, Gaung Maraja bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga kelangsungan adat dan budaya Bone. Menurutnya, tradisi Madupa Gaung juga memiliki nilai dan amanah yang harus dijalankan dengan ikhlas dan tanggung jawab. Andi Asman menyebut, pemerintah daerah membuka ruang untuk mengawal pelestarian budaya lokal.
17: Dan saya bersama dengan Andi Akmal kembali membuka wadah bentuk untuk bagaimana bisa penguatan mengawal seluruh apa yang menjadi warisan kita, budaya kita yang harus kita pelihara bersama sampai hari ini.
16: Gaung Maraja Bone 2026 akan berlangsung 25 hingga 30 September 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat dan generasi muda untuk mengenal, merayakan, sekaligus menjaga seni, adat, dan tradisi Tanah Bone.
3: Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Desa Sanrangan, Kabupaten Bone. 9 rumah ludes terbakar dan 1 warga meninggal dunia. Kembali Ayunia Nindyati melaporkan.
16: Kebakaran melanda pemukiman warga di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Bocoi, Kabupaten Bone, Sabtu 12 September 2026. Sebanyak 11 rumah terdampak dan 1 warga meninggal dunia. Kabid Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone Akbar mengatakan, dari 11 rumah yang terdampak, 9 rumah ludes terbakar dan 2 lainnya terdampak kobaran api. Korban meninggal dunia diketahui bernama Hasan, laki-laki berusia 40 tahun. Ia menjelaskan, petugas ketika berada di lokasi telah melakukan pendinginan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali.
18: Kita di lokasi kebakaran di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Bocoe. Ya, sekarang teman-teman dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bone sementara bekerja ya untuk pendinginan. Ini sementara yang kami hitung ada 9 rumah yang terbakar ya, 2 yang terdampak, ya, kurang lebih ada 11. Saya kira demikian, terima kasih.
16: Akbar menyebut 9 rumah yang terbakar milik Salma, Rudin, Kaya, Haji Malik, Hasna, Latuo, Juma, Haja Tiha, dan Pak Tawel. Sedangkan 2 rumah yang terdampak masing-masing milik Tahang dan Nia. Hingga kini penyebab kebakaran dan total kerugian material masih dalam pendataan pihak terkait. Petugas damkar juga masih memastikan kondisi lokasi agar aman dari potensi munculnya api kembali.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi.

0: Akibat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Bahaya bisa terjadi kapan saja. Kecerobohan mengakibatkan petaka. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya.

0: Lagi musim pancaroba, Ki.
1: Oh, pantas, Mi. Kalau datang panas, deh. Tidak tahan, Ki. Tapi kalau datang hujan, tak kalah hujan terus, Ki.
0: Itu, Mi, sekarang tidak menentu cuaca.
1: Jadi, mau bagaimana, Ki, ini?
0: Harus Ki rajin-rajin lihat informasi cuaca di laman resminya BMKG.
1: Bagaimana lagi itu caranya? Nggak mengerti, Ku.
0: Tante, serba canggih sekarang. Ada Google, ada HP tak, toh?
1: Iya, habis Mi es buahku juga.
0: Penting untuk waspada dengan perubahan cuaca. Ingatlah untuk memeriksa perkiraan cuaca sebelum keluar rumah.

0: Bang Banna aloa deh.
1: Tante, ini es buah aku bawakan, Ki. Akhir-akhir ini panas ke cuaca. Karena ini toh

0: Baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan Farid dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Silakan rekan Farid.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan kami BBMKG akan menginformasikan perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya berlaku hari ini tanggal 13 September tahun 2026. Pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Nrekang dan Sinjai. Untuk malam dan dini hari nanti hingga esok pagi diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Suhu udara berkisar antara 18 sampai 36 derajat Celcius, kelembaban 45 sampai 95%, angin dari arah timur laut hingga tenggara kecepatan 10 sampai 45 km per jam. Peringatan ini waspada potensi angin kencang dapat terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Nrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Pinerang, Sopeng, Takalar, dan Wajo, serta waspada potensi udara panas yang dapat terjadi di wilayah Bone, Nrekang, Goa, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Pinerang, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Demikian info cuaca hari ini, semoga bermanfaat. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Farid informasi Anda dan pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Kami hadirkan informasi pendengar untuk Anda terkait dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP menekankan rumah penerima program bedah rumah wajib ditempati minimal 3 tahun. Ketentuan ini bertujuan menjaga kepastian bermukim serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindahtangankan kepada pihak lain. Dikatakan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman Kementerian PKP Musrifah saat mendampingi Menteri PKP Marwar Sirait meninjau program bedah rumah di Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin. Diharapkan bahwa rumah yang sudah diperbaiki ditempati untuk keluarganya sehingga tidak dipindah tangankan. Jadi ini akan menjaga mereka tetap ada kepastian bermukim di rumahnya sendiri. Musrifah juga menjelaskan kepastian bermukim menjadi bagian penting setelah rumah masyarakat mendapat perbaikan melalui program pemerintah. Dan berharap penerima mempertahankan fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga setelah memperoleh bantuan perbaikan. Masih dari portal berita kami rri.co.id, pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional kini akan digelar setiap tahun. MTQ akan menggantikan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ yang sebelumnya diselenggarakan secara bergantian. Nasaruddin juga menjelaskan bahwa keputusan ini karena penyelenggaraan STQ dan MTQ Nasional sama-sama membutuhkan energi yang kuat untuk kesuksesannya. Karena itu, Kementerian Agama memutuskan untuk mengganti agenda STQ dengan pelaksanaan MTQ Nasional setiap tahun. Ajang serupa yang digelar di sejumlah negara muslim juga belum memiliki tingkat kemeriahan seperti MTQ di Indonesia. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno yang membuka MTQ Nasional ke-31. Kehadiran Pratikno mewakili Presiden Prabowo sangat mengapresiasi kesiapan Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Pratikno mengatakan bahwa Indonesia Emas 2045 membutuhkan generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi, sekaligus memiliki akhlak yang kuat. Dikatakan bahwa MTQ juga diharapkan mendorong lahirnya generasi Qurani yang siap mengabdi bagi bangsa. Pratikno berpesan kepada seluruh peserta agar menampilkan kemampuan terbaik dengan tetap menjunjung semangat persaudaraan dan saling menghormati. Dari dunia olahraga, pendengar, tim panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series. Kemenangan tersebut diraih oleh kontingen Indonesia saat bertanding di kota Guiyang, Tiongkok pada babak final. Prestasi tersebut dipastikan secara resmi melalui pertandingan penentu yang berlangsung pada Sabtu 12 September kemarin. Raihan medali emas ini melengkapi gelar juara sebelumnya dari nomor speed perorangan putra kompetisi tersebut. Tim Indonesia 1 mengandalkan atlet Rahari Jati Nur Samsa bersama Rajia Salsabila dalam kompetisi beregu campuran. Sementara tim Indonesia 2 diperkuat oleh pasangan atlet Antasya Firobi Al-Hilmi dan Kadek Adi Asi. Tim Indonesia 1 melaju ke babak final untuk menghadapi pasangan Meng Lizang dan Xiu Zhou dari Tiongkok 2. Sementara Rahari Jati dan Rajia mencatatkan waktu 11,35 detik, sedangkan kebutuhan rumah finish di torehan 14,85 detik. Langkah tim Indonesia 2 terhenti pada babak perempat final setelah mengakui keunggulan Amerika Serikat 1. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali menghadirkan persembahan untuk Anda. Sebelum kami menanti pendapat Anda dalam Makassar, menyapa pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Ada razia, balik nih, balik aja.
4: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
3: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
5: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm. Terus, nggak ada SIM mungkin, tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
6: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia menuju Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Makassar menyapa pagi. Sampai hari ini pendengar, pagi tadi masih panjang ya antrian BBM di beberapa SPBU yang saya lewati pagi ini, mulai dari SPBU yang di BTP, kemudian yang di depan mana pintu 1, kemudian SPBU yang di Perintis, yang di depan kantor gubernur ya, kemudian sampai juga yang di Pasar Terong ya, kanan kiri itu masih penuh ya, masih padat, masih rame antrian BBM. Padahal sudah ada semalam ini keluar juga surat edaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan adanya aturan yang dirasa perlu begitu ya, untuk meminimalisir dan juga menjadi solusi bagi antrean panjang BBM di Sulawesi Selatan. Dan yang menariknya pendengar, salah satu solusinya itu yang juga hadir dalam warta pagi tadi pagi adalah dengan adanya surat edaran dari Dinas Pemerintah Kota Makassar, dan juga dalam salah satu poin dari surat edaran surat edaran Provinsi Sulawesi Selatan juga adalah adanya kegiatan pembelajaran daring di sekolah dari tingkat TK sampai dengan SMP untuk Kota Makassar ya, dan juga tingkat SMA untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana tanggapan pendengar terkait dengan adanya peraturan ini, surat edaran ini, apakah dengan anak-anak sekolah ini dilakukan pembelajaran daring ini mampu untuk paling tidak mengurai begitu ya antrian BBM yang semakin mengular? Bahkan kemarin ini di beberapa media sosial juga disebutkan bahwa ada yang antriannya sampai 7 km. Wah, itu harus membutuhkan kesabaran yang ekstra gitu ya pendengar untuk mengantri. Silakan, kami nantikan Anda di 08213333944 di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini. Bagaimana menurut Anda, apakah ini juga pembelajaran daring ini menjadi salah satu solusi begitu ya yang mampu mengurai kemacetan yang ada di Kota Makassar khususnya? Dan umumnya ini kalau kita lihat di Sulawesi Selatan sepertinya juga banyak ya, di Goa kemarin, kemudian daerah Barombong juga, kemudian di Pangkep juga saya lihat ya beberapa postingan di media sosial. Nah, menurut Anda apakah ini mampu begitu untuk mengurai antrean panjang BBM dengan anak-anak sekolah daring? 08213333944. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Waduh, mana nih suaranya nih? Gak ada nih ya. Baik. Pendengar 08213333944 di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Halo, selamat pagi. Terputus. Baik, ya boleh ditelepon kembali pendengar. 08213333944. Penerapan sekolah daring untuk anak-anak tingkat TK sampai SMA ini apakah mampu menurut Anda untuk mengurai kemacetan ataupun mengurai antrian BBM kita, pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum, halo. Kok mana nih suaranya nggak ada nih ya? Halo. Baik, pendengar ya, saya kembali mencoba 0821 33339440. Ini sudah YouTube, sudah Bluetooth, lewat WhatsApp, kemudian lewat telepon biasa juga, ini masih belum ya, terputus. Ada apa dengan telepon saya di pagi hari ini, mendengar? 0821 33339440. Halo. Halo. Kok gak ada suaranya ini? Mana suaranya, Kak? Baik ya, mendengar, saya hadirkan dulu persembahan di ruang dengar Anda ini sambil saya coba utak-atik kembali ini, mendengar, melalui WhatsApp, melalui reguler, ini semuanya gak ada suaranya nih, masuk ke oke, baik, silahkan ya. Saya hadirkan dulu, mendengar, persembahan di ruang dengar Anda sambil menanti. Saya mau utak-atik dulu nih, gimana supaya teleponnya bisa masuk begitu ya, di kebersamaan kita dalam Makassar Menyapa Pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
3: Kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
4: Berubah apaan?
3: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
4: Dipisah? Apanya?
3: Ya, sampah.
4: Hah? Sampah?
3: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
4: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
3: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
4: Kalau sisa makanan?
3: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
4: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
3: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
4: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
3: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
5: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Halo. Halo, enggak ada suaranya. Ini kenapa bisa? Baik. Saya kembali mencoba dengan jalur yang lain ya, mendengar di pagi hari ini. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
6: Selamat ulang tahun yang ke-81 RRI tetap di udara.
5: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
6: Ya.
5: Dengan siapa, Ki?
6: Ibu Handayani di Parepare.
5: Ah, Bu Handayani. Ya. Baik. Bu Handayani di Parepare ada antrian BBM juga enggak kayak di Makassar dan sekitarnya ini?
6: Baik. Sudah lama sekali di Parepare itu antrian BBM menular sampai berapa kilo.
5: Sudah lama ya di Parepare ya?
6: Iya. Di Parepare itu ada namanya SPBU Ujung Bulu. Ada juga SPBU Kilo 2 dekat Truncap Wali Kota. Itu yeah. Penularannya itu hampir sudah bertemu. Tidak ada nianunya.
5: Tidak ditomi dari mana ya, mana uju ya, mana pangkal.
6: Tidak tomi yang mana, yang mana.
5: Tapi di Parepare sendiri nih Bu Andaya nih ada surat edaran juga untuk anak-anak mengikuti ada. Daring.
6: Saya belum tahu surat edarannya itu untuk anak sekolah.
5: Belum ditahu ada atau tidak ya?
6: Belum tahu.
5: Baik. Kalau menurut Ta ini gimana? Apakah
6: mudah-mudahan ini surat edaran. Yang supaya antrian tidak menular. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati nuraninya Pertamina untuk menyelidiki di mana letak kesalahannya.
5: Iya.
6: Karena kesalahan Pertamina sebenarnya sudah lama sekali saya rasakan.
5: Baik.
6: Pertama yang saya rasakan itu Pertamina mulai dari gas. Mulai dari
5: gas. Sekarang gas gimana? Sudah aman?
6: Ya sudah ada keamanan sedikit. Tapi saya belum pastikan aman betul. Dan kedua, Pertalite juga antrian.
5: Baik.
6: Ketiga, solar. Jadi ini Pertamina betul-betul perlu dievaluasi, perlu dioperasikannya. Karena kenapa kesalahan besar itu Pertamina selalu ada di situ, selalu mengatakan cukup, tapi nyatanya tidak ada.
5: Baik.
6: Tidak cukup. Dan nyatanya sekarang semuanya dikatakan cukup, tapi sampai-sampai anak sekolah digaringkan lagi untuk belajar daring di rumah.
5: Baik. Jadi,
6: kepada pemimpin Provinsi Sulawesi Selatan harus tegas dan memberikan ultimatum kepada Pertamina. Jangan selalu mengatakan cukup, cukup, tapi tidak ada. Saya juga mengatakan jangan terlalu ditambah, karena di mana letak kesalahannya saja, tolong dicari.
5: Baik. Terima kasih Bu Andayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh pendengar ini beralih ke reguler aja ya, lewat pesan telepon WhatsApp ini suaranya enggak kedengeran ya. Jadi yang mau gabung silakan ke 082133339440 di telepon regulernya kita ya. Baik. Silakan pendengar

0: Butuh kesabaran lah.
1: Tapi tidak ada juga surat edaran ya, untuk anak-anak daring ini. Ini kan salah satu dampak dari antrian BBM. Ini anak-anak sekarang ada surat edaran untuk sekolah daring nih. Per hari ini sampai tanggal 20. Tapi ini masih bisa ada evaluasi lagi nih. Kalau sewaktu-waktu misalnya kalau suasana sudah kondusif. Karena di Kota Makassar ini antriannya cukup meresahkan.
0: Kalau di sini
1: nggak ada. Nggak ada ya, aman ya, alhamdulillah. Yuk kita ke Sabang yuk, mendengar.
0: Jadi kata, walaupun antrian tadi masih aman.
1: Masih aman ya.
0: Cukupi semua.
1: Iya, antriannya biasa berapa lama tuh kalau lagi nunggu antrian?
0: Itu sore lancar datang, tapi harus antri, mendaftar dulu.
1: Oh, mendaftar dulu.
0: Iya.
1: Yeah. Daftarnya di mana?
0: Datang di situ di chat. Terus di berurut pakai nomor kayak antrian berurutan kayak begitu nomornya.
1: Oke, jadi ada antrian nomor ya. Ya ya ya ya, baiklah kalau begitu.
0: Kalau menurut saya, pendapat saya Mbak Dwi, bukannya nggak ada, tapi cuman kendaraan yang makin meningkat. Ya, bayangkan kalau dalam satu rumah ada tak 4 tak 5 kendaraan.
1: Motornya berapa, mobilnya berapa, iya, gitu
0: mobilnya
1: ya.
0: Mana dipakai untuk apa lagi?
1: Betul.
0: Jadi, saya rasa sih sampai kapanpun nggak ada cukupnya namanya BBM. Karena kendaraan itu seolah-olah seakan-akan itu masyarakat itu sudah menganggap walaupun pergi bisa jalan kaki, pakai kendaraan. Jadi ya begitulah.
1: Siap.
0: Dan juga masyarakat harus sadar itu.
1: Baik.
0: Intinya kita mau BBM kita mencukupi. Mungkin kayak kita sadar kalau memangnya kalau bisa jalan kaki ya jalan.
1: Ya, enggak usah dikit-dikit naik kendaraan, dikit-dikit naik kendaraan. Oke, gitu ya.
0: Naik kendaraan, pergi belanja ke warung depan bisa jalan kaki, naik kendaraan. Jadi gimana BBM-nya?
1: Siap-siap, baik. Oke, Tika, baik.
0: Karena di sini saja, karena kalau saya perhatikan, Mbak Dwi, di sini saja kampung itu, mobil itu sudah tidak terhitung lagi mana kendaraan motornya, dipakai ke kebun, mana dipakai yang santai, dipakai jalan, apa segala macam. Jadi, kalau bagi saya, pemerintah juga harus tahu, dan kita pokoknya saling tahu lah, masyarakat juga harus sadar.
1: Okay.
0: Gimana BBM-nya nggak ini kayak nggak mencukupi karena kendaraan makin meningkat kan.
1: Betul, makin banyak kendaraan ya.
0: Iya, jadi saya rasa sih walaupun beberapa ton dikasih masuk kayaknya nggak cukup. Karena masyarakat sekarang tergantungnya sama BBM.
1: Ya, betul. Baik.
0: Kebutuhannya seolah-olah tanpa BBM tidak bisa bekerja.
1: Oke.
0: Jadi perlulah kita kesadaran kita masing-masing, bukannya hanya pemerintah, tapi juga kita masyarakat tahu mana yang penting, mana yang tidak. Kalau misalkan masih bisa jalan, jalanlah. Untuk
1: siap.
0: Mendukung juga ketercukupan BBM kita.
1: Baik.
0: Kalau enggak sih lancar Mbak Dwi.
1: Semuanya lancar ya di Sabang ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya.
0: Iya, alhamdulillah tidak ada jadi bilang susah gas, tidak ada jantan gas.
1: Siap.
0: Cuma BBM yang antri, tapi itu pun alhamdulillah walaupun antri masih bisa mencukupi.
1: Baik. Makasih Tika pendapatnya pagi hari ini. Iya, sehat Ki juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 082133339440. Kalau bisa jangan ke WA dulu ya, mendengar ke telepon reguler dulu deh, karena WA-nya ini audionya enggak keluar nih, suaranya enggak keluar ya, suara teleponnya. Baik. Silakan pendengar 082133339440 dengan siapa di mana ini?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldi.

0: Iya, terlalu kenceng suara radio ku kapan, Di?
1: Iya, terpantul pantul di sini. Ada antrian di Pindrang juga, Paldi?
0: Iya, kebetulan di sini di Desa Pengepar ada SPB juga, masih antrian.
1: Mm-mm. Berapa lama antrinya biasanya?
0: Ya berjam-jam lah. Karena dulunya cuma solar yang antrian, sekarang masuk di Pertalite juga.
1: Ada edaran juga enggak untuk sekolah daring anak-anak?
0: Sampai sejauh ini belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Iya, karena apa namanya, masih bisa beli apa namanya itu?
1: Beli apa?
0: Beli bahan bakar melalui pengecer-pengecer itu kalau motor.
1: Oh, iya iya iya iya. Ya. Tapi
0: ini kan kalau di SPBU dekat saya ini bisa tempat motor, pengisian motor juga mobil bisa beda. Tapi antriannya tetap panjang melampe.
1: Menurut saya ini dengan adanya edaran bahwa kebijakan anak-anak melakukan sekolah daring dulu ini selama seminggu ini bisa mengurai tidak ini antrian BBM paling.
0: Kalau menurut saya ya mungkin bisa, tapi itu hanya sedikit ya, karena memang seperti disampaikan tadi itu penelpon yang tadi itu katanya banyak kendaraan. Betul, di sini saya perhatikan ada warga di sini sampai 5 dia punya motor dalam satu rumah, 5 mobilnya kan. Ini sini kurang lebih yang disampaikan tadi itu ada motor taksi 2, ada motor motor biasa 2, jadi memang kendaraan itu bertumpuk-tumpuk.
1: Ya.
0: Di belum lagi warga punya mobil-mobil khusus untuk bawa kendaraan bahan bakar, ada juga untuk kendaraan pribadi, ada juga yang tidak mati pajak dia di sini. Ya kayak seperti itu ya. Jadi memang kendaraan banyak juga, mungkin pengaruh dari situ juga ya. Mungkin juga ada penimbunan karena memang saya lihat ya banyak yang ya begitu ya. Memodifikasi dan sebagainya ya. Ya banyak-banyak pengaruh kalau saya lihat seperti itu.
1: Baik.
0: Dan ini yang jadi pertanyaan yang apa ya, karena SPBU-nya itu cuma solar yang langka. Sekarang sudah masih di Pertalite, mobil-mobil yang 4 roda itu yang mobil pribadi sampai antrian. Dan ini sebenarnya ada juga dampak bagusnya bagi yang penjual-penjual di situ.
1: Iya.
0: Apa katanya? Bagus dong juga lah nanti kalau antrian begini Pak, laku nasinya. Gitu kan? Penjual-penjual kue-kue itu habis. Karena ada sampai bermalam di situ saya lihat. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan ya, kurang lebihnya seperti itu.
1: Baik.
0: Jadi menurut saya intinya ini kendaraan juga banyak ya, jadi bisa jadi penilaian bahwa ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan ya, khususnya di sini ya, tidak ada perkembangan yang luar biasa karena kendaraannya banyak. Walaupun itu kendaraan tidak punya, tidak ada pajaknya, tapi kita dipakai untuk mengisi BBM.
1: Baik.
0: Yang kurang lebih seperti itu. Cuma kalau daring sampai detik ini belum ada surat edaran dari daerah. Karena walaupun juga kalau di daring di sini agak-agak susah juga kalau masih daerah pedalaman, karena tidak ada jaringannya.
1: Yeah.
0: Jadi kalau dibilang daring kalau di seputaran saya ini agak-agak berat ya, walaupun ada surat edaran ya berat untuk dilaksanakan ya, sambil melaksanakan juga ada juga mengeluh karena kondisinya seperti itu, jaringannya tidak bagus.
1: Baik.
0: Ya, sekira itu saya komentarnya.
1: Siap, terima kasih Pak Aldi.
0: Selamat berkata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pendengar ya, seperti apa kondisi di daerah Anda ini, apakah antrian BBM-nya juga sama seperti kami yang ada di Kota Makassar, dan apakah sudah ada juga surat edaran untuk daring begitu ya bagi daerah-daerah terdampak antrian BBM ini. Silakan 082133339440, kami menanti kebersamaan Anda. Halo.
2: Assalamualaikum, Badu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ica. Iya, gimana, Ica? Di Bone ada antrian BBM juga enggak?
2: Alhamdulillah, di sini masa di jalan-jalan nih tadi malam ya. Jadi jalan apa gitu, di pembensin di sini, di sana itu Alhamdulillah lancar Mbak. Kayak bahasa sih, hampir tapi lancar gitu.
1: Oke.
2: Banyak di sini, apalagi tuh yang botol-botolan gitu di jalan juga banyak.
1: Ada surat edaran nggak untuk anak-anak daring di sana? Nggak ada?
2: Nggak ada sih.
1: Oke, baik.
2: Ada di sini juga itu, nggak apa namanya pokoknya. Gak semuanya apa. Aman gitu Mbak Dio, aman-aman semua.
1: Aman-aman saja ya, alhamdulillah aman. Kalau semuanya aman-aman aja.
2: DSTG juga aman.
1: Alhamdulillah.
2: Air banyak, mati lampunya juga.
1: Udah berkurang.
2: Udah nggak lagi. Sampai tanggal 4 lagi sini mati lampu Mbak Dio. Tanggal 4 habis itu nggak mati-mati lagi.
1: Alhamdulillah kalau kayak gitu ya.
2: Jadi ya nikmati aja lah, cuma panas-panasnya aja ini.
1: Nikmat.
2: Tapi kadang tapi itu pas kemarin Badu itu pagi-pagi tuh mendung. Kayak sudah ada tanda-tanda hujan gitu.
1: Di mana?
2: Di sini.
1: Hmm.
2: Kemarin mendung tapi panas mendung lagi kayak gitu.
1: Mm-mm. Ya tapi mudah-mudahan cepat hujan ya.
2: Panas apa?
1: Mudah-mudahan cepat hujan. Ini kan kita lagi nunggu hujan nih.
2: Hujan.
1: Betul.
2: Iya. Eh Mbak Dwi, kan aku kemarin hari Jumat, aku gak menutup ya.
1: Apa itu?
2: Jadi aku gak sempat ucapin nih selamat ulang tahun hari Jumat itu. Di sini ada maulid lagi di masjid. Jumat juga, yang lalu juga ada maulid. Jumat juga tanggal 11 ada maulid lagi. Aku ucapin dong selamat ulang tahun, boleh gak sih?
1: Boleh, silakan.
2: Aku buat lagu ya.
1: Boleh. Jangan untuk saya lah, yang ulang tahun RRI kan.

0: Cak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar silakan 0821333349440. Saya masih menanti Anda. Kalau bisa enggak di WhatsApp ya, mendengar ya. Soalnya di WhatsApp suaranya enggak kedengeran ya. Enggak keluar nih audionya di WhatsApp kita ya. Baik, silakan mendengar 0821333349440. Halo.
2: Iya, halo. Assalamualaikum Kak Di.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Selamat ya.
1: Dengan siapa?
2: Satunya, atas juara satunya adalah
1: Iya.
2: Depan juaranya lagi bertambah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Iya, kita kan turut meramaikan.
2: Iya, seru-seruan kan.
1: Iya, enggak ada ekspektasi juga mau menang. Wah, kalau kita lihat itu yang lain-lain itu. Wah.
2: Ya begitu juga di setiap ulang tahun di tempat kerja kita kan ikut seru-seruan bukan karena kita cari juara atau
1: Betul. Apa
2: tapi yang jelasnya kita ikut berseruan bagaimana supaya tempat kerja kita lebih di apa namanya dikagumi lagi orang. Oh ternyata tau di situ deh kalau ulang tahun kita ramainya serunya ya kan.
1: Iya.
2: Seperti itu jadinya kita cari juara tapi cari kebersamaannya.
1: Iya tapi cari kehadiah saya ya.
2: Yang dulu cari hari agak duit. Nah, karena kenapa antrian cukup panjang jalan.
1: Oh, antri juga ini dia no di Sopeng.
2: Nah, semua daerah itu antri. Ada juga temanku yang di Lui itu Mas Amba siapa nem. Dari pagi ku antri ini sampai sore belum patembus.
1: Kono.
2: Jadi semua itu daerah kak ini jadi antrian panjangnya itu nggak tahu kenapa. Karena kenapa tidak tiap hari antri gak duit karena ada memang yang memanfaatkan itu kayaknya dia kan bilang antri ini pasti otomatis orang beli kalau ada yang dijual botolan kan. Makanya dia yang jual botolan ada yang tiap antri di sana dua motor depan. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu di ini
1: yang anu di oknum-oknum iya. Yang iya. Bikin kasih panjang-panjang antrian padahal sebenarnya bukan untuk pribadi
2: iya.
1: Gitu ya
2: itu dia jual ada yang menjual 25 per botol aqua yang besar itu ada yang menjual 30 kadang 35 kalau orang yang tidak mau antri mikodo nak terpesan beli daripada terlambat ke atau ada keperluan yang mendesak ya kan
1: betul
2: limi itu kan, tapi sebenarnya itu kalau dipikir itulah nongkrong seperti itu yang menambah lagi antrian panjang.
1: Iya, betul. Jadi, betul.
2: Kalau bisa itu pengawasan, tapi saya kira ada nih pengawasan, tapi tetapnya juga ada seperti itu. Jadi kita tidak tahu juga sampai kapan ini antrian seperti itu kasihan. Karena kita ini beli mama sih, buat tolong kalau mau cepat pergi.
1: Iya sih, saya juga
2: kalau
1: ini.
2: Kalau sekolah daring ya diadakan kak. 14 sampai 18
1: 4, SMA atau dari dari
2: SMK dan
1: sederajat tapi yang iya. Dari tingkat TK sampai SMP belum ada edaran kan?
2: Saya enggak tahu karena yang ada di sini kan SMK.
1: Betul. Karena kan kalau pemprov kan itu pasti tingkat iya. SMA dan sederajat.
2: Iya, pemprov kan yang mengeluarkan
1: betul.
2: Kuliah ini Pak Gubernur.
1: Betul.
2: Nah, jadi dengan Kadis Pendidikan Provinsi berarti SMK, SMA
1: betul.
2: Dan derajatnya.
1: Betul, betul.
2: Ada kan di sini Kak, kayaknya masih sekolah itu 21 deh. Itu. Kak itu pun kalau masih seperti ini, tapi kalau sudah cepat berlalu masalah ini bisa juga masuk barangkali sebelum tanggal yang ditentukan Kak.
1: Iya, kalau misalnya sudah kondusif kembali.
2: Kondusif tapi kalau di daerah sana memang daerah-daerah lain jarang-jarang kayaknya ada daring kan, nggak tahu deh atau bagaimana karena kita tinggal di sana kan.
1: Nah, betul. Karena kan kalau untuk TK sampai SMP itu kan tingkatnya di kabupaten kota, jadi bergantung kabupaten kota ya, bagaimana menyesuaikan kan.
2: Tergantung dari kabupaten kotanya, tapi kan di rumah sini kan tidak ada yang itu kak. Yang TK, SMP, SD nggak ada, yang ada SMK. Jadi saya tahu itu karena dia bilang. Ini bun.
1: Jadi kalau menurut tak ini sekolah daring ini apakah bisa mengurai itu kemacetan BBM itu di daerah tak ini?
2: Kayaknya tidak karena bukan karena dari faktor majaknya guru atau siswa tapi banyaknya oknum-oknum yang ikut antri untuk memanfaatkan toh ini anu kadui waktu dan kondisi kan penjualan-penjualan botolan itu. Karena saya tanya kemarin, ya kan sempat maaf ini ya, ini ada yang jualan ambil di mana, ya kan? Dia bilang di SPBU Bu. Dia bilang kita masuk antri. Setelah diisi motornya di sana, dia ada selang-selang kecil itu Kak Dewita.
1: Iya. Yeah.
2: Tuh, dia pergi lagi antri di sana, ya kan? Seperti itu. Karena dia kan pakai dalam satu rumah kan biasa ada pakai motor lebih dari tiga, ya kan? Motornya tiga ke sana antri. Enak dong jualannya begitu kan? Makanya membawa keberuntungan buat oknum yang tidak bisa mengerti bagaimana itu orang yang antri kodong panas-panas sama ki ini sampai 2 jam 3 jam kasih nak puang
1: yang
2: maki bilang kalau naik mobil masih mending karena
1: tapi mobil juga antriannya panjang di sini. Kalau di
2: terlalu kena panas ya.
1: Iya sih.
2: Yang naik motor kasihan bagaimana coba kan sampai kena matahari panas membara nih. Ada yang skincare nama merah merona nih.
1: Alami tahu, tidak pakai kimera.
2: Apanya yang alami karena saya
1: kemarin. Tidak pakai kimera perona pipi tuh tidak pakai ki blush on.
2: Tidak pakai gitu tapi kalau nak kena matahari kuitan di rolo di kemarin. Waduh, kenapa muka ini Bu? Ibu merahnya. Berarti tidak pakai ini skincare.
1: Jadi
2: ini efeknya ini SPBU Spanya ini ada hampir 3 minggu ini, oi.
1: Mudah-mudahan cepat teratasi ya anak-anak juga.
2: Saya, iya doaku saya supaya cepat diatasi. Tapi ada juga yang diuntungkan, ada yang dideritakan. Itu dia karena kita yang antri sampai kita antri dari jam 7.
1: Baik.
2: Baru bisa tembus jam 9 jam 10 ya kan? Itu pun kalau kita cepat. Tapi kalau antri sampai jam dari jam 7 sampai jam 5 sore gimana coba? Tapi yang menjual botolan itu yang diuntungkan kan duit. Jadi di sini ini pengawas itu tanya itu, bagaimana caranya kita menjual ini ya kan? Berarti ada yang antri karena dalam satu rumah ada yang punya motor lebih dari satu, apalagi motor besar dia isi itu sampai 20 liter ya kan? 10 liter. Nah itu jadi kalau bisa itu dibatasi untuk pengambilan liter supaya tidak ada lagi namanya seperti itu atau kayak motor. Misalnya beli cuma 25.000 kan? Kalau mobil isi masih dulu 100.000 supaya ada kan? Supaya tidak ada yang bisa menampung seperti itu, kan? Mungkin seperti itu saran saya. Tidak ada lagi berkelanjutan seperti ini karena membuat kini gimana kita dulu susah ki mas jual ke sana kemari pikir ki tidak habis di sebentar ini aku kau ke sana kayak itu pun kalau habis ki di mana kita mau beli?
1: Betul. Ya,
2: kan? Seperti itu kan.
1: Baik,
2: jadi
1: siap.
2: Itu saran saya mungkin pemerintah provinsi atau sederajat itu bisa. Mengawasi secara detail Pak Tos untuk motor sekian, mobil sekian supaya tidak ada lagi penampungan BBM di luar sana.
1: Oke, makasih Nda Iye.
2: RRI juga tetap jadi udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar ya. Saya masih menanti Anda di 0821-333-3944. Apakah di daerah Anda juga ada antrian BBM seperti yang terjadi di Kota Makassar? Dan apakah sudah ada edaran juga untuk kabupaten kota? Karena kalau untuk provinsi, otomatis sudah ada nih ya, untuk SMA sederajat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan mendengar 0821-333-3944. Halo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
0: Dengan Abdullah Sewang di Makassar.
1: Aif, lu ini pas Sewang, berubah suaranya.
0: Iya lah.
1: Pas Sewang, ada edaran ini di Kota Makassar, sekolah daring anak-anak. Nah, menurut tak ini, kira-kira ini untuk sekolah daring bisa mengurai kemacetan panjang atau antrian BBM tak ini atau seperti apa ini Pak?
0: Iya, dengan kelangkaannya BBM ini macam-macam kita punya pemikiran ya. Jangan sampai ini politik permainan untuk promosi mobil kendaraan listrik. Iya, ya macam-macam kita punya pemikiran. Jangan sampai ini promosi untuk supaya laku mobil listrik. Iya. Ini salah satu pemikiran buat saya. Jangan sampai begitu maunya, karena ini kendaraan listrik ini banyak-banyak pengusahanya orang-orang pemerintah.
1: Iya.
0: Iya. Jadi dia mau promosikan ini mobil listrik ini, kendaraan listrik ini. Ini permainan ini. Ini memang macam-macam pemikiran apa yang terjadi sekarang di BM ini. Kadang begitu antrian-antrian. Barusan terjadi di hal-hal begini. Di area negara Republik Indonesia ini. Jadi ini suatu politik ini, permainan ini. Permainan politik ini untuk supaya laku mobil listrik. Ini salah satu pemikiran buat saya. Iya. Semoga bukan begitu, tetapi beginilah pemikiran kita. Macam-macam kenapa terjadi hal-hal ini di Indonesia sekarang.
1: Baik. Oke deh. Oh, kodong.
0: Masuk ke dalam yang kulit ya.
1: Iya. Lagi cuacanya ini panas terik ya, jadi
0: iya begitu panas, begitu musim dingin sekali orang ya.
1: Panas sih, baru hantem gitu terus SRS toh. Jadi bukan sebenarnya full faktor cuaca, kita mentor cari. Tapi di rumah juga seperti itu, banyak yang flu gara-gara, bukan gara-gara cuacanya, tapi gara-gara minum RS-nya ya. Baik, oke Pak Sewang, makasih Pak Sewang ya.
0: Di situ lah pemikiran saya terhambat dengan BBN ini.
1: Baik.
0: Makasih,
1: sehat selalu. Yeah. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tapi sebenarnya kita harus husnuzon juga nih ya. Kalau misalnya mau ke mana, mobil listrik dan segala macam, mungkin itu seuzonnya tadi ya dari Pak Sewang. Tapi kita berhusnuzon aja ya, mendengar bahwa ya mungkin karena tadi ya stoknya ada, tapi karena jumlah kendaraan yang juga semakin hari semakin bertambah, kemudian mungkin mobilisasi kita di jalan juga semakin banyak begitu ya, melihat juga kalau sekarang kemacetan hampir setiap saat terjadi Kota Makassar. Kalau dulu cuman waktu-waktu tertentu saja ya macet, misalnya pergi sekolah, pulang kantor dan segala macam. Tapi sekarang bisa dikatakan hampir setiap saat ya kemacetan itu ada di Kota Makassar. Dan kita harapkan solusi apapun yang diberikan oleh pemerintah ya, baik itu dengan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Makassar, dan mungkin di kabupaten kota lain juga sudah ada edaran terkait dampak dari antrian BBM ini. Untuk pembelajaran daring ini juga bisa menjadi salah satu solusi anak-anak di rumah begitu ya, jadi mobilitas akan sedikit berkurang begitu, dan diharapkan antrian BBM ini juga bisa sedikit terurai. Kemudian di ada edaran juga ini terkait dengan bagaimana mekanisme pengisian BBM, ada ganjil genap ya, sesuai dengan tanggal yang dilihat dari angka terakhir dari nomor kendaraan Anda. Kalau misalnya seperti sekarang tanggal 13 ganjil, coba deh lihat motor kendaraan Anda. Kalau belakangnya ganjil 1, 3, 5, 7, 9 itu di nomor terakhir. Nah itu bisa mengisi BBM di tanggal-tanggal ganjil. Kalau misalnya nomor terakhirnya 2, 4, 6, 8 itu bisa di genap ya besok. Tapi ada aturan lain laginya juga pendengar, bahwa untuk mengurai kemacetan dan tidak ada penumpukan, tidak ada indikasi penimbunan BBM juga. Nah ini dalam aturannya itu bahwa indikator dari odometernya itu atau pengisian BBMnya ini ada di balok satu ya, satu balok begitu baru bisa mengisi. Jadi kalau bisa ya dimanfaatkan semaksimal dulu BBM-nya untuk mobilisasi. Nanti kalau memang sudah dirasa perlu nih mengisi ya, tadi odometernya sudah satu mendekati error begitu ya, baru mengisi. Dan diharapkan ini bisa mengurai ya antrian BBM di SPBU SPBU kita yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Semakin hari alhamdulillah justru semakin baik, yang antriannya kemarin bisa sampai 3 jam, 2 jam. Kemarin sudah ada yang mungkin sekitar 1 jam, ada yang 30 menit. Bahkan ada katanya juga di beberapa SPBU yang sudah ya 15 sampai 10 menit karena nozzle, petugas nozzle-nya sudah banyak ya yang terbuka. Dan kita harapkan ini bisa cepat teratasi karena ini juga akan berdampak pada kondisi jalanan yang macet dan mobilisasi yang akan terganggu begitu ya. Baik pendengar ya, menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saya akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Nasional di kesempatan kita pagi hari ini. Tetap semangat mendengar, jangan panik buying, jangan tergoda dengan isu-isu hoax apapun itu ya. Kita positive thinking saja dan kita berharap tentunya pemerintah dan juga apapun itu yang terkait dengan hal ini, pemangku-pemangku kebijakan tentunya memikirkan solusi yang terbaik, mencari jalan keluar supaya permasalahan ini tidak berkepanjangan ya. Tetap tenang, tetap sabar, dan tetap semangat. Baik mendengar ya, kita hadirkan persembahan di ruang dengar Anda, menemani Anda untuk menanti update informasi terkini dari RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.
1: Jadi kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 buat RRI. Semoga semakin jaya.
2: Pokoknya ada terus menjadi pendengar setia, semakin banyak terus pendengarnya. Dan
1: sekali mengudara, tetap mengudara.
2: Merdeka!
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan tenaga, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026. Saya, Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hada Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang